0: instruksi. Polresta Malang Kota masih mengembangkan seluruh perkara yang terungkap selama operasi untuk mengungkap pemasok dari jaringan yang lebih besar. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Mekaten Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam 8.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
0: Ini infonya.
4: Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Enjang menika tesih sarengan kalian Bu Deme niki wonten setunggal informasi kagem panjenengan penting banget karena memang momentumnya momen hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu banyak kegiatan-kegiatan seperti karnaval begitu ya. Jadi ini sampai tanggal di akhir bulan Agustus begitu nggih para kadang pamireng. Terus hubungan akan diadakan karnaval budaya di Noyo. Ini khusus untuk yang berarea di sekitar di Noyo, yang ke arah Batu, ke arah kota gitu ya. Ini nanti pada tahun 2026 tanggal 30 Agustus ya, pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Jadi pengguna jalan diimbau untuk menghindari arah kota Malang melalui Jalan MT Haryono, Jalan Gajah Yana dan sekitarnya. Mohon maaf ya, ini juga dari pihak terkait menyampaikan permohonan maaf karena perjalanan mungkin terganggu. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya juga ada informasi, kalau tadi dari di Noyo diingat ya tanggal 30. Jadi pada hari Minggu 30 Agustus 2026 ingat jam 8 sampai jam 5 sore untuk menghindari kawasan di Noyo, Gajayana, Merjosari karena ada penutupan jalan untuk rute karnaval budaya Kelurahan di Noyo. Dan tentunya ini bisa untuk Anda yang merencanakan liburan ke arah kota Batu, mungkin yang dari Batu mau turun ke bawah, ini bisa menggunakan jalur alternatif sebagai berikut ya. Ke arah Batu atau Landung Sari, ini via Jalan Borobudur, Jalan Arkodion, Jalan Tunggul, kemudian Jalan Raya Telogo Emas, Jalan Tunggul Wulung ya, ini ke arah Batu. Kemudian ke arah pusat kota atau Suhat dari Telogomas. Ya, dari Telogomas itu belok kiri ke Jalan Saksofon atau Jalan Candi Panggung dan Jalan Suhat. Kemudian dari arah selatan, saudara pendengar, ini memaksimalkan Jalan Raya Dieng Dau ke arah Dau atau Kota Batu ya dan juga Kali Songo. Kemudian dari perempatan ITN ke Landung Sari, Jalan Sigura-Gura, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Mertojoyo Selatan, Jalan Joyo Utomo, Jalan Telogosari, dan juga Jalan Tirtomulyo. Jadi hindari ya kawasan di Noyo, Gajayana, Merjosari karena ada penutupan jalan untuk rute karnaval. Dan ini tentunya bisa menjadi alternatif untuk para Anda yang ingin menuju kota Batu atau mungkin dari Batu menuju ke pusat kota begitu ya. Oke, nah ini ada peta rute karnaval budaya Kelurahan di Noyo 2026. Titik kumpulnya itu ada di kampus ITN, kampus UIN ya, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi startnya dari gerbang UIN ya, terus rutenya ke Jalan Gajayana. Iki lo tak omongi.
1: Apa? Mana?
0: Ponaanku iki lo kan saiki kan memang momentumnya ini kan merayakan kemerdekaan ya, yeah. RI. Lah iki kan oke kegiatan-kegiatan karnaval. Iki ono karnaval budaya Kelurahan Dinoyo. Iku tanggal 30 dino Minggu.
1: Betul.
0: Makane kudu dielingno dulur-dulur kabeh. Untuk mencari
1: jalur alternatif.
0: Jalur alternatif.
1: Kenapa kok macet?
0: Apa?
1: Ayo.
0: Ya iku mangkane ana kegiatan apa meneh?
1: Aja
0: golek perkara.
1: Salah.
0: Apa?
1: Kenapa kok macet karena ana kegiatan salah?
0: Apa?
1: Kenapa kok macet? Karena?
0: Karena?
1: Val.
0: Kenapa kok macet?
1: Karena
0: val. Lucu.
1: Tapi ngantuk sih.
0: Iya, katanya ngantuk gak sih itu.
1: Apa kok mepet?
0: Hah?
1: Apa kok mepet?
0: Apa kok mepet? Kok gak?
1: Kira-kira lega tak telepon mama yang ini katanya.
0: Aja dibahas. Iku lho, langsung awakmu mlebu nang sing telepon.
1: Iya, sapa iku?
0: Coba sapa nae wis nang.
1: Goyang senggol la la la.
0: Eh, kok iso goyang senggol iku lho. Iki baru gaul mau.
1: Baru gaul lho lho lho.
2: Ning ngawur ae.
1: Sapa iki?
0: Teko Duren.
1: Oh, CG.
0: Cak geran dong.
2: Tuh, anjene mboy, anjene.
1: Ya, Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, buat karnaval.
2: Karena apa tak ngasong aliku dek
0: ini. Tak kono naik mau mesti gak nyambung aku. Sama lo pertanyaan tak kok. Iki lo topik Miss Bun. Sama lo kok no.
2: Topik Miss Bun. Di topik Miss Bun.
1: Anu, apa kok dalane macet?
2: Karena macet di kena ono karena apal.
1: Salah, jawabannya kurang masuk.
0: Kurang masuk.
1: Kenapa kok dalane macet? Karena
0: fal.
2: Halo. Lekku mang wis bener pali lu ya apa? Ono lu ora oleh.
1: Berarti sing gare macet iku kudu karena fal, Cak. Sing gare macet fal. Coba lek apa dalane macet fal, kan gak pantes. Kudu ono karenane sih.
2: Iki radione pemancare kok momol kemrosok teko net teko mrosok teko net ya
1: apa? Anu, apa jenenge? Apa iki jenenge? Bocor.
0: Apa ini sih bocor?
2: Spot. Iya lah ember iso bocor lah barengan itu ya kok iso bocor.
1: Ya iya iku cak. Lah wong.
2: Ya apa kabare wong loro iki sehat kabeh ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Banyak rezeki kang barokah.
1: Amin.
2: Awet rukun di studio.
1: Amin. Ya.
2: Amin. Kok geger ae.
1: Kak aku ra tau geger kok.
0: Paling dhek sing ngejak.
1: Aku lho ngrasakno karnaval wis ngelu kok ati tambahi gegeran.
0: Kenapa kok macet? Dieling-eling ya Kang Grandong. Kenapa?
2: Lah wingi nane iku mama dheweku buton iku dicet merah putih awake.
1: Noh. Dicet merah putih.
2: Iya. Aku nah. Sik melok karnaval Kang Gandong. Oleh awakku tak cet kabeh rambuté merah putih maru awake. Wape merah putih.
1: Oh alah, menyemarakkan berarti ya,
2: Kang. Menyemarakkan Indonesia merdeka.
1: Betul betul. Oh, betul,
0: luar
1: betul,
0: biasa.
1: Betul,
0: betul.
1: Lagi zaman kira-kira pengen ngrungokno kaya ngancani zaman Makaryo iki pengen ngrungokno lagu apa iki?
2: Iki lagune ki ana anu ae. Mboe.
1: Mboe berarti
2: judule. Aku njalu dikawinke.
1: Oh berarti judule kawinke.
0: Lah kok kok iso ngomongi kok kayak judul.
1: Apa judule iku cak?
2: Mister Mendem.
0: Mister Mendem iku aku wes kanda cium marah ke cilaka.
1: Mendem wedoan.
0: Ngono lho. Apa sih?
2: Iki saya yang wis mabuke kepengin mendem ambek wong di perumpat iki.
1: Oke, gas. Suwun ya, Cak ya.
2: Wis. Ya wis salam. Kawabeh tanpa terkecuali salam sehat. Selamat menyongsong datangnya bulan Agustus tahun
1: 2020. Mari saiki Agustus. Ojo menyongsong. Selamat menjalani ku yo. Ojo menyongsong. Berarti menyongsong ku September ya.
2: Kagak ngono kok anjen.
1: Oh ya siap. Siap siap siap siap. Matur nuwun Cak yo. Sukses selalu guys. Sampean sehat selalu ya.
0: Sukses Kang.
2: Udeme.
0: Salam.
2: Selamat pagi, selamat bertugas, selamat sehat.
0: Terima kasih. Kang
2: Kranda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muah muah muah.
0: Awak mau sing bales iku
1: ya. Ya mane.
0: Gak oleh gak bareng.
1: Soale apa?
0: Karena fal.
1: Apa kok dalane macet?
0: Aku saiki duwe badhekan.
1: Okay,
0: aku
1: siap.
0: Mulai naik Bogor kan.
1: Yeah.
0: Kok anakku tak bedheki. Mm-hmm. Sekarang itu ya di jalanan itu banyak macet karena mm-hmm. Agustus itu karena apa ngono ya? Mm-hmm. Ya karena karnaval, ya gak iso salah karena
1: fal. Coba kalau enggak ada fal ya, cuman karena aja. Kalau fal aja enggak enak. Macet karena macet fal kan enggak enak. Harus ada karena.
0: Oh, no bedaan mana enggak? Oh. Sih aku gak bisa jawab.
1: Oke, sih aku lali jalan. Sing receh
0: kan?
1: Iya, sih
0: receh. Iki lo, anak mana iki Bu Sri Purnama iki langsung mlebu.
1: Kalem iki, kalem lek, ungki kalem. Ya.
0: Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sri. Kok bental-bental ngeten Bu Sri?
3: Ya aku
1: tinggal ngasih modal deh bodoh kok. Lah niku wau. Assalamualaikum.
0: Aja bu yang
1: ini. Gak ngapun tuh Bu Sri.
3: Kegeden.
1: Napa?
3: Radio ini volume nya kegeden.
1: Oh, gak radio ini jangan buat mawon.
0: Gak isong rumah
3: nopo. Oh emang.
1: Oke, okay, mana siap.
0: Bu, niku wau jenengan pun mira ya, bedaan nih.
3: Ampun, karena hal kalau wau. Salah deh macet.
1: Lagi.
0: Bu Sri Purnama mudeng eh, coba pete ya.
1: Bu Sri, jenengan niki. Okay. Kacik. Disiap no lagu napa?
0: Tapi kan kecapetan.
1: Boten mulu bedaan kaoleh.
0: Dang, ana bedaan Bu Sri dang. Isu iki dang. Ayo dang.
3: Ibu. Tak bedei nggih Mas Toga.
1: Nggih.
3: Semua hewan yang takut keluar siang malam. Menika menapa?
0: Ayo kon.
1: Semua hewan semua apa satu hewan apa semua hewan? Salah satu hewan yang takut keluar siang dan malam.
3: Takut keluar siang dan malam.
0: Mikir.
3: Ayo apa?
1: Katok Bu.
0: Apa?
1: Oh. Anu kelelawar.
3: Oh, lah iku lah siange takut malamin. Lah iki kok siang malam kok?
0: Ayo kon.
1: Apa iki? Ubur-ubur. Ikan lele. menyerah Bu Sri. Napa niki?
3: Iko hewan pun kunang-kunang.
1: Oh iya.
0: Kok iso?
3: Nek awan kan ndak keluar, keluare malam. Lah malam iku takut selalu membawa
1: senter masa akan. Bu. Niki kula nggih gadah tebakan nggih.
0: Wis remu.
1: Enggak, tunggal niki, nggih.
3: Tenan lho.
1: Nggih niki di bulan Ramadan.
0: Sesuai.
1: Semua makhluk hidup itu kan diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Ternyata ada dua hewan ini yang enggak berpuasa. Hewan apakah itu?
3: Loh, hewan yo enggak termasuk lah penyamamu dengan diko semua manusia.
1: Enggak. Semua makhluk itu diwajibkan sebetulnya berpuasa kan? Ya kan? Ternyata ada dua hewan.
3: Semua makhluk. Soalnya makhluk itu ada yang hidup, ada yang mati.
1: Aduh, wis kena guru iki kan kalah tok ya.
3: Ya ayo.
1: Ya wis, hewan apa yang enggak pernah berpuasa? Ayo.
3: Yo hewan sing enggak berpuasa.
1: Mboten, Bu. Enten dua hewan tok niki namung dua hewan.
3: Dua hewan tok.
1: Nggih.
0: Apa, Bu?
1: Ayo, hewan apa niku?
3: Tidak berpuasa yo.
1: Nggih. Heeh. Sing tidak pernah berpuasa wis pokoke.
3: Lek pitik berpuasa, soalnya pas angkrem lak gak mangan.
1: Nah, ayo. Ayo napa niku? Pas.
3: Ya wis.
1: Pas. Belalang kupu-kupu.
0: Kok iso?
1: Kalau malam minum susu, kalau siang makan nasi. Kok ngguyu
3: iki? Iku ya. Ayo, sapa ayo.
1: Eh, belalang kupu-kupu, Bu.
0: Ya iku ning.
3: Yo. Sing ngendikan kuwi mau.
1: Wis matur nuwun, ngapunten lho Bu. Ngin namung gojekan lho Bu, mungkin kula dikeki nilai elek terus kali jenengan.
3: 100.
1: Nggih, matur nuwun Bu. Nggih. Nggih niki jenengan kinten-kinten tembangin apa niki?
0: Iki wis nyerah, makane tak kok aku.
1: Tak aku sini sik wae ngawur, aku kan cari ke sana.
3: Cintaku jauh di Lampung.
1: Cintaku jauh di Lampung.
3: Nggih.
1: Tipes berarti. Nek lambung.
3: Ya Allah di lambung.
1: Oh di lambung.
0: Oke siap.
1: Nggih, matur nuwun Bu, kula siapaken salame kagem sinten monggo.
3: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin. Bu Riatin kok sampun dangu mboten
1: suwanten. Anu derek karnaval, derek karnaval.
0: Bu Sri Poncowati ngakak iki lho.
3: Karnaval mungkin mau.
1: Nggih. Ngene. Bu Riatin kok suwe gak tau gabung karena
3: kalau itu mau ono-ono aja
1: gak ngatur bu
0: kamu tenang matahun Bu Sri
3: nge
0: semanuun
3: nge tampun
1: nge matahun Bu
3: saya kemauan nge nge nge nge nge nge
1: nge
3: nge nge nge nge nge nge nge nge nge
0: nge
3: nge nge nge nge nge kekali,
1: yeah.
3: Tansah sehat, belajar lancar, lan sugeng makaryo.
1: Matur nuwun.
3: Lan malih tetep sabar.
1: Amin.
0: Mangga. Amin.
3: Ya sampun, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi awakmu lek ngomong mbek Bu Sri Purnomo halus ngono ya.
1: Halus to ngapura.
0: Iku lho jerene Bu Sri Pancawati. Fal niku dilaporake lawan budhe ten polisi. Bahaya
1: jerene. Kenakar.
0: Aduh, ya Allah. Cek
1: budhe aku tak nang jeding ya.
0: Napa?
1: Kene lho karapal.
0: Iya wes. Gepan matur suwun nuwun ah, jadi ponanku si Jiki lo tak jelas kok ya. Wes tapi matur nuwun sangat kagem sedoyo. Saiki tak puterno mendem wedokan yuk kayak kangen.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
3: Musik tradisional keragamannya

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
2: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
1: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
3: Indonesia merdeka!

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis 27 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Sudah mendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau RI mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah menghibahkan sebidang tanah untuk dibangun kantor pusat layanan haji dan umroh terpadu Kabupaten Pasuruan. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Puji Raharjo, yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan, tepatnya kantor Bupati Pasuruan pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Puji melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, NPHD, dan berita acara serah terima BAST, mewakili Menteri Haji dan Umroh RI, serta Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori, yang mewakili Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Menurut Puji, Pemkab Pasuruan telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap layanan keagamaan di daerah, utamanya layanan haji dan umroh di seluruh masyarakatnya. Dengan penyerahan hibah ini, pihak Kementerian Haji dan Umroh akan segera membangun pusat layanan haji dan umroh terpadu mulai tahun 2027 mendatang. Harapannya ketika sudah terbangun, maka layanan Kementerian Haji kepada jamaah, calon haji maupun masyarakat yang akan melaksanakan umroh semakin dekat. Tak lupa, Puji juga menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umroh membuka peluang calon pegawai sebesar-besarnya untuk ASN dan kementerian yang lain. Tepatnya melalui portal ASN Karir dari Kemenpan RB. Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan menyambut baik dan sangat mendukung penuh langkah strategis dari Kementerian Haji dan Umroh dalam mendekatkan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah haji dan umroh. Kedepan, Gus Sobi, sapaan akrab Wabub Pasuruan ini berharap nantinya dapat segera berdiri bangunan pelayanan haji dan umroh yang representatif sehingga masyarakat tidak perlu merasa kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi maupun bimbingan manasik. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon di air permanen, maksud kami, membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan di 4 wilayah kecamatan. Total ada 37 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2026. Eko Bagus Wicaksono selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan total ada 32 tandon yang dibangun dan ditempatkan di 15 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan yakni Lumbang, Winongan, Pasrepan, dan Kejayan. Dari jumlah tersebut paling banyak dibangun di wilayah kecamatan Lumbang dan Pasrepan. Dijelaskan, pembangunan puluhan tandon air permanen berisikan masing-masing 5.100 liter ini merupakan instruksi dari Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo yang menginginkan permasalahan kekeringan segera diselesaikan. Lebih lanjut, Eko menegaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan BBBD Kabupaten Pasuruan dalam pengisian air bersih ke dalam tandon dan setiap harinya selama darurat kekeringan maupun permintaan dari masyarakat terdampak. Pengisian air menjadi tanggung jawab BBBD karena memiliki armada kendaraan yang dapat mengambil maupun mengisi air ke tandon yang sudah dibangun. Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, Eko menerangkan, totalnya mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon, Eko berharap masyarakat penerima manfaat dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Sementara itu, Kepala Desa Watu Lumbung, Kecamatan Lumbang, Ahmad Ridwan, mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membangun tandon permanen. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat musim kemarau saja, namun juga bisa dimanfaatkan saat musim penghujan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Songo.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
10: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
9: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
10: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
9: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
10: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
11: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
12: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI malam. Good, good, good.

Satuskan 1,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Gini kita ada sing komplain nggih, radione kok se ngewes marengono muni ngewes muni. Ngapunten nggih para kadang pamirang masih dalam pembenahan mekaten nggih. Nggih para kadang pamirang alhamdulillah sampun niko sampun tanggal 6 Likur yugo ne awake dhewe nggih sampun aktif sekolah malih mekaten nggih.

0: Setelah libur panjang kemarin kan masa tahun pelajaran baru, makatan G ada yang naik kelas, ada yang baru masuk, yang punya putra putri yang masih kecil mungkin harus disibukkan. Makatan G kalau pagi harus membuat sarapan, sarapan sehat pastinya. Ancene yo enggak apa ya, tapi namanya amanah yang harus kita syukuri, tanggung jawab kita sebagai orang tua makatan G, meskipun butuh perjuangan dan itu tidak mudah. Dan Pak Mirang, ya, saya nyiap nanti kayak sekolah. Saya mulai aktif, alhamdulillah makatan gue. Tapi kita sebagai orang tua juga harus terus waspada untuk terus memberikan edukasi, pemahaman kepada putra putri kita makatan gue. Saat di sekolah itu harus bagaimana? Mangke soalnya wonten informasi, tapi saat terengi pun badai kulo terampil, rumien tak buka no lawang sing ngombo soalnya no bupan dan sentek kok batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dos Budi Pawartos, Ibu Sugeng Enjang.
1: Dos Budi Pawartos, Ibu.
0: Kulo alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Bu. Nek batuin apa macet? Kata karena apa lah, Bu?
1: Dereng-dereng wonten. Dan mriki karena palipun anu budhe bulan 10. Bulan kalau mengenai namung Agustusan to.
0: Iki ana Bu Bandan ya. Apa?
1: Jenengan sadean apa iki?
0: Anu nggih. Sadean iki karo topik iki lho, mang ana diwehi anu Bu, apa diwehi badhekan ngono lho iku mang. Apa kok dalane iku macet, sampean mireng napa mboten?
1: Mireng.
0: Napa atrose topik?
1: Kalian Bu Sri Purnomo kalau wau ha?
0: Iya.
1: Kewan yang poso, yang gak poso. Yang lain metu bengi.
0: Leres, leres ya Allah. Kalau ini kita harus ketemu ambil ponaanku untuk kena warung harus mengakak tok. Bu, delok raine tok itu lho Bu. Delok wajah tok itu harus ketunggu yuk. Kalau ngomong apa-apa itu Bu?
1: Halo?
0: Arek guru ngomong apa iku aku nguas kok ana
1: tunggu yu.
0: Soale yo koyo ngono ku lho.
1: Wong go anteng lho Budhe.
0: Ah, ganteng versi makne ku. Nggih Bu Pandan, enjang menika badhe ngersakaken sesekaran apa sak derenge panjenengan salam-salam.
1: Nggih, padhe nyuwun caping gunung.
0: Oke.
1: Nggih Budhe niku lho kok ngeces mawon nggih.
0: Ngeces, ngileran ngeces.
1: Ngeces terus sering ical.
0: Oh nggih, tasih wonten anu wonten diperbaiki makaten.
1: Mangke badhe ulang tahunne RRI lho Budhe.
0: Nggih, tanggal mangke 11.
1: Nggih. Kok ngewes sae.
0: Lah iya iku Bu, ya apa ngono ku Bu.
1: Kaya kancing jernih.
0: Nggih niku mangke disampaikan Bu nggih.
1: Nggih.
0: Monggo Ibu.
1: Nggih, badhe salam Budhe. Nggih. Agem Bu Sri Purnomo kalau wau, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Sri Utami, terus Sri Minggat, Sri Bombo.
0: Ya Allah.
1: Nggih kagem Pak Eko, Pak Bambang. Pak Rustamaji, kagem Bu Ariani, Pak Ispoyo, Pak Juarnauto, Pak Widi, Bu Widi, Budhe, wonten Kang Grandong, Kang Aceng, kagem Mbak Indah, kalian Pak Darmanto, kagem Pak Sari'i, Bu Satiah, ingkang wonten Batu, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bunda Tati ingat wonten lahur. Sampun Budhe kagem sedoyo ya pamireng perempat.
0: Oke, siap.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Matur nuwun Ibu ditunggu. Budhe
1: sehat-sehat selalu.
0: Amin Ibu juga ya.
1: Nggih, Mas Topik pun dit.
0: Mas Topik tas niku menak nombok apa Wong arek iku.
1: Nggih, sampun Budhe.
0: Monggo Ibu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sembah nuwun. Oke, Bu Pandan saking Batu. Ya balik-balik pada kata Pak Mirang ini mengenai anak-anak kita, kenapa kita harus memberikan pemahaman kalau mau nggih, soalnya anak-anak wis mulai masuk, apalagi kalau yang masih kecil-kecil ya, pemahaman tentang apa harus berhati-hati ketemu dengan apa orang yang tidak dikenal, kemudian memberikan sesuatu mengatakan ge amarki nopo perkataan pamireng niki para skrim Polri nembe kemawon ge nemuaken peredaran narkoba jenis baru wonten kecamatan Lowok Waru Kito Malang. Jadi narkoba kasebat ini terbentuk permen dan dikemas layaknya jajanan import mekaten. Tatus permen menika dipilih untuk mengelabui petugas pengiriman dan aparat penegak hukum. Jadi 3 kiriman sebelumnya ini berhasil lolos, namun kiriman keempat juga terendus kepolisian. Ini kan ngeri ya. Dulu itu juga sempat napa niku lek ngarani ruame banget ini yang tentang permainan mekaten perokatang pamireng jajanan-jajanan engkang sampun dikemas dan itu ternyata di dalamnya ada isian-isian seperti itu ya, kan mengerikan sekali nggih. Para milo kita sebagai orang tua juga ketah hati-hati sangat perokatang pamireng. Terus temuan wonten kecamatan Lowok Waru sak menika dibenerakan nggih kalian Polresta Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi Soekarno. Tatos pengungkapan sak menika dilakukan dari satuan atas Bareskrim Polri dan mangke niki napa lek ngarani disampaikan kalian Kapolres Malang nggih. Niki badhe dirilis operasi tumpas narkoba Semeru kalewu 6 likur wonten dinten Rabu kalau wingi para kadang pamireng. Nah ini Pak Danang niki ugi nyampaikan nek modus narkoba wonten bentuk permen nika sak deringipun sebenarnya mboten napa nggih niki dados sesuatu ingkang baru mekaten nggih. Nah saat menika narkoba niki kata berubah bentuk wonten ingkang disalahgunakaken liwat makanan, minuman, rokok nggih, terus dan sekarang permen. Jadi peredaran narkoba yang sudah semakin beragam ini lanjut Kapolres ini harus ditangkal ya. Dan apalagi dengan Malang yang memiliki predikat kota pendidikan mekaten para kadang pamireng. Makane lek ne dalam rangka menangkal bahaya narkoba niki perlu peran serta masyarakat. Jadi kita berkolaborasi, bergandengan tangan ya dengan juga apa Bapak Danang ini berharap peredaran narkoba samenika mboten sampai menyasar para mahasiswa baru terus anak-anak juga kan ngeri banget nih para kata Pak Mirang. Pramila kita harus memberikan pemahaman untuk anak-anak kita tidak boleh menerima sesuatu apapun dari orang yang tidak kita kenal. Kemudian juga kasus-kasus kayak penculikan apa nikungge. Nah, itu anak-anak itu apalagi dengan perkembangan teknologi saat menika para kata Pak Mirang kadang iku suara kita aja bisa diambil kemudian dijadikan apa ini AI mekaten gitu. Jadi suaranya awake dhewe kok bener-bener suaranya awake dhewe. Bahkan saat telepon mekaten para kadang pamireng gitu jawabnya itu sudah kayak pakai emosi mekaten nggih. Jadi membawa seolah-olah bener-bener kayak manusia. Ini banyak kemarin konten-konten yang kang kula temui mekaten nggih. Ini sesuatu yang memang perkembangan zaman yang tidak mudah dan mengerikan. Maka dari itu untuk anak kita pesannya jangan sampai ya kemudian mendapatkan telepon, mendapatkan kabar sesuatu yang itu mirip suara kita tapi bukan dari nomor kita. Nah itu hati-hati. Jadi anak-anak kita harus benar-benar diberikan pesan kalau memang bukan nomor kita dan bukan kita secara langsung gitu ya, harus konfirmasi dulu apakah betul itu orang tua kita. Mungkin kalau menggunakan alasan oh teleponnya kita, teleponnya ibu atau teleponnya mama lagi lobet, ini pinjem apa namanya telepon genggamnya orang lain, itu kalau menurut saya pribadi jangan sampai kita apa, jangan sampai anak-anak kita itu percaya gitu. Jadi harus benar-benar kita kasih tahu, kita beri pemahaman bahwa dengan perkembangan teknologi saat menika ini perlu kewaspadaan tinggi mekaten para kadang pamireng nggih. Semanuan sangat iki wis dadi iki wis fix ah. Oh kurung ya. Ah, matur semanuan. Oke, matur semanuan sangat kagem sedaya kemawon para kadang pamireng ingkang tasih nyawiji kalian kula budhe me wonten dinten menika dinten Kamis tanggal 27/2016 nggih. Oke, salajengipun wonten gesang ingkang badhe kula puteraken ingkang sampun dikersakaken kalian Bu pandan sumangga.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
7: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
2: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andal tu?
3: Kita nyo putuh manito. Hanjiu tanya lagi ngan Anwar.
4: Hai, dire, nak bisare?
5: Turun mujung tanam tau.
4: Iya,
5: buang mu nisa.
4: Oh, iya, nisa.
6: Oke, mas, ambil napa? Ambil dahar. Pak Ale, monggo dahar.
7: Lu ngada buku polo? Yes, kon yerus, mama yo.
1: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
8: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
9: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
10: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
11: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, ayame enak iku mah tak pikir ayam anu, ayam apa? Tak pikir ayam, ayam apa iku jenenge, Pak? Aduh. Ayam las tiba ayam kampung. Wo yo sedep pol.
1: Waduh kaya nih sampe. Ya ketepaan ada, Budi.
0: Itu tadi makan bareng sama teman-teman semua, Pak. Alhamdulillah berkah barokah habis semuanya bersih.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi Budi dapat rezeki kang barokah ini.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin matur sembahan Bapakku.
1: Wis hati-hati lek budal nang Jakarta, kudu sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Nang duwe putu sing akeh biru.
0: Oke oke ta Pak Pak. Ya sak cukupi ya lo.
1: Seneng ta pu lewak budhe awake iso ngerewompol ngono.
0: Iya sih sak jane. Ya aku wis bayangno ngono ku yo ya apa ya. Oma ngono ka.
1: Mugi-mugi ndang peduli mong-mongan mari sendang seneng kabeh.
0: Amin matur sembahan pendungane. Bapak jenengan badhe ngersa. Amin ya Allah. Ngersakaken tembang
1: ngomong apa putu, Pak? Ay. Ngomong putu ae. Ngomong putu ae.
0: Oke siap. Salamnya kagem sinten.
1: Salamnya dan sedaya mawon. Damel budhe mugi-mugi diberi kesehatan, rezeki yang barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Mugi-mugi selamat sampai tujuan. Balik mana selamat, rezekine barokah.
0: Amin ya Allah ya
1: Rabbal
0: alamin. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, salam buat ibu ya Bapak ya. Terima kasih banyak sarapannya pagi hari ini buat semuanya. Teman-teman di sini tadi kita makan bersama-sama. Aku kepengin iso masak enak ngono. Tanganku saiki kok wis gak pati iso masak. Loh, raparunge budheku sajane sing masak sapa? Mosok prewangane budhe. Yo gak. Tapi ya wis ngono kula ya. Ki aku dilungkas siap-siap nanti aku izin ya lur ya. Dilungkas siap-siap kurung ngemas-ngemasin opo sing digowo ngono ya. Dadi telur-telurku kabeh buriate. Ayo jarene kateku Buleha. Waalaikumsalam bro. Wis pokoke Buleha iki mau nandi ae sih sakjane. Wis tak wae mbrot ke si Sumang. Saiki wis njaluk mbrot meneng gak sampean iki Sumang apa ya gak ngrungokno budheme lah wis dadi bolak-balik Buleha. Buleha. Kok si Ciram aku Buleha iki yo. Sing dijaluk kok mbrot terus. Ya wis lah tak wae mbrot mari apa namanya? Mari lagu ini sing dikersakno Pak iku lho. Pak sapa? Pak Widi, nanti tak kasih lah yo. Tenang aja. Tak kasih sing enak brot-brotan. Yo wis. Tapi aku ate muter dhisik kok lagune Pak Widi ya. Sing iku mau judule Ngemong Putu. Wah, kepingin temenan masih aku ya kepuingin ta. Sok Ngemong Putu ya. Pon-pon supeng ibar kata pamirang sembanuan suanget kagem panjenengan sedaya ingkang tasih setya tuhu. Ditunggu yang request lagu ditunggu nggih. Wonten oh aku mang wis kadung janji tak wis selendang biru gawe Kang Helos ya. Kang Helos nang nggih pake saji selendang biru sik tak golekane.

Ampun kula siapaken. Oke, terima kasih digawe Mas Kang Helos ya. Sinongge pake saji. Ya wis lah pokoke gedul-dululku kabeh aja lali muga-muga dina iki kuwi ae diparingi sehat seger waras lan pun supe sing saiki nongge perjalanan baru menemukan frekuensi kita baik melalui RRI digital ataupun audio streaming di rri.co.id. Matur sembah nuwun sanget, yang lagi sakit cepat segera disehatkan, yang lagi ada masalah cepat jalan dapat jalan keluarnya nggih, yang lagi beraktivitas selamat menjalankan aktivitas, yang lagi makaryo semoga semuanya berjalan lancar, selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan diberkahi untuk kita dan juga keluarga kita semua. Mekaten nggih, pun supe lekne wonten karnaval nggih perokat tanpa mireng, ini perlu banget saya sampaikan kembali untuk saudara-saudara saya, di khususnya yang berada di wilayah kota, dari kota mau ke Batu ataupun sebaliknya ya, karena ada Karnaval Budaya Dinoyo 2026 tanggal 30 Agustus 2026 pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat ya. Ini ngomong putu nih buat Pak Pak Widi ya. Jadi jangan lupa bahwa nanti jam besok tanggal 38 sampai 17 ya. Jadi mulai melalui Jalan MT Haryono, Jalan Gajayana dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di ujung barat ini Pulau Sumatera, terus bergeser lagi ke Pulau Jawa, bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan, bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
4: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
3: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
4: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pagi Mbak Astuti.
2: Pagi.
1: Mbak Astuti lagi ngapain?
2: Lagi meres daun pahit.
1: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
2: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
1: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
2: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
1: Iya Mbak.
3: Pahitan atau bisa disebut Titonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

104,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabari dinten niki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget saat niki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir nggih menemani panjenengan sedaya di siang hari ini sampai mengke merapat jam 3 sore. Nah, tentune ten dinten niki bakal wonten kata informasi lan program sing menarik nggih yang bisa panjenengan sedoyo ikuti dan dengarkan bersama dengan kami. Nanti di jam 11 siang bakal wonten jagongan UMKM bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Jadi pokoknya panjenengan sedoyo aja nandi-nandi ten mriki wae ten 104,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamireng, suasana malam dan kawasan Makam Bung Karno Kota Blitar sakniki saged mendapatkan perhatian lebih ya setelah destinasi sejarah iki mulai dibuka selama 24 jam. Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Disbudpar Kota Blitar menambah penerangan dan sejumlah titik gawe ndukung kenyamanan pengunjung yang datang pada malam hari. Wonten Kepala Disbudpar Kota Blitar, Rike Rohmawati mengatakan tambahan lampu iki terutama dipasang ning sekitar area Pusara Bung Karno. Penerangan yang sebelumnya dinilai masih remang kini dibuat lebih terang. Dan menurutnya peningkatan penerangan iki dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian layanan setelah kawasan makam dibuka selama 24 jam. Dengan kondisi yang lebih terang, pengunjung diharapkan merasa aman dan nyaman ketika melakukan ziarah pada malam hari. Dan tidak hanya penerangan, Disbudpar juga menyiagakan petugas keamanan dari juru kunci selama 24 jam. Petugas iki bertugas memastikan aktivitas pengunjung ning kawasan makam tetap berjalan dengan tertib. Rike menyebutkan, meskipun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, sejumlah pengunjung sudah mulai memanfaatkan waktu malam untuk berziarah. Kawasan makam Bung Karno resmi mulai melayani pengunjung selama 24 jam setelah Pemkot Blitar menggelar doa bersama pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Kebijakan iki memberikan kesempatan gawe masyarakat untuk berziarah ke makam proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno atau Bung Karno tanpa pembatas waktu operasional siang hari. Nah, pembukaan selama 24 jam iki sekaligus menjadi upaya pemerintah Kota Blitar memberikan pilihan waktu kunjungan yang lebih fleksibel bagi masyarakat, khususnya bagi peziarah yang baru memiliki waktu pada

pada malam hari. Jadi langkah ini diharapno tidak hanya meningkatkan kenyamanan peziarah, tapi juga mampu mendorong kunjungan wisata ten kota Blitar ngeten niku.

0: coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW berdampak pada meningkatnya mobilitas penumpang kereta api di wilayah daerah operasi Daop 7 Madiun. PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun mencatatkan ada sebanyak 77.986 pelanggan menggunakan layanan kereta api jarak jauh selama 5 hari, mulai Jumat hingga Selasa 21 sampai 25 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39.444 pelanggan tercatat berangkat, sedangkan 38.542 pelanggan tiba di sejumlah stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Sementara itu, volume penumpang tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode libur panjang HUT ke-81 Republik Indonesia pada 14 sampai 18 Agustus 2026. Dengan demikian, terjadi pertumbuhan mobilitas penumpang sebanyak 0,46% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan terakhir, KAI Daop 7 Madiun mengatakan pihaknya memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan optimal selama periode libur panjang. KAI Daop 7 Madiun juga terus memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan bagi masyarakat yang memiliki kereta api sebagai moda transportasi selama masa liburan. Demikian Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 11.

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Mbak Yaya tentunya dalam program Jagongan UMKM. Nah, di edisi hari ini kita kembali akan bahas soal dunia kuliner ya. Kita akan kupas seperti apakah perjuangan dalam membangun usaha, kemudian tantangan apa saja yang kiranya dihadapi dan bagaimana caranya sehingga bisa mendirikan bisnis yang sukses itu ya sampai dengan sekarang kayak gitu. Jadi langsung aja kali ini kita sapa narasumber kita yang telah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang. Ada Mbak Aulia Fakiko Himami atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Aulia ya, selaku owner Sayap Mangkok. Halo Mbak Aulia.
1: Halo Kakak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Kak atas undangannya.
0: Oke, dengan senang hati. Kami juga sangat senang ya kalau misalkan ada narasumber yang bersedia hadir juga untuk berbagi cerita, untuk sharing-sharing bagaimana tips and triknya kepada pendengar kayak gitu. Dan kebetulan di hari ini Mbak Aulia ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Mbak Aulia sebagai owner Sayap Mangkok. Oke deh. Nah, ini kan enggak kalau apa enggak kenalan dulu pasti pendengar juga enggak tahu gitu ya. Okay. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar seperti apa sih Sayap Mangkok itu, kuliner yang seperti apa nih Mbak Aulia?
1: Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Halo teman-teman pendengar semuanya, kenalin saya Aulia sebagai owner Sayap Mangkok sendiri. Jadi buat teman-teman pendengar, apa sih Sayap Mangkok itu? Jadi Sayap Mangkok ini tuh brand F&B yang saya bangun Kak dari semester 4 dari saya perkuliahan di Universitas Brawijaya.
0: Wow.
1: Terus kita jalan terus dan sempat berhenti pas saya skripsi karena enggak sempat enggak kepegang.
0: Oke, baik.
1: Setelah selesai skripsi saya ikut kayak sekolah entrepreneur gitu, namanya program Gade Wirausaha Muda atau Garuda. Itu merupakan program dari Universitas Brawijaya, Kemenpora, Pegadaian, dan Young Entrepreneur Academy atau YA yang lokasinya di Bandung. Di situ lebih dikerucutkan lagi terkait bisnis ini dan dibantu oleh mentor saya dibentuklah sebuah konsep makanan yang bukan catering tapi lebih ke makanan yang dikhususkan untuk anak-anak muda.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Jadi target pasar kita adalah anak muda. Di situ kita tercetus nama Sayap Mangkok.
0: Oke.
1: Jadi awalnya ini namanya Sayap di Mangkok, Mbak. Sayap di Mangkok. Oke. Terus sempat ganti lagi jadi nama Sayap. Kayak gitu sampai akhir setelah program ini selesai dan diluncurkan nama Sayap Mangkok ini.
0: Oke.
1: Lalu setelah program selesai saya wisuda di bulan Februari, akhirnya kita memutuskan untuk buka offline karena selama ini kita PO, kita titip-titip di kantin di UB. Nah, di situ kita bukalah offline store pertama, memberanikan diri di situ untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan memperkenalkan brand awareness juga. Akhirnya kita buka di Dewan Daru dan di sini konsep Sayap Mangkok itu adalah rice bowl dan salad sayur bowl. Kayak gitu. Jadi apa yang membedakan rice bowl dan salad sayur bowl dibanding yang lain yaitu dari sisi proteinnya. Di sini kita pakai seperti judulnya Sayap Mangkok. Jadi konsepnya adalah sayap yang ada dalam mangkok kayak gitu. Nah, di sini awalnya kita emang rice bowl aja. Tapi dari sisi yang lain kita mau cari apa yang beda dari rice bowl lain. Jadi kita tambahin menu di situ yaitu salad sayur. Dan ternyata salad sayur ini pas dicampur dengan ayam crispy lalu diberikan tambahan saus, itu tuh sangat menarik untuk anak muda coba. Karena kan konsumsi sayur di anak muda itu kurang. Kadang ya udah makan nasi, makan ayam atau enggak sambel kayak geprek gitu. Jadi dari sisi saya juga pengen meningkatkan konsumsi sayur bagi kalangan anak muda. Kita masukkan produk ini yaitu salad sayur dalam situ. Alhamdulillah sekarang kita udah berjalan hampir 5 bulan.
0: Wow.
1: Begitu Kak.
0: Oke, baik, kita kupas satu persatu
1: Iya.
0: Baik, ini berarti dimulai ketika Mbak Aulia menjadi seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya. Sebagai seorang mahasiswa waktu itu, apa nih yang membuat Mbak Aulia kayak tergerak hatinya untuk memunculkan sebuah brand Sayap Mangkok ini? Karena kan biasanya kalau mahasiswa kan banyak yang aktivitasnya organisasi ya kan, atau mungkin ya menghabiskan waktu bareng sama teman kayak gitu. Ini apa nih yang menggerakkan hatinya Mbak Aulia sehingga ingin memunculkan sebuah brand makanan gitu?
1: Oke, sebenarnya saya sudah mulai jualan makanan tuh dari SD ya.
0: Wow.
1: Dari SD kita tuh iseng-iseng aja karena aku ngerasa masakan dari mama itu lebih enak kalau misalnya di apa dicobain sama teman-teman.
0: Oke.
1: Dari situ kita mulai jualan-jualan tapi cuma iseng aja. Setelah masuk kuliah saya ikut organisasi namanya Agritechno Business Center.
0: Oke.
1: Jadi itu emang konsepnya untuk anak karena aku basicnya FTP, di situ ada kayak organisasi untuk anak-anak FTP untuk berbisnis. Di situ kita kayak cuma ikut lomba, tapi kita enggak pernah yang beneran berjualan secara langsung kepada masyarakat gitu. Jadi saya mulai dari lingkungan paling kecil dulu, saya coba titip lah barang saya ke mart yang di apa ya, dinaungi oleh ABC kayak gitu.
0: Oke.
1: Disitulah saya mulai coba kita jualan yang beneran real life kayak gitu. Jadi kita titip produk ini karena saya melihat problem di situ. Jadi anak FTP ini dia tuh jadwalnya padat banget, Kak. Jadi kadang kita tuh perpindahan kelas tuh cuma 10 menit. Bahkan kita gak sempat makan, beli ke kantin pun kita harus jalan. Even di UB lebih deket ya benernya jaraknya, tapi waktu itu gak cukup. Jadi sekiranya saya ngerasa rice bowl adalah pilihan yang tepat buat tinggal ambil, bawa ke kelas, nanti kita makan dari jarak waktu yang singkat itu. Jadi tercetuslah ide rice bowl yang cepat dan siap saji, kayak gitu sih, Kak.
0: Oke, baik. Itu kalau boleh tahu mulai tahun berapa, Kak?
1: Dua semester 4 itu sekitar 2022-2023 sekitar tahun itu sih, Kak.
0: Oke, baik. Tapi merasa terganggu nggak waktunya? Waktu itu kan Kak Aulia juga apa ya, sebagai seorang mahasiswa yang tentunya juga aktif dalam organisasi dan lain sebagainya, kemudian juga mencetuskan sebuah brand makanan gitu. Itu manajemen waktunya kayak gimana, Kak, waktu itu?
1: Jadi pagi kita mulai prepare, terus biasanya kelas itu kan mulai dari jam setengah 8, jam 8. Jadi aku berangkat lebih pagi.
0: Oke.
1: Sekalian aku titip ke ABC Mart namanya. Jadi kita titip ke situ. Aku kuliah dan ada apa ya, orang yang jaga di Mart itu. Jadi aku titip ke ibunya. Terus nanti pas sudah selesai kuliah tuh biasanya jam 4, jam 5 aku ambil. Misal ada barang yang misal gak kejual gitu, itu kita kasih diskon.
0: Okay.
1: Atau kita bagiin sama teman-teman ABC lain. Nanti sisanya uangnya aku ambil kayak gitu, nanti besoknya seperti itu lagi kayak gitu sih, Kak.
0: Oke, wah keren banget nih, berarti morning person banget ya, Kak ya.
1: Iya, harus kayak gitu dulu.
0: Iya. Oke, nah kemudian waktu awal banget nih apa menitipkan dagangan kepada ibu kantin ya.
1: Benar.
0: Itu bagaimana caranya supaya ini produknya Mbak Aulia tuh dikenal sama mahasiswa di sana gitu, karena kan kadang orang tuh kalau ini apa ya baru pertama kali itu kayak ragu gitu ya untuk mencoba. Ini gimana cara Mbak Aulia untuk istilahnya memasarkan produknya gitu kepada teman-teman mahasiswa yang lain?
1: Oke, cara pertama itu ke teman-teman yang lingkarnya paling kecil sama kita sendiri sih, Kak. Jadi kita cobain, tawarin ke teman-teman circle, terus kita tanya gimana feedbacknya, apa yang kurang kayak gitu. Karena orang-orang terdekat itu biasanya memberikan saran yang paling jujur dan reaction paling jujur terkait produk kita. Dari situ kita improve, terus kita sebarkan ke teman-teman lebih besar lagi lingkungannya di organisasi seperti itu, dan organisasinya itu nanti bisa menyebar ke teman-teman yang lain kayak gitu sih, Kak. Jadi dari mulut ke mulut itu adalah cara promosi yang paling bagus sih sampai sekarang, bener.
0: Karena biasanya lebih dipercaya ya, Mbak.
1: Iya, bener.
0: Oke, baiklah. Nah kemudian ini produknya adalah sayap mangkok. Ini berarti olahan sayap gitu ya?
1: Bener.
0: Oke, kenapa memilih olahan sayap dibandingkan bagian tubuh ayam yang lain nih, Mbak Aulia?
1: Jadi awal yang pas kita titip itu emang ada berapa menu di sana. Ada chicken teriyaki, ayam saus Inggris, sama Korean spicy yang wings ini. Dari ketiga menu itu yang paling banter atau yang paling laku keras itu adalah yang crispy chicken wings.
0: Oke.
1: Nah pas saat saya masuk ke Garuda, Gade Wirausaha Muda itu, saya kurasi dengan mentor saya, ditanya kenapa kamu milih tiga menu ini kayak gitu. Dari sisi produksi ini lebih gampang seperti itu. Lalu ditanya mana varian yang paling banter atau yang paling laris dijual. Saya bilang ke mentor saya crispy chicken wings. Ya, karena kalau misalnya kita terlalu memberikan banyak menu, kitanya keteteran nanti, Kak. Kata mentor saya itu seperti itu. Jadi pilihlah produk yang emang udah pasti laris dibanding kita memperkenalkan produk yang udah baru. Dari situlah kita coba, Kak, kita coba crispy chicken wings, diganti variannya yaitu dari varian sausnya aja. Jadi tetap satu produk tapi pilihannya tetap banyak. Okay. Kayak gitu sih, mm-hmm. Kak. Dari situlah kita pakai bagian sayap dibanding ayam yang lain.
0: Okay, jadi awalnya udah pernah trial and error gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya.
0: Pakai bagian ayam yang lain, ternyata yang paling laku atau yang paling diminati adalah yang varian sayap gitu, mm-hmm. Ya. Okay. Benar, wah, ini juga apa ekspektasi Kak dulu waktu awal mendirikan usaha gitu, ternyata malah jualannya yang bagian sayap aja gitu sampai dengan, mm-hmm, sekarang.
1: Benar, awalnya enggak kepikiran ke situ. Saya kira mungkin orang-orang lebih suka bagian paha, okay, atau dada, kayak gitu. Ternyata bagian itu masih kurang laris ya, okay, jatuhnya. Malah lebih sukanya crispy chicken wings, okay, kayak gitu. Mungkin lebih enak entah dari sisi tulangnya, atau biasanya kan kalau yang deket tulang itu lebih juicy ya, Kak.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Mungkin dari sisi
0: atau suka
1: itu,
0: krokot-krokotnya itu ya.
1: Krokot-krokotnya itu lebih satisfying kayaknya.
0: Mungkin ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian Mbak Aulia, ini nama brandnya adalah Sayap Mangkok, ya. Bener. Ini tuh apakah ada filosofi di balik itu semuanya, Mbak? Penamaan Sayap Mangkok itu sendiri.
1: Awalnya itu kita namanya Aufa Kitchen.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Aufa itu adalah nama dari saya, Aulia, Faiko, dari kitchennya dari mama saya, konsepnya itu seperti itu. Lalu saya diskusikan kepada mentor, ditanya kepada mentor apakah nama ini bagus. Terus kata mentor saya, kitchen itu terlalu luas untuk dijadikan sebuah brand.
0: Okay.
1: Artinya customer tuh bisa minta yang apa aja yang mereka mau kalau misalnya kita jualan. Coba diganti yang sesuai dengan produk yang kamu jual, okay, kayak gitu. Mama saya, namanya itu awalnya kita mau pakai yang pakai bahasa Inggris yang susah, atau yang mungkin terlalu asing untuk didengar oleh orang-orang masyarakat umum seperti itu. Namun mentor saya bilang coba gunakan bahasa Indonesia yang gampang dimengerti.
0: Okay.
1: Karena even target kita anak muda, tidak semua orang itu bisa mengerti bahasa Inggris dengan baik, seperti itu. Maka dari itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Kamu jualannya apa? Saya jualan ayam. Ayamnya bagian sayap. Ya udah pakai sayap. Terus kamu maunya pakai rice bowl. Iya, ya udah pakainya jangan bowl, tapi pakai mangkok aja. Kayak gitu. Maka di situ kita coba sayap mangkok, kayak gitu.
0: Oke, baik. Jadi sayap mangkok ini dapat diartikan ini adalah makanan yang memang wadahnya pakai rice bowl gitu, betul, kan. Dan isinya adalah dominan sayap gitu ya, dengan pilihan variasi menu yang lain gitu ya, Mbak, ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau boleh tahu sekarang ada berapa menu nih, Mbak Aulia?
1: Jadi basicnya kita menunya ada dua,
0: okay,
1: yang pakai base-nya nasi sama salad sayur, tapi di situ kita kasih opsi lagi ke customer dengan pilihan sausnya.
0: Okay.
1: Gitu. Kita ada tiga pilihan saus, yang paling laris itu sweet garlic yang saya bawa ini, lalu ada Korean spicy,
0: okay,
1: untuk orang atau yang suka pedas, lalu ada pilihan yang mungkin tidak suka dari sisi bawang atau tidak suka pedas, kita kasih pilihan cheese,
0: okay,
1: kayak gitu sih, Kak.
0: Jadi pilihannya itu bervariasi tergantung dari sausnya ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, yang paling best seller yang mana nih, Kak, kalau boleh tahu?
1: Best seller kita di sweet garlic.
0: Sweet garlic ya. Wah, ini kesukaannya anak muda banget nih kayaknya.
1: Iya. Ini jarang ada sih sebenarnya.
0: Iya,
1: saus sweet
0: bener.
1: Garlic ini.
0: Iya, biasanya kan kalau beli ayam mungkin pilihannya cuma barbecue, ya kan, lada hitam yang udah pasaran. Tapi ada sweet garlic yang ternyata ini jadi favorit ya, atau best sellernya di sayap mangkok ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, baiklah. Dan kemudian setelah melalui jalan yang panjang dari tahun 2022 ya, Mbak, ya.
1: Iya, sekitar 2022.
0: Sampai dengan sekarang di tahun 2026 berhasil mendirikan tenan sendiri ya.
1: Iya.
0: Yang ada di kawasan
1: Dewandaru.
0: Oke, tepatnya di mana nih, Mbak, kalau boleh tahu? Barangkali ada pendengar yang penasaran ya.
1: Oke. Jadi lokasi kita pendengar ada di Jalan Dewandaru nomor A1. Kalau di Google Maps bisa dicari di Taman Pujasera dan Cafe.
0: Oke.
1: Jadi itu lokasinya habis dari masjid yang di Dewandaru, itu lurus sedikit, nanti di Dewandaru ada jalan yang agak turun kan, Kak. Nah, itu di sebelah kiri.
0: Oh,
1: iya,
0: baik.
1: Di situ, di seberangnya tulisan Manulife.
0: Manulife.
1: Iya, itu persis banget di depan situ. Kita ada benderanya di situ juga.
0: Sayap mangkok ya.
1: Ada tulisannya
0: Sayap mangkok. Gitu. Sangat mudah ditemukan ya.
1: Iya,
0: karena Dewandaru ini merupakan pusat kuliner juga yang ada di kawasan Soekarno-Hatta.
1: Benar sekali.
0: Baiklah. Nah, kalau boleh tahu kenapa memilih kawasan Dewandaru, Kak, dibandingkan dengan kawasan yang ada di Kota Malang lain gitu? Misalnya kayak Kaitangan atau mungkin kawasan mana ya yang dekat mahasiswa gitu misalnya?
1: Oke, awalnya itu dari diskusi saya lagi dengan mentor saya, untuk mencari tempat lokasi usaha itu kita harus tahu di mana lokasi target pasar kita berada.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Mm-mm. Karena target pasar kita adalah mahasiswa, mm-mm, jadi saya sempat riset tempatnya. Mm-mm. Awalnya kita tuh mau pilih di daerah Kerto.
0: Oke. Okay.
1: Dan di daerah Dewan Darus ini, mm-mm, seperti itu. Tapi mempertimbangkan dari sisi arus mahasiswa yang pulang dan pergi, mm-mm, lalu kedekatan jarak dengan rumah produksi, mm-mm, jadi kita memilih di Dewan Daru dan juga dari sisi harga sewanya juga, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu. Mm-mm. Dan ternyata yang paling masuk di kita, yang paling cocok itu di lokasi di Dewan Daru ini.
0: Oke. Okay. Jadi dari banyak pertimbangan, mm-mm, akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenan di daerah Dewan Daru gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dari yang dulu awalnya Mbak Aulia ini hanyalah menitipkan di tenan kampus ya, mm-mm, di kantin kampus, sampai akhirnya sekarang punya tenan sendiri. Ada gak sih Mbak perbedaan yang mungkin Mbak Aulia rasakan selama menjalankan bisnis ini, dari mulai segi tantangan atau mungkin dari segi apa ya, pelanggan mungkin. Ini ada perbedaan apa saja yang selama ini dirasakan oleh Mbak Aulia?
1: Oke, ada perbedaan baik dan plus dan minusnya sih ya.
0: Okay.
1: Kalau plusnya, yang sekarang ini kita bisa lebih tahu target pasar kita, karena kita face to face, kita juga bisa berbicara langsung dibandingkan kalau nitip kan kita kayak terima beres.
0: Tahu ya, iya.
1: Tahu-tahu udah dapat uangnya aja, kita nggak tahu gimana proses penjualannya, orang pun kita nggak tahu reaksinya gimana gitu. Mm-hmm. Jadi kita nggak ada hubungan konektivitas dengan customer.
0: Yes.
1: Kalau minusnya itu adalah awal-awal merintis, mm-hmm, itu target penjualan kita bisa minus atau kita nggak kejual sama sekali. Mm-hmm. Kalau kita nitip kan pasti ada apa ya, penjualan tuh pasti ada. Mm-hmm. Even nggak habis ataupun habis tuh penjualan pasti ada. Mm-hmm. Dan itu uangnya tuh kayak jatuhnya ngalir terus. Mm-hmm. Kalau misalnya kita punya tenan sendiri, tantangannya itu ada kadang kita di minus, mm-hmm, kadang operasionalnya, mm-hmm, kayak gitu. Itu lebih challenge-nya di operasional kalau misalnya kita punya tenan sendiri gitu sih Kak.
0: Oke, ternyata lebih menantang juga ya.
1: Iya,
0: bisa dibilang menantang. Kayak gitu.
1: Bener banget.
0: Tapi dari sini ketika Mbak Aulia mendirikan tenan, apakah yang dititipkan ke kampus UB sudah berhenti atau tetap berjalan, atau udah mulai fokus ke tenan aja nih sekarang?
1: Mulai saat ini kita fokus ke tenan aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita udah berhenti dari titip di UB karena kan saya udah alumni, Kak, jadi lebih susah lagi kalau misalnya kita mau titip
0: gitu ya,
1: karena mereka mengakomodasi untuk mahasiswa yang
0: mahasiswa
1: masih
0: aja
1: berwirausaha, seperti itu sih.
0: Baik, jadi makanya mulai fokusnya di tenan aja.
1: Bener
0: ya, tapi
1: banget.
0: Tetap targetnya adalah anak muda atau bener, mahasiswa, karena di kawasan Dewan Daru juga pusatnya mahasiswa cari jajan ya.
1: Cari jajan, cari makan.
0: Iya. Oke, baiklah. Nah, kemudian ini bertahan sampai berapa lama nih Kak? Karena kan di awal kan pasti ada minusnya, kemudian juga mungkin banyak yang belum tahu ya, ini saya mangkok kayak gimana, ini bertahan sampai berapa lama? Soalnya pada akhirnya mungkin masyarakat sekitar atau mahasiswa yang sering lewat situ sadar nih, kalau ini loh ada sayap mangkok yang selama ini udah berdiri dari bulan Februari gitu ya.
1: Benar. Awalnya itu di bulan Februari, minggu-minggu pertama, kedua, ketiga, itu tuh penjualan itu keras. Mungkin karena ada pendatang baru, orang jadi penasaran untuk mencoba. Setelah bulan Februari selesai, terus orang udah nyobain, jadi mereka kayak udah sering lewat, jadi rasa interestnya itu udah turun. Ditambah lagi saat itu mahasiswa lagi libur. Iya, libur kuliah itu sekitar bulan Juni, Juli, itu kita penjualan menurun sekali di situ. Jadi cara kita untuk memperkenalkan adalah kita mulai masuk ke online food. Kita mulai masuk ke online food, dan ternyata di online food juga lumayan banter juga. Dan kita masuk ke threads, sosial media itu kita usahain semua. Kita masukin dari Instagram udah pasti, TikTok juga kita up, kita usahain engagementnya naik. Di threads itu kita usahain kalau bisa, aku itu ada sehari itu pasti yapping. Di threads kita balesin komen-komen. Dengan seperti itu, engagement dan trust customer mulai terbentuk. Jadi kita baru bisa mulai ngerasain ada penjualan setiap hari dengan lega dan gak terlalu kayak gopoh gitu, itu di bulan ini. Di bulan Agustus ini kita mulai bisa napas seperti biasa.
0: Setelah
1: seperti
0: perjalanan yang panjang,
1: perjalanan
0: ya,
1: yang panjang banget.
0: Wah, luar biasa. Ini berarti kalau menurut Mbak Aulia, peran media sosial sangat berperan ya dalam memasarkan produk gitu.
1: Benar banget, karena tergantung target pasar sih Kak sebenarnya. Karena target pasar kita adalah anak muda, dimana mereka scrolling hampir 24/7.
0: Betul.
1: Jadi kita coba masuk semua. Kita juga coba dari cara KOL, seperti itu. Kita coba skipping di threads, kita balesin konten-konten mereka. Dengan seperti itu mereka jadi kayak, oh kak, di mana sih lokasinya gitu, mau dong kak coba.
0: Jadi ya, penasaran ya.
1: Jadi penasaran cobain.
0: Oke, baik. Iya. Nah kemarin sempat kayak ini nggak sih kak, menyewa jasa kayak seleb TikTok atau selebgram gitu untuk memasarkan produknya Chef Mangkok gitu?
1: Kita pernah coba sewa jasa seperti itu. Awalnya kita pakai yang barter value.
0: Oh baik.
1: Jadi istilah barter value itu kita berikan kepada konten kreator makanan, nanti mereka review dan mereka barternya dengan bentuk video.
0: Oke.
1: Awalnya kita banterin di situ, kita kerasin di situ, baru kita coba yang mulai yang berbayar. Tapi yang berbayar pun kita nggak yang langsung dalam range yang mahal. Jadi
0: pelan-pelan ya.
1: Pelan-pelan
0: ya,
1: dulu gitu, karena menurut saya lebih enak kecil-kecil tapi banyak daripada langsung kita satu yang langsung boom gitu.
0: Oke.
1: Tapi kan TikTok itu kan range-nya dia sekali up, terus nanti paling cuma seminggu, dua minggu, habis itu nanti kalau udah gak ada viewersnya dia akan turun. Karena kan ketumpuk sama video-video yang lain. Jadi mending saya pilihnya seminggu itu ada satu kita barter value, tapi sering. Jadi lebih kesebar seperti itu.
0: Oke, baik, jadi ada banyak akun yang mereview Chef Mangkok gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, kalau menurut Mbak Oli itu ngaruh banget gak untuk memasarkan produk? Selain dari Mbak Olia sendiri yang aktif di media sosial, ini peran dari para seleb ini apakah juga berpengaruh Mbak kemarin?
1: Kalau dari saya pribadi, menurut saya itu berpengaruh.
0: Berpengaruh ya?
1: Iya, berpengaruh karena mereka kan juga membangun trustnya dari videonya. Karena mungkin kreatornya bukan yang kreator yang followersnya ribuan gitu, yang puluhan ribu, masih sekitar 1000-2000 gitu. Jadi mereka harus membangun trust itu sendiri. Kita juga membangun trust, beliau juga membangun trust, dan kita sama-sama mencari engagement yang sama seperti itu. Jadi dari punya kerjasama yang memiliki target pasar yang sama, jadi kita membangun hubungan di situ. Jadi lebih terpercayalah jatuhnya seperti itu.
0: Jadi usahanya keren banget ya, kayak mulai dari semua media sosial aktif, kemudian sampai kolaborasi dengan seleb TikTok, selebgram yang emang lagi booming banget ya sekarang ya. Baik, sampai pada akhirnya ini Chef Mangkok mulai dikenal sama masyarakat dan bahkan mahasiswa sekitar Malang ya. Baiklah, keren banget. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak Ulia. Karena sebentar lagi akan berkumandang azan salat Zuhur ya untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung ya di siang hari ini. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-6910-53. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah kumandang azan sholat Zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagongan UMKM ya. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita berikutnya bersama dengan owner Sayap

0: bukanlah hal yang mudah ya.
1: Benar ya. Sekali.
0: Tapi mungkin nanti jawabannya di ini dulu ya, di jeda dulu ya Mbak ya, karena ada yang bergabung nih di siang hari ini.
1: Oke, boleh.
0: Oke, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Monggo, iya Ibu Sri Purnomo. Monggo silakan yang mau tanya ke Mbak Lia ya.
2: Tentang sayap mangkok kalau mau dateng dalam Dewa Daru.
0: Betul Ibu.
2: Iko telak Mbak ya, kalian kulo Kendalsari.
0: Oh,
2: santun melampah enje. Nanging kulo badhe nyuwun nomor HP nipun mbok bilih bagi nyuwun pirsa tutup menawa buka ngaten kok kadung mlaku tibake tutup.
0: Iya, siap Ibu Sri Purnomo, nanti dikasih nomornya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mungkin juga jadi pertanyaan pendengar ya, di sayap mangkok sendiri tuh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Mbak? Dan tutupnya tuh di hari apa aja?
1: Oke, jadi kita tutup di hari Senin. Hari Senin kita libur. Kalau untuk jam bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu jam 9 sampai jam 8 malam, Kak.
0: Oke.
1: Kalau semisalnya kita libur, kita biasa mengkabarinya tuh lewat Instagram. Atau bisa menghubungi nomor saya. Kalau misalnya ada pendengar yang mau delivery order itu bisa dengan nomor WhatsApp. Ini boleh saya?
0: Boleh.
1: Ini bagikan nomornya 089662408069.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Oke, bisa diulang lagi ya, Mbak ya?
1: Oke.
0: 089662408069. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Purnomo ya. Karena juga lokasinya deket, katanya jalan kaki nyampe
1: bisa.
0: Ya. Jadi biar enggak sia-sia ya, Mbak ya. Udah jalan kaki ternyata tutup nih.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, baik. Nanti bisa dihubungi juga ya, kalau misalkan bisa delivery juga ya,
1: bisa
0: diantar ke rumah
1: order.
0: Ya
1: iya kita okay. Antar
0: jadi nggak perlu jalan ya Ibu Sri Purnomo ya, ini bisa di chat aja di WA. Nanti bakal diantarkan makanannya dalam keadaan fresh dan hangat nanti ke rumahnya Ibu Sri Purnomo gitu ya Mbak ya.
1: Daripada jalan kita tawarkan delivery order seperti itu.
0: Baik, luar biasa, ada banyak pilihan ya untuk menikmati sayap mangkok tentunya. Baik,
1: betul,
0: nah tadi ini Mbak Aulia, bagaimana cara Mbak Aulia dan apa yang buat Mbak Aulia ini tertarik gitu ya, dari awalnya yang baru lulus kuliah dengan usia yang masih muda, kemudian memutuskan untuk terjun dalam dunia pengusaha yang tentunya seperti yang kita ketahui itu tidaklah mudah gitu.
1: Oke, awal mulanya itu saya izinnya untuk mengikuti yang program Gade Wirausaha Muda ini. Lalu sepanjang program ini berjalan, saya juga meyakinkan orang tua untuk apakah diizinkan untuk membuka offline store. Seperti itu awalnya. Jika orang tua tidak mengizinkan, maka saya akan mungkin seperti anak-anak yang lain, setelah lulus kita akan mencari pekerjaan. Seperti itu. Ternyata setelah bernegosiasi panjang itu yang agak trikinya di situ untuk meyakinkan dan dibantu juga oleh mentor saya terkait plus dan minusnya. Lalu diizinkan untuk okay, boleh dibuka dan kita lihat prospek pasar itu selama 3 bulan pertama.
0: Okay.
1: Nah makanya seperti yang saya katakan tadi, saya berdarah-darahnya di awal ya gitu. Jadi kita harus gencerin biar kita bisa ngasih bukti nyata ke orang tua kalau misalnya ini tuh worth it untuk dijalankan gitu. Karena target saya itu ini tuh bisa berjalan dengan independensi sendiri gitu. Jadi sayanya bisa remote untuk mengontrol si sayap mangkoknya ini seperti itu. Namun untuk sekarang saya masih sekali dua kali sering untuk tetap ke tenan buat ngecek gitu, karena kita masih belum mendapatkan sistem yang pas untuk bisa dibilang remote seperti itu sih Kak.
0: Okay, baik, jadi memang seiring berjalannya waktu ya Mbak ya, nanti juga bakal ketemu sistem yang pas mungkin ya bagi Mbak Aulia dan bagi sayap mangkok gitu ya.
1: Iya benar sekali.
0: Okay, baik. Nah kemudian kalau di tenannya sayap mangkok yang ada di Jalan Dewan Daru tuh juga melayani dine-in juga gak Kak? Apa gimana?
1: Okay, jadi konsepnya kita ada dine-in ya, karena itu di Taman Pujasera. Jadi ada tempat duduknya. Jadi pendengar boleh kalau misalnya mau makan di tempat bisa gitu, tapi kalau mau delivery order online food juga ada kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Untuk online food sendiri ini melayani di semua platform kah atau beberapa saja?
1: Untuk saat ini kita buka di Shopee Food sama GoFood. Setelah ini kita target mau

0: buka di GrabFood juga, okay, seperti itu.
1: Wow,
0: sih, Kak.
1: Makin luas ya berarti ya.
0: Iya, jadi okay, kita buka semua channel yang ada, kita siap, cobain semuanya.
1: Oke, okay, ya, gitu. Baiklah. Nah, tapi dari apa ya, selama udah terbilang 6 bulanan ya, jalan 6 bulanan ya ini ya. Hampir 6 bulan buka Sayap Mangkok tuh, lebih banyaknya tuh dibeli lewat mana, Mbak, kalau boleh tahu? Apakah dari online kah, atau mungkin dari yang datang langsung ke tenan kah, atau gimana? Karena kan dalam satu pujasera ya, pasti juga banyak pengunjung yang datang gitu loh.
0: Itu kita beda-beda, Kak. Jadi okay, per bulan itu beda-beda.
1: Baik.
0: Awal itu kita offline. Jadi orang yang lewat mampir buat mungkin mau ke kampus atau mau kerja, mampir buat cari sarapan. Terus setelah mahasiswa yang aku bilang tadi libur, terus kita online-nya itu naik. Mulai di situ online-nya. Okay. Terus online ini dalam bentuk delivery order. Jadi by WhatsApp.
1: Okay.
0: Ordernya by WhatsApp dan kita bantu antar-anterin. Lalu setelah mahasiswa balik lagi Agustus ini, online foodnya banternya malah di Shopee Foodnya.
1: Oke, okay, baik.
0: Kayak gitu. Jadi beda-beda. Channelnya tuh beda-beda. Oke, okay, baik. Gitu.
1: Berarti memang rezeki nggak kemana ya? Mau lewat jalur mana tetap belinya di Sayap Mangkok.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Tapi kita juga harus jemput rezekinya kayak
1: betul
0: gitu.
1: Betul banget. Oke, okay, baik. Ini boleh di spill nggak sih, Mbak? Kayak harganya tuh mulai dari berapa sampai berapa gitu?
0: Oke. Okay. Harganya kita terjangkau banget, 14-15 ribu aja.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi untuk varian Korean spicy itu harganya 14 ribu. Namun untuk sweet garlic sama cheese itu 15 ribu. Mau itu salad sayur, mau itu bentuk rice bowl, harganya sama seperti itu. Cuma beda di harga sausnya aja.
1: Oke, baik. Under gitu. 20 ribu rupiah.
0: Under
1: ya.
0: 20 ribu.
1: Wow, keren banget. Iya, sangat ramah di kantong mahasiswa ya.
0: Bener,
1: tentunya.
0: Karena kita pengen baik, profit untuk anak okay, muda kayak
1: nah,
0: gitu.
1: Ini fokusnya berarti di makanan aja ya. Ada nggak sih kak rencana nanti juga buka apa ya? Ada minuman juga nih di tenannya Mbak Lia nanti.
0: Mungkin insya Allah.
1: Mungkin ya.
0: Insya Allah okay, kita mau coba buat minumannya juga. Kalau saat ini kita baru profitnya air mineral. Kita juga ada promo kak. Jadi untuk pembelian pertama, kelima dan ke-10 kita free air mineral.
1: Oke.
0: Kayak gitu, karena kita mau meningkatkan engagement juga di situ, tapi dengan syarat mungkin minta nomor teleponnya dan follow Instagram kita seperti itu.
1: Wah, menarik banget ya. Dengan harga 14-15 ribu rupiah sudah free air minum untuk pembelian pertama,
0: kelima dan ke-10
1: ya.
0: Benar.
1: Wah, menarik banget. Berarti harus rajin beli nih,
0: iya,
1: biar tercapai ya nanti pembelian kelima atau ke-10 dapat free air minum ya. Jadi nggak perlu beli minumnya di luar lagi gitu ya.
0: Iya, tidak sekali.
1: Oke, luar biasa. Nah, kemudian nih Mbak Aulia ya, dalam mendirikan Sayap Mangkok ya, ini kan mungkin masih 6 bulan ya, masih terbilang baru kayak gitu ya, ada di tenan. Ada gak sih kayak rencana kedepannya nanti bakal ada inovasi baru lagi apa atau apa gitu misalnya? Apa udah kepikiran apa belum nih kira-kira?
0: Kalau sejauh ini pengennya itu kita buka tenan baru,
1: okay,
0: seperti itu. Tapi
1: buka cabang,
0: buka
1: ya, berarti
0: cabang
1: ya?
0: Baru di daerah yang mungkin lebih ramai lagi trafiknya,
1: okay,
0: kayak gitu. Tapi kita lihat dulu prospek selama hampir 6 bulan sampai setahun ini, gitu. Jika memungkinkan, insya Allah kita bisa buka cabang baru.
1: Wah, keren banget.
0: Itu.
1: Udah ada rencana buka cabang baru, nanti bisa di spill ya, Mbak ya, di Instagram ya.
0: Iya, nanti kita
1: kira-kira
0: spill.
1: Bakal buka di mana nih? Apakah dekat dengan rumah kita semuanya? Oke, okay.
0: Insya Allah kan.
1: Insya Allah ya.
0: Iya.
1: Baik, untuk update terbaru nanti kalau di Instagram akunnya apa kalau boleh tahu namanya?
0: Untuk akun Instagram kita di Sayap Mangkok, di untuk ketiknya sayap underscore mangkok underscore seperti itu.
1: Oke,
0: okay,
1: baiklah. TikTok juga
0: TikTok
1: sama ya?
0: Sama Sayap Mangkok juga.
1: Oke, karena ini juga namanya kayaknya baru satu ini ya, Sayap Mangkok ya. Jadi nggak ada yang kembar nih.
0: Nggak ada yang kembar.
1: Ketika kita cari Sayap Mangkok ya udah nih
0: munculnya itu.
1: Mbak Ulia ya.
0: Iya, benar. Anti mainstream kak.
1: Anti mainstream, betul banget. Nah, kemudian Mbak Ulia, mungkin dari obrolan kita di hari ini ya, banyak banget tadi Mbak Ulia bercerita kalau ternyata dalam menjalankan bisnis ini ada mentornya ya, Mbak ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini sebagai seorang pengusaha atau mungkin orang yang baru terjun dalam dunia pengusaha, penting nggak sih Mbak kayak menggunakan mentor dalam menjalankan bisnis kayak Mbak Aulia gini atau gimana?
0: Kalau misalnya basicnya tidak tahu atau emang yang beneran tidak ada basic atau apa, itu mungkin lebih baik ada mentor yang sudah berpengalaman di bidang tersebut sih kak.
1: Okay.
0: Jadi biar kita nggak yang langsung apa ya, kalau ngasih harga langsung ya udah feeling aja kayak gitu, karena banyak hal yang harus kita pertimbangin.
1: Siap.
0: Konsep pun kita juga harus bertukar pikiran dengan yang ahli, karena kan F&B itu tergolong daerah yang banyak pesaingnya.
1: Iya.
0: Jadi untuk yang UMKM ini kita kalau nggak tahu celahnya juga susah kayak gitu. Jadi lebih baik jika kita bertukar pikiran dengan yang sudah berpengalaman di bidang itu sih Kak.
1: Oke, baik. Jadi memang kalau bisa memang dari rekomendasinya Mbak Olia, kalau bisa pakai mentor aja ya.
0: Benar.
1: Supaya ada yang membimbing juga ya Mbak ya.
0: Jadi kita nggak langsung ambil keputusan kayak gitu.
1: Oke, apalagi
0: sih,
1: bagi kaum yang bingung-bingung gitu kan.
0: Iya, karena susah juga F&B
1: ya,
0: ini.
1: Iya, betul-betul. Oke, baik. Nah, kemudian karena nggak terasa waktu udah menunjukkan hampir jam 12 siang ya Mbak
0: ya.
1: Mungkin bisa nih memberikan tips and triknya sebagai seorang pengusaha muda kepada pendengar di luar sana. Apa sih tipsnya dari Mbak Aulia kira-kira?
0: Tips and triknya adalah kita mencoba segala hal. Maksudnya semua kita cobain kayak gitu, tapi nyobain semua kita juga harus tahu risiko yang bakal kita ambil gitu. Jadi kita harus ngeliat plus dan minusnya, apakah kita siap untuk mengambil keputusan tersebut. Dan resilient sih Kak gitu, karena pasti bakal ada masa-masa dark times lah istilahnya. Kalau anak muda itu kita kayak waduh kok gak ada penjualan gitu, kita sepi kayak gitu. Mungkin kalau mentalnya kita gampang drop, kita kayak oh ya udahlah tutup aja gitu. Atau dari sisi operasional kayak aduh bahannya mahal kayak gitu, ya udahlah kita tutup aja gitu. Tapi resilience kita diujinya di situ kayak kita harus buka tiap hari kayak gitu. Dengan kita konsisten, resilience dan konsisten, insya Allah nanti bakal ada jalannya gitu sih.
1: Oke, baik. Berani mencoba dan konsisten ya, ini sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha muda ya.
0: Bener banget.
1: Oke, luar biasa. Thank you Mbak Aulia atas waktunya di hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menginspirasi semuanya ya. Semoga semakin sukses, semakin dikenal oleh masyarakat, dan semoga nanti akan buka cabang banyak ya di Malang atau luar kota misalnya. Amin. Sukses selalu untuk saya Mangkok dan juga untuk Mbak Aulia. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, sehat selalu juga.
1: Iya, sama-sama. Baik pendengar, tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini bersama dengan Mbak Aulia Faiko Himami selaku owner saya Mangkok, yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lu ngapain sih?
2: Bentar, ini nih. Ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya. Bener apa enggak? Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, Tok. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

Sedaya pamireng komunitas peduli lingkungan Ekoton iki mengajak masyarakat gawe melakukan pengelolaan sampah dari rumah berdasarkan jenisnya. Nah, edukasi iki disampaikan dalam wawancara Halo RRI ten dinten Rebo 26 Agustus 2026. Wonten manajer program Zero Waste Ekoton, Tonis Afrianto menjelaskan bahwasanya pengelolaan sampah ini dapat dilakukan dari rumah. Dan langkah ini pun dapat dimulai dengan memisahkan sampah rumah tangga ke dalam tiga jenis, yaitu sampah organik, sampah daur ulang, dan sampah residu. Langkah ini pun dinilai dapat mempermudah proses pengolahan sampah pada tahap berikutnya. Dan sampah ini pun terbagi menjadi tiga jenis ya, dari sampah organik, daur ulang, dan residu, yang tidak hanya dipisahkan menjadi tiga jenis saja, tapi cara penempatan tiap ragam sampah tersebut juga punya perbedaan. Hal ini dikarenakan tiap jenis sampah memiliki karakter dan juga cara khusus dalam teknik penyimpanan. Ia menegaskan sampah jenis infeksius ini harus disendirikan, sementara itu sampah residu ini umum ya, seperti kertas minyak, tisu, plastik sekali pakai, dan dapat diletakkan di kantong sampah biasa. Sementara itu untuk sampah daur ulang, Tinos menyarankan untuk disimpan di wadah yang tidak mudah bocor, seperti ember kecil atau dalam box ya atau karung, supaya dapat dibawa oleh petugas kebersihan. Nah, sampah jenis ini perlu dijaga supaya tetap bersih, dikarenakan nantinya akan disetorkan kepada bank sampah untuk kemudian diolah dan dijadikan nilai ekonomi. Dan lewat penerapan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat pun diharapkan dapat berperan aktif dalam mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir ya. Jadi kita selaku masyarakat juga punya andil yang besar dalam mengelola sampah rumah tangga kita. Kalau bisa dari rumah ini sampah kita sudah diolah sebelum kita setorkan kepada petugas kebersihan, supaya lingkungan kita tetap terjaga dan supaya volume sampah kita tidak naik dengan signifikan ya tenikungge. Mungkin kita sewonten satu informasi lagi yang dapat Anda dengarkan di sini. Jadi pastikan panjenengan sedoyo tasik bersama dengan kami dan 101,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam

Sedaya pamirsa niki wonten informasi, sampai saniki wonten kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ning Gunung Arjuna Welirang, tepate ning kawasan Tahura Air Surjo yang masih terjadi. Sampai hari ke-8 kejadian, titik api masih terlihat di Ogal Agil ke punggungan alas Lali Jiwo. Wilayah iki merupakan medan curam dan ketinggian 2700 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat petugas ini harus kerja keras untuk melakukan pemadaman baik jalur darat maupun udara. Wonten Kepala UPT Tahura Air Surjo Agus Ningtyas Marini mengatakan, sampai dinten Rebo 26 Agustus 2026, luas kawasan yang terbakar diperkirakan lebih dari 300 hektar dan lokasinya berada di kawasan yang sulit dijangkau. Dijelaskan pemadaman karhutla dilakukan secara manual oleh gabungan petugas, mulai dari Polisi Kehutanan, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Wonten personel tersebut dijagakan ten kawasan Kesek dan Lembah Kijang, Lereng Arjuna. Sedangkan pemadaman dari udara melalui waterbombing menggunakan helikopter yang airnya diambil dari kolam yang berada di Kaliandra. Air tersebut kemudian dibawa menuju titik api di lereng Gunung Arjuna, khususnya punggungan alas Lali Jiwo. Namun pemadaman dari udara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pada hari ke-8, waterbombing hanya dilakukan 5 kali. Setelah itu helikopter kembali ke Lanut ABD Saleh. Waterbombing tak dapat dilakukan maksimal.

maksimal dikarenakan terkendala kondisi cuaca, salah satunya yaitu angin kencang. Jadi mengke untuk waterbombing di hari ke-8 kebakaran hutan tidak dapat dilakukan lebih dari 5 kali dikarenakan kendala cuaca ngeten iku nggih. Dan karena lagi musim kebakaran hutan dan lahan, kita sebagai masyarakat harus waspada, utamanya tinggal di daerah pegunungan ya. Ini harus sama-sama menjaga lingkungan supaya lingkungan kita terbebas dari adanya bencana kebakaran hutan dan lahan ngeten iku. Mengke jam setunggal bakali wonten Budaya Nusantara dari program 4 RRI Jakarta dari panjenengan sedoyo ten mriki wae ten 100.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: kula. Lah bener mek gak gondol kata di setan.
1: Terus dadi apa?
0: Dadi teletabis.
1: Gondol setan gak gondol ya setan.
0: Oh ngono ah.
1: Sing penggaweane nggodho menungso termasuk awakmu.
0: Ngono ah. Heeh.

0: Gak ngerti aku. Jebel kok kowe ta ra gel kuning, ra gel kuning. Kowe kok ora etok-etoki nyangen nih nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa ndek?
0: Ra gel kuning. Kuwi sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngambeh. Syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku.
1: Gemang entet, aku mau takon baik kok. Entet.
0: Waduh, mateng aku. Lagi nguning. Kue yang nyelok jendeng kuhi rasanya ngatiku manyos. Manyos. Lanjut menye. Kayak orang itu buntutan kayak lho.

0: Lah, opo cahayu opo? Kok pinggir nyelok terus?
1: Pas jam 13. Wancinipun pawarto enggal.
2: Pawarto enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggap cepat terhadap kejadian amblesnya gotong royong di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya di Simpang 4 Petung Sari, Kecamatan Pandaan pada Rabu 26 Agustus 2026. Usai kejadian, petugas dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi langsung meninjau lokasi untuk merumuskan langkah penanganan. Dalam hal ini, Kabid SDA Kabupaten Pasuruan Bensu Roa Priyadi mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan fisik, saluran ini tersumbat oleh tumpukan sampah dan sedimentasi tanah yang pekat alias berasal dari pembuangan air rumah tangga. Dan sebagai langkah cepat, petugas langsung melakukan pembersihan sampah dan melanjutkan pembongkaran jalan menggunakan ekskavator. Sedangkan untuk konstruksi jalan harus dibongkar total dikarenakan gorong-gorongnya akan diganti dengan yang baru. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, Danang, yang mana ia mengatakan amblesnya jalan juga dipicu oleh tingginya volume kendaraan berat yang melintasi jalur selebar 10 meter tersebut. Guna kelancaran pengerjaan proyek, pihaknya kini tengah melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat terkait dengan skenario pengalihan arus lalu lintas. Sementara itu diketahui area jalan terdampak yang akan dibongkar memiliki panjang sekitar 10 meter dengan lebar 1 meter. Kata Danang, struktur lama yang rusak nantinya akan diganti menggunakan box culvert. Maksudnya adalah box culvert beton supaya lebih kokoh menahan beban kendaraan. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari program 4 RRI Jakarta ya. Nantinya akan ditemani oleh host Nova Kalista yang akan menemani Anda, dan juga ada host dari RRI Surakarta, ada Roy Rohim ya. Dan akan membahas terkait dengan Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar bersama dengan narasumber Widodo Aribowo selaku dosen Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy? Cuaca
2: di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aryubo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa juga belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Oh, akhiran yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini dia. Baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya, oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo ini lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
1: Pak Widodo. Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia Bang.
3: Teh Nova.
1: Empo. Ayah Jakarta, ayah Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayah
3: Mpok Nova. Dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh, iya. Ayah mah suara ayah di mana-mana aja Pak Widodo. Oh,
3: iya.
1: Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu ini ya Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di dusun Solo itu yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya itu mengambil vouchernya kita tidak bisa dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kacau tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet begitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual, ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya enggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan sesiaran kita ya Mas ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya Pak ya. Nah, lalu untuk usianya ini Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu ini pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjulang itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot kayak
2: saya
3: ceritakan ya. di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu ada tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjulang seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis tuh. Ada 200 spesies. Bukan Bang. 200 varian. Nah, 200 varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodhi, khusus ya namanya mahabodhi.
2: Mahabodhi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prangwedanan. tetapi yang sebelah selatan. Nah, tapi berarti namanya enggak Perang Medan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan, Mas, dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Mm-hmm. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Mm. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya, seringnya. Iya,
3: tali jiwo.
2: Ya.
3: Pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya apa, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Mm-hmm. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Mm. Itu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Nah, ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Mm. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaler dan sebagainya. Mm-hmm. Itu pohon bodi gitu. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya, dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Hmm. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, luar biasa komunikasi sekali. Masih terbatas, tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Hmm. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: mungkin. Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya, karena juga pohon bodi kan, Mas ya.
3: Ya, bodi yang masuk ke ingatan kita mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Mm. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
3: Amin. Nanti sudah digaitin, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijabah doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak hey, KRL sama yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 0213504510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik
1: dong. Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Yang Bang Safa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Safa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan. Ya,
3: ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, sangat. Pertanyaan pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, tahu kan cabangnya, bodinya seperti manusia sampai dimakan pohon bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, iya. Oke, terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat WFA WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Itu artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Ya. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Panova misalnya, enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini. Pohon itu batang dan cabang itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, itu, waduh, jangan sampai kita menjadi bebarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain itu. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu. Kita
1: ambil gilir, ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon nauni, di Bandung ada pohon kenari,
1: yeah.
4: Di tapal kuda itu daerah situ Bondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari masa korma pada
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri itu. Nah itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
4: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu. Sehingga

0: Tapi kebanyakan aduh, mana yang hilang dulu? Ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
1: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
0: Harus nah, ditebang gitu ya?
1: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu.
0: Iya.
1: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya, Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu. Padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
0: Gitu.
2: Sampai segitunya ya, karena pohon ya.
1: Karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
0: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
0: silakan
2: Jakarta, kita
0: silakan hubungi. Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
3: Selamat siang buat Pak Aras sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
1: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
3: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau ada waktu itu ya. Ya, menurutnya sih ada semacam persembayangan
1: ya, ada ya, hantunya.
3: Iya, terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa?
1: Yeah.
3: Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
1: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari. Kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang Ponova.
0: Selamat siang
4: Ponova.
0: Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
4: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya.
0: Iya Pak Widodo silakan.
4: Pak Widodo sama Mas siapa?
0: Sama Mas Roy Rohim.
4: Ya, tadi kan Ica udah nyimak. Tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
0: Apa tuh?
4: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
0: ada penghuninya.
4: Ada penghuninya gitu Pak. Ya,
0: tadi barusan diomongin.
4: Ica dulu. Tunggu dulu.
0: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
4: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempono Pak. Pohon kersen, tahu kan?
0: Pohon apa?
2: Kersen, ya. Kersen talok
0: ya. Ya.
4: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya gitu?
2: Oh, gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
0: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
4: Ica punya begitu loh.
0: Depan rumah apa dalam rumah?
4: Di depannya.
0: Oh, di depan. Dia barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
4: Bukan.
0: Ya udah.
4: Halo Ponova.
0: Ya.
4: Itu mau pantu dong untuk
0: ya udah.
4: Untuk Ponova.
0: Buruan. Yo, apa pantunnya, Cak?
1: Cakep. Oh, belum.
0: Oh, belum.
4: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
0: Cakep.
4: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
0: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
0: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
0: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
1: Saya ingat.
0: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
0: Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
5: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?

0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Karena cuacanya panas, jadi makan jauh nih. Nah, halo, assalamualaikum dulu bapak kita Mas Widodo atau bapak Widodo
2: Aribowo.
0: Kenal bapak?
2: Kenal.
3: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya?
2: Bantu kan?
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
3: Baik, silakan pak.
2: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol hari pangeran misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga pohon yang heroik juga, tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak nggak yakin bisa cukup ke mbak, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di situ selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
3: Oh begitu
2: justru,
3: ya.
2: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
3: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak?
2: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
3: Harus genap.
2: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Itu.
3: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
2: ya,
3: di
2: itu,
3: ada beringin. Kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
2: Saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. karena kemanfaat dari satu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia gak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia gak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah pohon juga begitu, dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
3: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya Pak.
1: Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
2: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
2: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya? Ya
2: termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
1: Oke.
2: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, siap.
2: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
2: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
1: Tetapi
2: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
3: Buahnya itu ya. Ya
2: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke, deh kalau begitu ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
2: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian pendengar semuanya. Salam dari Solo.
1: Wah. Baik, kalau begitu
3: salam. Lagi nih Pak ya.
1: Apalagi tuh Mas Roy?
3: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
2: datang
3: ke Solo?
2: Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
1: Oke dah.
2: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
2: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
2: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Ari Widodo terima kasih, Mas Roy Rohim salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
3: Baik, terima kasih Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta. Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Wedare Ilmu, Prompat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman bersama dengan Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto dan unsur Forkopimda mengikuti turnamen Padel Merdeka di The Court Singhasari Resort, di mana turnamen ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan diikuti oleh 43 pasangan dari berbagai OPD dan instansi. Nur Rohman mengatakan turnamen padel tak hanya menjadi sarana menjaga kebugaran, tetapi juga memperkuat komunikasi antar lembaga. Menurutnya, olahraga bersama dapat menciptakan suasana yang lebih cair antara pemimpin dan berbagai instansi. Ia menilai semangat sportivitas yang dibangun lewat olahraga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para pemimpin dan perwakilan instansi untuk berinteraksi di luar rutinitas kedinasan. Interaksi lewat olahraga dinilai dapat mendukung terbangunnya komunikasi dan sinergi dalam menjalankan tugas masing-masing. Sementara itu, antusiasme 43 pasangan peserta menunjukkan olahraga padel mulai mendapatkan perhatian dan berkembang di Kota Batu. Perkembangan ini turut didukung dengan masuknya padel sebagai salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal ulas.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah kepulauan di ujung utara Indonesia dengan ibu kota Ranai ini sangat tersohor dengan keindahan geopark batu granit raksasa serta tradisi Mabang Manggis, yaitu pesta adat panen angkatan masyarakat lokal sebagai wujud rasa syukur. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Natuna. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Bumi Geopark Batu Aling merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Natuna. Destinasi geowisata unik ini menyuguhkan sebaran batuan granit raksasa dengan latar belakang lautan biru dan hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan panorama alam, pengunjung juga dapat bersantai menikmati suasana angin laut yang sejuk dan keindahan panorama serta keasrian alamnya.

makanan khas Kabupaten Natuna, salah satunya adalah tabel mando khas Natuna. Kuliner tradisional khas pesisir ini sangat populer karena sering disebut sebagai pizzanya Natuna dengan cita rasa gurih dan otentik. Hidangan ini menggunakan olahan daging ikan tongkol segar yang dicampur sagu dan kelapa parut, lalu dimasak dengan cara dipanggang di atas wajan tradisional.

Taman Bumi Geopark Batu Aling merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Natuna. Destinasi geowisata unik ini menyuguhkan sebaran batuan granit raksasa dengan latar belakang lautan biru dan hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan panorama alam, pengunjung juga dapat bersantai menikmati suasana angin laut yang sejuk dan keindahan panorama serta keasrian alamnya.

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Natuna. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Good morning class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
4: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek, padahal dikit lagi finishing.
3: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
4: I'm so sorry sir, there are some problems in my sketch.
5: I got some problems too sir.
3: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
4: Ih, sister nih bisa aja.
5: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
3: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
6: Yes, sir, we are sorry.
3: That's good, keep it up.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, seperti biasa untuk yang suka dengan lagu-lagu dangdut, setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 2 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Oke, saya Haji Santoso yang menemani Anda di sajian Goyang Senggol edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Yang ingin bergabung bisa bergabung di line telepon di 404504 atau di WhatsApp di 081 555 6910 53.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Saudara Pendengar. Sebuah tembang telah diluncurkan. Andaikan kau datang kembali ya. Dari mana? Jadi jalan-jalan mungkin ya. Oke, yang ingin gabung bisa bergabung di line telepon di 404504 dan WhatsApp 081-5591053. Goyang senggol.
1: Makin digoyang makin asik. Selamat makin sore Bang Aji Santoso.
0: Selamat sore juga Bang Surantol. Gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya hari ini cuaca cerah dan memang sudah lama nggak hujan ya.
0: Iya betul.
1: Di tempatku dan di tempatku apa ya, air masih lancar lah ya.
0: Amin ya.
1: Cuma aku kalau boleh berpesan ya untuk kita semua, mumpung musim kemarau gini, pergunakan air dengan sebaik-baiknya gitu ya.
0: Iya,
1: karena mungkin betul, di tempat lain masih banyak orang-orang yang mengalami krisis air ya.
0: Nah, apalagi kalau apa takutnya kemarau panjang ya.
1: Nah, kita kan tidak tahu Bang ya besok
0: betul,
1: musim.
0: Betul.
1: Kita kan tidak tahu sampai kapan musim kemarau ini kan. Jadi pergunakanlah air dengan sehemat mungkin.
0: Ya,
1: tapi jangan sampai enggak mandi. Itu yang paling penting. Jangan mentang-mentang ada kata-kata sama mungkin nggak usah mandi itu nggak salah ya,
0: cuman tayamum doang ya.
1: Ya wah harus mandi dong.
0: Iya,
1: walaupun saya bukan orang kantoran harus tetap mandi, apalagi Abang Aji yang tiap hari masuk kantor. Nah, kan
0: yang mandi itu kan untuk kesehatan toh, kebersihan diri toh.
1: Sepakat.
0: Oke, mau denger lagu apa ini?
1: Lagunya aku ikut aja Bang Aji, kalau dangdut gitu juga aku nggak mau request.
0: Siap.
1: Yang penting bisa telepon dan teleponnya diangkat aku udah senang.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Untuk Faris yang ada di Batu, untuk Pak Rendra di Jember, untuk Bunda Riatin, dan untuk semua pendengar pecinta acara Goyang Senggol, dan untuk RRI yang nggak lama lagi mau ultah ya bulan depan ya.
0: Inggih betul.
1: Iya. Biasanya 1 September itu udah mulai
0: kerasa hawa-hawanya ya.
1: Semboyan kami
0: angkasa
1: berita pasti diputar kan?
0: Iya betul.
1: Gitu, lagu Mars RRI.
0: Ya.
1: Pokoknya aku hafal itu tiap tanggal 1 September pasti udah diputar lagi.
0: Benar.
1: Biasanya sampai 30 hari ya?
0: Betul ya. Iya.
1: Habis berita pasti diputar lagu itu. Semboyan kami sampai hafal lagunya. Iya deh. Demikian Bang Aji, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto. Sehat selalu. Oke deh. Terima kasih ada Pak Suranto yang sudah bergabung yang ngawalin ya. Di sajian Goyang Senggol untuk edisi hari ini. Baik. Di belakangnya Pak Suranto silakan di 404504 atau WhatsApp Goyang Senggol. Halo. Goyang senggol.
2: Makin digoyang makin asik.
0: Makin asik. Wah, kemana aja Pak Eko?
2: Iya.
0: Nah?
2: Iya.
0: Loh, kok iya? Sampai lo kemana aja kok iya?
2: Iya, aku di mana-mana.
0: Weh. Ngelencer tok ya kayak ya.
2: Iya.
0: Iya. Pokoknya gak semangat gini toh.
2: Iya.
0: Iya wae. Sehat Pak Eko ya?
2: Ya sehat.
0: Alhamdulillah. Kemur seklapu wae.
2: Entah kayak ini kan
0: ya? Nah?
2: Tak kayak ini kan?
0: Oh, saman kayak ngono, saman kayak meresek gitu lah.
2: Tak kayak ngono kan?
0: Oke.
2: Mak. Saya aku ngini ngono.
0: Ngini ngono kan?
2: Ya, masa aku ngono tak sih ngono tak?
0: Lo ya, ya aja sampai dah. Kudu iso kabeh dah.
2: Ya yang ini yang ngono.
0: Oke. Okay.
2: Yang pertama.
0: Nah, yang pertama Pak Suranto.
2: Oh iya, selamat sore Pak Suranto. Seharusnya Eko yang pertama.
0: Ya. Harusnya Eko, namanya Eko itu pertama harusnya.
2: Ya lah makanya.
0: Iya.
2: Ini kan sudah bilang.
0: Harusnya.
2: Kenapa aku bukan yang pertama?
0: Tapi yang terakhir. Wih.
2: Ke aku sisa-sisa cinta. Wih, lagunya
0: sisa-sisa cinta.
2: Iya.
0: Sisa le ake yo.
2: Iya.
0: Enak Pak Eko.
2: Ya enak. Tompi yang ironor ini.
0: Lah iya le ake. Sisa titik bisa.
2: Masih le sisa itu titik. Mereka ini maritiman.
0: Oh, ya koretan ya.
2: Iyalah.
0: Sanone.
2: Ya, ya le api ya, api le keren-keren ya intip kok.
0: Lah lah iya.
2: Masih saya ya intip kan.
0: Lo enggak le intip ku ya. Ya iya ya.
2: Ya keren kan yang ya. Atasnya kan lunak. Isore kan yo intip.
0: Wis kapopo wis. Oh jane, lha jane sampean kan penggaweane kan ngintip.
2: Ya jane, ulane aku awet. Awet. Awet.
0: Awet awet.
2: Ayo Bu Pandan naik, Bu Pandan.
0: Bu Pandan lagi.
2: Ya, ada Mas Ranto tadi ya.
0: Siap.
2: Heeh. Mm-hmm. Baik, moyo.
0: Iya.
2: Lama ya kita enggak dengar suara kita masing-masing ya.
0: Duh. Kalau saya dengar suara saya mah
2: maksudnya aku dengar suara situ. Eh ngomong-ngomong gini ya, ini cuma mungkin apa di pesawat radioku atau di
0: mana? Kenapa? Kenapa?
2: Kan anu sering kayak keterangin Mario.
0: Iya.
2: Wow.
0: Apa?
2: Kalau mana seru itu dulu.
0: Masih ada perbaikan ini Pak. Ini kira-kira berapa hari ya? Ada 3-4 harian lah. Jadi istilahnya gelombangnya naik turun gitu Pak, masih ya.
2: Nah, kadang-kadang baru enak.
0: Terus baru turun.
2: Keterangan turun jebol mana keterangan itu.
0: Ya ini masih dicari sampai apa teman-teman dari Jakarta turun ke Malang.
2: Oh betul
0: si
2: ya.
0: Singgolei sih kan apa terus apa.
2: Ya, bukan masalah radio bu ya.
0: Bukan bukan bukan masalah di pendengaran panjenengan juga bukan.
2: Oh iya.
0: Masalahnya di sini.
2: Masih normal ya.
0: Iya.
2: Sisa-sisa cinta nanti ya.
0: Oke siap. Gano karnaval gini sampean Pak. Gano karnaval gini sampean.
2: Kemarin nih
0: kok udah
2: itu di sebelah saya di gedok itu paling ramai kan gedok terkenal kan. Tanggal
0: 13
2: kemarin.
0: Oh kemarin. Ini besok ya. Minggu kayaknya ini banyak yang terakhiran nih karnavalnya ini.
2: Iya tanggal 30 katanya.
0: Iya di Sukun, di Panjen, di Dinoyo, di Undit, ya. Nah.
2: Di Singosari.
0: Singosari juga. Wah ya. Ini yang.
2: Ini ya itu loh Mas Yasi pernah ke Talok, Talok, Talok, Talok Serut.
0: Iya.
2: Kon di Talok kon paling rawa, ada di Ngedok itu.
0: Oh iya. Ya tempatnya paling di itu ya, rest area itu ya.
2: Iya, iya rest area itu kan ubeng-ubeng kampung kan.
0: Langge, enggak maksudnya ngumpulnya kan di situ itu kan
2: kampungnya kan rata nih Ngedok itu.
0: Wong ngoten.
2: Jadi kompak. Iya. Ya terkenal dari dulu Malang Selatan kan paling ramai kan Ngedok sehari dulu.
0: Iya.
2: Jadi satu kampung bahkan penduduknya wajib, katakanlah wajib
0: ikut.
2: Wajib keluar ya.
0: Enggak entelan. Itu sing delok sapa?
2: Ya, mewakili
0: to. Oh, tak kira kuwabe sak keluarga melok kabel. Sing delok to sapa to, Jan?
2: Setiap satu rumah itu ada perwakilan.
0: Oh, gitu.
2: Ya kalau enggak ada ya ada ya wes sejenis apa ya? Sejenis apa ya?
0: Apa denda gitu.
2: Di kaset apa nih? Wajib memang itu dulu paling malah ya Malang Selatan paling kami gitu kali dulu.
0: Oh, minggu kemarin berarti Pak ya?
2: Karena dulu tanggal 18.
0: 18 berarti minggu kemarin ya?
2: Sekarang kan kayak malam, dulu kan siang waduh.
0: Iya. Siang
2: duh. Iya wis gitu aja.
0: Oke, siap, heeh. Matur nuwun Pak Eko.
2: Lalu makasih ya keluarga ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Iya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini ya. Ya, informasinya hari Minggu besok tanggal 30 memang banyak karnaval pawai di area Malang ini. Jadi untuk Anda yang mungkin mau melintas di area Malang Raya dan tidak ingin apa ya menyaksikan karnaval, ya coba cari jalan alternatif ya, karena aduh kalau lagi ke pawai ya pasti macet pastian. Goyang senggol.
3: Goyang senggol
0: makin digoyang makin asik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Bu, banyak dengan?
3: Ya alhamdulillah sehat semua.
0: Panas Bu ya?
3: Cerah ya, panas sekali.
0: Panas sekali ya. Aku sampai bingung gimana.
3: Kalau malam dingin, pagi dingin.
0: Mulai jam 3, jam 2 itu kerasa dinginnya udah.
3: Iya.
0: Udah mulai jam 2 sampai sekitar jam 6 itu masih dingin, masih kerasa dinginnya. Habis itu panas habis itu gitu. Iya.
3: Kalau memang siang panas, tang-tang panas sekali.
0: Ya, ya, ini tadi saya sampai bingung kok, pingin ngombe kopi tapi kok ya pingin ngombe es, akhirnya kopi tak campur es. Panas dalam.
3: Kopi campur es.
0: Lah iya loh.
3: Anget dicampur anyep.
0: Langsung kalah kopi langsung anyep.
3: Kayak enggak mungkin.
0: Lah iya.
3: Kalau kopi sama es yo.
0: Heeh, tapi
3: gimana, gimana rasanya?
0: Gimana rasanya ya yes, digawe enak wae.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya.
0: Mau denger lagu apa nih, Bu? Ah, terhasut.
3: Terhasut. Ya.
0: Sopo sing menghasut? Terhasut.
3: Siapa yang okay, datang siap. Ya Anda cuma judul lagu.
0: Oh iya, oke. Okay. Hmm. Buat siapa, Bu? Lagunya monggo.
3: Ya buat tadi Pak Eko ya.
0: Pak Eko.
3: Yang baru turun
0: Ya.
3: Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Bu Daryatin.
0: Yep.
3: Juga ada Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suharnoto, Kang Grandong, ada Mbak Indah, Pak Darmanto. Tadi Pak Suranto ya, bukan ya? Siapa okay. Pak Bimus?
0: Pak Suranto?
3: Ya, oh iya ya. Bu Tati Lahur, Bu Sumiatun, Mas Faris, Ibu Satia.
0: Iya.
3: Ibu ya, Pak Sari sudah.
0: Oke.
3: Okay. Ibu Satia ada Pak Sari sudah. Masa di semua pendengar semua okay. Semalang Raya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Bu Pandan. Lagunya ditunggu. Tapi sebelumnya ada sisa-sisa cinta. Ona Sutra.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: recycle ya, didaur ulang menjadi lagu disco dangdut kekinian. Dan memang banyak sekali lagu-lagu lama yang sekarang ini didaur ulang ya istilahnya ya, jadi lagu kekinian ya. Baik. Oke, di 404504 dan di WhatsApp 081-555-691053 coba Aji buka untuk yang ingin bergabung di sajian Goyang Senggol. Goyang Senggol.
1: Makin digoyang,
0: makin asik. Oke.
1: Iya, Aji.
0: Mas,
1: sorry. Aku tadi pengen dengar lagu itu, ternyata udah jenengan kok ngerti aja ya. Kalau itu kesenangan saya gitu Mas Aji.
0: Oke, ya. Jadi enggak usah request ya.
1: Sakira tadi ya. Iya, itu lagunya apa ya? Cetuk-cetuk enak sekali ya Mas Aji ya. Didengarkan di sore seperti ini ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Ini ada lagu baru lagi nih Mas Aji, coba-coba ya. Lagunya dari Feminor. Judulnya Denatur Dilarang Ngatur gitu katanya.
0: Hah?
1: Denatur Dilatur.
0: Bukan donatur dilarang ngatur.
1: Iya. Iya. Emang agak putus-putus ya suaranya ya.
0: Iya.
1: Ya wis. Salam buat Pak Suranto tadi ya.
0: Oke.
1: Juga Bu Pandan. Juga ada Kak Ruli ya.
0: Iya.
1: Nah, tadi sempat tak senggol Mas Haji tadi di Mas Ruli tadi.
0: Oke, ya. Terima kasih. Nah,
1: sudah semuanya Mas Haji ya. Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang ada di Batu sana ya. Bukan donatur dilarang ngatur. Baik, ada siapa lagi yang ingin bergabung di Goyang Senggol? Halo, Goyang Senggol.
2: Halo, tidak makin digoyang,
0: makin asik.
2: Asik tak pol-pole.
0: Bahkan Dani kok asik tak pol-pole.
2: Nah iya, turut berduka cita Mas Adi.
0: Iya.
2: Untuk apa? Topan kaget tau.
0: Oh, sama. Aku ya kaget
2: kan
0: ya.
2: Kan enggak pernah dengar kalau sakit
0: kalau apa namanya ya kabar terakhir ya lama sih enggak ketemu gitu kan.
2: Ya aku ya pertama dan terakhir itu.
0: Hah? Tahun piro?
2: Pertama dan terakhir.
0: Enggak sampai ngasih itu foto tahun berapa itu?
2: Zaman nom-nomanku.
0: Lho lah ya nom-nomane wonge pisan kok. Enggak nom-nomane sampean kok nom-nomane wonge pisan.
2: Iku tahun berapa ya? Akila itu masih umur sekitar 2 tahun nek nggih.
0: Wah, 2 tahun.
2: Belum. Sekarang 12. 10 tahun.
0: Wis 10 tahun pisan ya.
2: Padahal iku maine karo Cak Pentol, ndek omahe mertuaku. Tapi ora kenal.
0: Jean?
2: Iya, ora kenal.
0: Iya, turun kenal.
2: Iya. Aku yang kenal kan Abah Topan, jadi minta fotone ya nang Abah Topan.
0: Ya iyalah. Nek gak kenal aja lu foto lah, sih. Aku wis sapa?
2: Lah lek dikonokno
0: perang. Lah makan lah malah raisin malah. Lah aku wis sapa? Lah aku dikonokno ya tak jawab pisan. Lah aku wis sapa pisan?
2: Eh kontak forum.
0: Urung dintas wong sik panas
2: kok. Ya kok iya dik. Burung kosong ate kok gosong.
0: Yo ya iya.
2: Kok iso. Iki lagi masak-masak.
0: Oh, lagi masak. Masak opo?
2: Wah, keh. Macem-macem.
0: Aku seminggu iki masak sop telung dino wis apa jenenge wis entek telung dinane. Cek ono sop sehat.
2: Ya Allah. Ora ngenteni petung dino ana menisan.
0: Ngono dah. Lah iya.
2: Iki aku saiki lagi mulutan dadi.
0: Oh. Yo. Lagi mulutan persiapan kan buat mulutan.
2: Semalam kan sak iki ne. Sak karepe. Mm-hmm. Pokoke satu bulan niku dadi giliran.
0: Begitu ya.
2: Heeh. Dadi kan enggak brek-brek. Heeh. Winganane oleh wong telu wis numpuk.
0: Ya memang
2: aku
0: apa
2: lagune,
0: lagunya apa lagi?
2: Aku cinta padamunya Evi Tamala. Hmm.
0: Aku cinta padamu. Oke.
2: Okay. Evi Tamala. Iku wis muga-muga sing wis tindak wis kusun khotimah ya. Di ampuni semua dosa-dosanya.
0: Amin.
2: Kan ya wong apik, wong suka menghibur.
0: Iya.
2: Nah ya. Oke, terima kasih.
0: Oke.
2: Salam untuk untuk di omah kabeh ngumpul.
0: Iya.
2: Anak gede, anak cilik sak ayahe, sak mbokne. Heeh. Oke, makasih.
0: Matur nuwun, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Dari Mbak Titi yang ada di Wagir ini ya. Goyang senggol.
3: Goyang senggol.
0: Makin digoyang,
3: semakin asik.
0: Makin asik.
3: Mas Haji.
0: Dalam.
3: Sehat nggih.
0: Amin. Sawangsulipun panjenengan
3: harus sehat hari ini dan seterusnya.
0: Alhamdulillah amin nggih. Panjenengan nggih ngoten.
3: Pantun gawe sampean.
0: Ah nggih, ana pantun gawe aku rek.
3: Untuk pantun sih?
0: Cakep. Durung ya.
3: bukan pantun. Kayak semacam anu iku lho, apa iku? Oleh salam ke Paris
0: dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semacam apa ya? Kaya syair.
0: Waduh, syair berdarah.
3: Syair berdarah. Iki anu. Judule Asap Mengepul.
0: Asap apa asap?
3: Asap.
0: Oh, asap. Asap mengepul.
3: Mengepul.
0: Ngebong sampah sampean.
3: Dari jauh asap mengepul. Kan aku penasaran dari mana tempat asap itu mengepul. Nah. Makin sedikit saya apa? Parani ngono maksude. Pusat asap mengumpul itu. Mm-mm.
0: Ternyata
3: dari jauh ku dekati. Di mana pusat asap mengumpul itu?
0: Iya.
3: Tapi setelah dekat ku lihat
0: ada apa?
3: Mas Haji sarunge kobong.
0: Seda.
3: Aku nulis. Aku salam aja nang golongan Ibu Sri Purnomo, Sri Kati, Sri Minggat, Sri Rahayu.
0: Wis mulai.
3: Dan untuk semuanya.
0: Lagunya apa ini?
3: Kalau bisa aclak, aclak.
0: Hah? Kok aclak? Aclak, aclak itu kan?
3: Aclak, yo mas.
0: Bahasa apa namanya? Bahasa Banyuwangian. Sekarang yang bahasa Indonesia.
3: Iya, tulisannya ACLK Aklak ya.
0: Aklak.
3: Sing bener apa acelak?
0: Acelak.
3: Oke, wis salamnya untuk semuanya.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Kung Agung.
3: Halo.
0: Acelakin nanti sore ya sama Mbak Tejo. Sekarang yang dangdut bahasa Indonesia.
3: Sakerso jenengan mawon pun iya. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Nomor 17 yang penting iso on air.
0: Betul gitu ya.
3: Ketemu sama Mas Aji Santoso. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Agung Ismoyo ya. Oke, udah berapa perilaku tadi ya? Mas Faris, Bu Titi, Mbak Titi sama aku Ismo ya. Oke, 3 penelpon. Haji puterin dulu lagunya ya. Ada bukan donatur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 mendengar, masih bersama saya Ji Santoso di sajian. Nah, goyang cengkol makin digoyang makin asik. Di menit ke-26 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih Aji buka di 404504 atau WhatsApp 081-556-91053 yang ingin request lagu-lagu dangdut tentunya ya. Yang sudah WhatsApp terima kasih, ada ini tadi siang-siang, oke deh. Coba Aji buka telepon yang mungkin nih bergabung di lain telepon. Goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: Makin digoyang, makin asik.
1: Dengan Pak Jailani.
0: Pak Jailani sehat. Oke, sehat Pak J.
1: Ya, minta lagu-lagu.
0: Apa lagunya?
1: Jangan Cintai Aku.
0: Jangan Cintai Aku.
1: Hamdan ATT.
0: ATT ya. Oke, siap.
1: Sama juga apa? Senang. Terima kasih ya.
0: Oh, gitu aja?
1: Hah?
0: Gitu aja?
1: Iya, gitu
0: okay.
1: Aja
0: Pak,
1: minta.
0: Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Jelani. Jangan Cintai Aku Hamdan ATT ya. Sebuah lagu lawas tapi masih enak didengar ya. Dan saya yakin banyak sekali lagu-lagu lawas yang masih melekat di hati kita. Apalagi apa penyanyi-penyanyi kawakan dangdut ya, seperti Bunga Jeroma Irama, Hamdan ATT. Akadir, nah Akadir tuh lama sekali ya, sekitar tahun berapa ya, 70-an atau mungkin ya. Terus siapa itu, banyak deh pokoknya deh, sampai lupa ya, Bunga Jeroma Irama, Rita Sugiarto. Wah, banyak sekali lagu-lagu apa penyanyi-penyanyi kawakan dari Indonesia, dari tanah air, penyanyi-penyanyi dangdut ya, dan lagunya masih enak didengar, bahkan banyak dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi zaman sekarang. Baik, coba lagi yang ingin bergabung, Aji buka kembali Goyang Senggol. Halo.
2: Goyang Senggol. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widi.
2: Oke, sehat Mas Haji.
0: Alhamdulillah sehat. Sabang Sule pun?
2: Oke, alhamdulillah sehat.
0: Sehat
2: Mas. Niki nopo kok?
0: Nopo?
2: Radione kempreset.
0: Inggen, ini radionya masih
2: ngawas,
0: ada.
2: Ngawas. Niki nopo nyendat-nyendat ngeten suwanten iya. Nih panjenengan.
0: Masih ada trouble, ini masih dicari troublenya di mana. Ya mohon maaf lagi atas ketidaknyamanan ini Bu ya.
2: Nggih, tadi kadang kau gak itu nyetel Mas, gak kemerwosa, kadang ngeses tok.
0: Lah ngoten nggih. Iye, mondok.
2: Sing wayahe nggih, pas wayahe budheme nggih ngoten. Sampai berapa jam ngoten mboten
0: gitu ya?
2: Mboten nggih. Nggih, mboten kenging didengarkan, ya pokoke ngeses tok ngoten. Tirose bademir sing semerap Mas Aji.
0: Ngoten. Sing semerap penyakite nggih. Disuwo karo Mbak Temen hilang langsungan.
2: Disuwo saya soalnya biasanya ngonco setan.
0: Okay.
2: Mas kula badhe nyuwun lagu Trauma. Aduh, Yunita Ababil.
0: Oh, Trauma. Siap. Ige, Trauma.
2: Salam
0: Yunita Ababil.
2: Datang Bu Pandan,
0: Ige.
2: Pak Gerandong, Bu Sumiatun, Ige. Bu Pandan, Bu Titi. Ibu Yatemi, Mbak Indah, dan Kagem Sewanten Sinten kemawon
0: nggih. Oh, ngoten siap nggih.
2: Semuanya.
0: Nggih.
2: Terima kasih Mas Haji.
0: Matur nuwun ugi, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Widi matur nuwun nggih, lagunya Trauma nggih ditunggu. Assalamualaikum, goyang senggol makin digoyang makin asik. Mas Haji minta lagu Terlena. Ini kalau enggak salah Ikke Nurjana ya. Bukan ya? Oh benar, Terlena Ikke Nurjana. Buat semua pendengar, selamat mendengarkan dan selamat sore buat Mas Aji. Semoga sehat selalu, diberi sekeluarga dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Tetap semangat, matur nuwun, terima kasih. Dari Bu Sri Purnomo. Tiga buah tembang dari ini teman-teman lawas nih ya. Jangan Cintai Aku, Hamdan ATT, Trauma, Yunita Ababil, dan Terlena. Dari Ikke Nurjana akan Haji luncurkan untuk Anda semua pendengar berobat dimanapun Anda berada.

Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian goyang senggol harus saji akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata yang Haji aturkan. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat bersua kembali di udara dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Saya Haji Santoso pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kali ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan tema bicara tanpa pahala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bencana yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menjaga lisan. Hari ini saya akan menambahkan tiga contoh lainnya jika kita tidak menjaga lisan. Namun sebelum itu marilah kita mengulang kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha manfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Kita harus paham betul apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana itu adalah, yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu, dan sombong. Masalah-masalah ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau seperti berikut: Inna min ahabbakum ilayya wa qurabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum ahlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsanu wal mutashattiqun wal mutafahikun qalu ya rasulullah qad alimna as-sarrakum wal mutashattiqun famal mutafahikun qalal mutakabbirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling kucintai di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsakun, al-mutasyattikun, dan al-mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu al-tasarun, al-mutasyattikun, tetapi apakah al-mutafaihikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi wa Ahmad. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi rahimullah mengatakan, at-tartar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattik adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Imam Ibnul Asir rahimullah menjelaskan dalam kitab An-Niyahah, at-tartarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddikun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada juga yang mengatakan al-mutasyaddik adalah orang-orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibir bibir ke arah mereka. Imam Al-Munziri rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Taghrib, as-sasar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Al-mutasyaddik adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Al-mutafaihik hampir bermakna sama dengan al-mutasyattik, karena maknanya adalah orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihan, keutamaan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-mutafaihik dengan orang yang sombong, tetapi tidak termasuk sejak yang dibenci. Lafaz-lafaz yang disampaikan Khatib, kalimat indah untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan
dan aneh, karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkan menuju kebaikan, kalimat yang indah dan semacamnya. Yang keempat, mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Semua hal ini tercela dan terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal'ani walal-fahishi walal-badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji, buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Fushi, keji dan bazza, jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu dengan kata-kata gamblang. Orang-orang yang sopan akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini. Di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, novel-novel zaman sekarang, radio, handphone, atau lainnya. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih keji dari sekedar ungkapan. Namun yang bisa merasakan keburukannya adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau bahkan mati, maka dia tidak akan merasakan keburukannya. Bahkan mungkin sebaliknya, ia akan merasa nikmat sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah mati, ia tidak akan merasakan sakit akibat luka. Wallahul musta'an. Yang terakhir, membicarakan suatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku mu'afan akan diampuni dosanya atau tidak boleh digibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan." Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi ia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, itu dan itu," padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi ia membongkar sendiri tutupan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah ia menutupi aibnya sendiri. Tidak perlu bercerita kepada orang lain. Pendengar Pro 4 rahimakumullah. Selain orang yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak lainnya, seperti ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Namun, sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sebagai pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih, biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Dalu kadang pamirang alhamdulillah sakit pinanggian malih kalian batejo nggih ing acara Tejo Wangi. Jen Grespol. Terus padatan matejo ngrenjangi panjenengan sedaya ngantos mangke paripurna ing adicara insyaallah jam 8an ya ndom. Kang Bedhe nyawiji monggo saged nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kang sawah kosong sekawan tawi saged WA 081555 69105 3.

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tunggal aduh, cancel komandiku Radio Republik Indonesia Malang program 4. CEO yang menyamar lu, pedeni wong. Lah kok iso medeni lah iya. Makane supaya apa ya awe dhewe iki. Urip tentrem ku yo aja semena-mena. Duwe jabatan didik wah, sulagune sok-sokan. Sing duwe perusahaan, sing duwe kuantor kuwi nyamar ya ngono kuwi mengkeret lho. Ala kadhe wae. Lah ngono tambah. Lah ya mes nuti nggih. 404504. Nah, Bate Jopika telepone pun tawi WA 081555691053. Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi.
0: Jen Crespol.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo sehat, Bu?
1: Nggih, pangestunipun.
0: Amin, lah iya.
1: Apa Din, Bu?
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Oh, enggih. Mbah kula nyumbang, nggih.
0: Nggih.
1: Sembangipun Tawang Mangu Grojogan Sewu.
0: Tawang Mangu
1: Grojogan Sewu.
0: Oke.
1: Nggih. Kula tak titip salam nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Salam kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, lajeng Bu Sumiatun, Sri Gati, Bu Widi sekalian, lajeng Pak Bambang, Pak Eko, Pak Grandong, Mas Mari, Pak Moyo, Sugeng Conten, lan Sugeng Midangetaken.
0: Baikeh.
1: Kagem penjenengan, salam sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dan selalu bersyukur.
0: Amin. Yeah.
1: Mangkuluwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Tawang Mangu Grojogan Sewu. Iki Grojogan Sewu Tawang Mangu lho. Sing bener sing ndi? Oh. Oke. Okay. Ketemu Mbah Hurung. Nanti ngono lagune saking Nining menika Grojogan Sewu utawi Mamik Prakoso Grojogan Sewu. Tawang Mangu ini ora ono ae. Muga-muga bener nggih Bu Sri Purnomo nggih. Cobi nek le urung apa jenenge keliru tak golekane petanane. Ngene jeneng kadang-kadang lagu ya beda judul kuwi ya beda apa jenenge kuwi lirik ya to. Ya ono Grojogan Sewu sing nyanyi siapa Mami Prakoso. Lah iya to. Paling no. Teh Jawangi.
2: Jan Crespol.
0: Yo mes no di
2: Grojogan Grojogan dah.
0: Lho, yo Grojogan ku siji wae, Grojogan Sewu banjir omahku.
2: Sendang Kapit Pancuran. Oh, Grojogan ya.
0: Yo, Sendang Kapit Pancuran ku berarti anak lanang wedok lanang.
2: Anak lanang loro wedok di tengah sito.
0: Lah iya, lanang wedok lanang do.
2: Iya, lek Sendang Pancuran Kapit Sendang. Pancuran Kapit Sendang.
0: Pancuran Pak Kapit Sendang iki berarti lanange tengah siji.
2: Terus lek pancuran ketemu Sendang.
0: Lah dadi akeh. Dadi akeh anae.
2: Ambek. Oh, iya.
0: Lembokah. Ya tenan amber.
2: Iya, ambil. Wala,
0: iya. Gepi kabarnya, kak?
2: Iya, tahes, tak.
0: Wala, iya. Tahes, iya.
2: Kena tahes, ya, wis.
0: Loh, kena tahes, tak, toh.
2: Wis, jangan usah ulan, ya.
0: Wala, iya, wis, lebih telung dino.
2: Oh, iya, alhamdulillah. sudah lewat.
0: Apa? Masa percobaan ngono piye? Mbok kira ono apa training terus garansi uang kembali ngono awean. Kowe iki kaya kaya kate apa jenenge tuku HP wae garansi.
2: Iya,
0: 5 bulan kole serv apa jenenge ono servis gratis barengi.
2: Iya, servis gratis itu enggak lek kae dalam selama dino kan 30 hari 6 30 hari 36 hari kan.
0: Iya.
2: Mulai lancar, gampang kangsar. Engko oleh kaos kotang.
0: Ku ngono ah.
2: Heeh.
0: Wis kaose gawean.
2: Terus kan ini. Sampe kan kan gawe iku ne.
0: Ora, kaose tok wae. Lagune apa Pak? Iki ono kabar.
2: Lawas.
0: Eh?
2: Lawas.
0: Lawas.
2: Iya.
0: Lawas. Lah iya.
2: Ana kan?
0: Iya ana. Ki ono kabar Kang Topan ora ono umur ya. Ora ono umur sih.
2: Sopo?
0: Topan.
2: Apa Topan?
0: Apa Topan?
2: Loh, nendi ku? Di Jakarta.
0: Yo, ki kabare malah durung apa jenenge ninggalin dia ini orang cetok lagi bantemin lagi meluncur nang takziah jari saya ki.
2: Oh.
0: Di pakai saji ya?
2: Pucung dah.
0: Pucung sumber pucung, nah pakai sumber pucung pakai saji terus sumber pucung ya.
2: Iya pucung dah.
0: Sumber pucung ah. Kan dulur-dulur yang di sumber pucung paham ki apa iya, topan dia. Iya.
2: Pucung dah.
0: Lah ya ki bantemin mau. Cung, aku anu takziah oh ya.
2: Iya, wis aku ya tak ikut mendoakan ae ya.
0: Ya iya.
2: Kaya ACT Malang kan?
0: Mas ACT Malang, masih kan wis dhisik suwe isan ya. Lesus kuwi.
2: Kita anda kan sudah membawa harum Malang karena sale kan ya.
0: Lah ya iya. Biasane ya manggung karo Pentol Barang.
2: Iya.
0: Lah iya.
2: Jan wong iku jan ya opo ngono ya.
0: Siapa?
2: Ya apa topan gandayan
0: lho renan no.
2: Foto-foto sing iki dayane ya
0: lho iki dayane wah 220 iki dayane
2: betul iki foto-foto ada 20
0: landan yo
2: tapi yo senggol ngurup kan
0: lah kok ora
2: ndak boleh konser aku pack
0: lho gampang konslet gampang kok.
2: Saya ketemu minus ambil plus marah.
0: Langsung mati halo. Lampu ae. Piye minus kalau plus ketemu lah konslet langsungan.
2: Iya, moro petai.
0: Langsung pet langsungan wis loro isu ngono ae.
2: Loro isu ngarepe ta Pak Lur
0: kepadangan. Oh, iya. Wis kanggo sapa lagune kok? Terusan wae kowe iki.
2: Ya ya lawas kan, ya lawas-lawas iki.
0: Kanggo sing lawas-lawas ya to. Stok lawas ya. Oh ya sing ngomong iki lah stok lawas ya.
2: Iya. Iku wong rembun iku. Heeh. Ora wong rembun.
0: Ya iki luwas pol iki. Walah wae. Kandhani ya.
2: Terus Bu Sri Purnomo ya.
0: Bu Sri Purnomo.
2: Ya lek oleh kerojokan ya gampang Bu Sri.
0: Nah, nandi?
2: Iya, lele siji lore ana 1000
0: kan. Lah iya kerojokan 1000 lho aku lahane.
2: Ya kerojokan ambek slumpring ning kerojok.
0: Lahane lho pirang hektar.
2: Lah iya Bu Pandan.
0: Iya.
2: Bu Marlena.
0: Nggih.
2: Bu iki lho bandulan iku Bu iku Adinda iku.
0: Adindas.
2: Oh, Adindas. Terus iku Bu Wakil lho enggak ya?
0: Urang, gue nomor loro ya pertama ki Mang Bu Sri.
2: Oh, aku nomor loro.
0: Lah iya.
2: Bu Sri Wakil ngoleh. Bu Sri Wakil, Bu Wakil iku lho.
0: Mau petiti ya?
2: Iyo, kon wong gawe iku.
0: Oh iya.
2: Ya komplit.
0: Komplit.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iyo aja aja oleh kerojokan mana iku?
0: Wah, iku.
2: Amber.
0: Kandani yo, aja le kuwi.
2: Iya. Bu Suminatun, Suminatun.
0: Oke.
2: Iya, wis ana. Tok tandani lawase.
0: Oke. Ya, matur suwun. Min.
2: Sarimbit.
0: Sarimbit.
2: Kok rikon Sarimbit, Pak. Apa? Mbak Tejo Sarimbit. Terus mari ngono ya Mbak, putra wayahe kabeh yo sehat
0: ya. Amin amin amin.
2: Wis matur nuwun ya
0: Mbak. Matur nuwun uga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Eko matur nuwun. Yang sampun cemawis wonten Acelak Rumien saking Catur Arum mangke cobi bajut ki kalian grojogan sewu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang. Program empat kadang pamgedeng lawas. Mau lagune kok koyo penyiar yo lawas yo. Berapa apa senajan lawas. Sing penting yo lawas jane yo. Oh. Kawan-kawan gangsal kawan-kawan monggo Mbak Tejo tasih bika utawi WA 081556991053. Kabar dari kos tetembangan. Atas mangke paripurna ning adicara tabu. Walu dalu. Ibu Lujeng Dalu Pada Jawa Turki Agam Sedoyo Kimawon Pak Midanget Berumpat Dari Malam Setuwoyo Tanpa Jijir Kang Tansanya Wiji Sinambi Menopo Kimawon ke. Menawi Kali Makaryo ke. Jukeng Makaryo Nawi aso sarero juga ngaso sarero kalian keluarga. Mugi-mugi tembang-tembang nopo kang Mbak Tejo aturke nika saged. Nambahi suasana gaya ngagem panjenengan sedaya kadang pamirah. Assalamualaikum Tejo Wangijan Grespol. Bah, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah berkah lagunya Dolanan Geni. Waduh, kobong, wong. Jocok gampang Dolanan Geni. Lagu Ambalaya. Maksudnya, ngilingke butuh-butuh dulur-dulur kape. Jangan suka bermain api. Kalau nek apa jenenge? Keselamat geni, wah. Ya mbak ya panas dulu ya mas.

Ini cepi kula patah sirian ke dolanan geni. Lagi ono itu dolanan hati ya. Duduk geni ya, duduk. Muka-muka yang kau ketemu ya ketonyono dicek.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya.

0: Angkung 28 menit kadang mamireng. Wis tengah 8 wisan lah iya. Ya wis langsung wae sing pengin gabung. Monggo Pak Tejo. Atur ge 404504 lan WA-ipun. Tejo Wangi. Nundi wangi.
1: Jan Kres Pol.
0: Lho ya Mas Noti.
1: Lho Mas Noti mari makan malam, Mbak.
0: Wah, alhamdulillah ya, Se. Penak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya. Mane iki men tak ge nyante, sale ambe tak sambi kora-kora iku.
0: Lah iya.
1: Kudu pokoke kudu mari kabeh baru on air ngaten ya, Mbak.
0: Lah iya.
1: Wis, in pokoke lek santai ku mesti keduman ya, Mbak. Heeh. Biasane kula kan senengane lek gak iso santai, Mbak. Kaya susu-susu ngono,
0: Mbak. Lah iya, lampu nyantai wae.
1: Lah iki sampe mama dikae sampe sanjang. Aja men debu-debu ya le ngono terus ngoten. Nggih anu ngoten niku saking semangate kali jenengan ngoten niku, Mbah.
0: Oh iya.
1: Tapi nggih nyantai mawon
0: ngoten. Nyantai wae.
1: Heeh. Nggih. Niki lagune apa, Mbah? Iki gak kepikiran aku lagune apa sing jenengan siapakin apa niki?
0: Iki ana apa iki? Tak cek OT ana wis oleh ganti titip angin kangen ana aku
1: baik wae, Mbah.
0: Apa?
1: Titip angin kangen nih, Mbah.
0: Oh iya.
1: Wis wae sing bertembakan kangen-kangen wis gak ditolak malah langsung.
0: Oke.
1: Misale gak sabaran salah kepin kepanggian kali dulur-dulur para Rimalang sedaya ngoten nggih, Mbah. Nggih. Nggih pun salamnya kagem pamirang sedaya mawon nggih, Mbah.
0: Oh iya.
1: Wis. Titik edang sing penting padha krasa ngoten nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Nggih, matur nuwun sanget nggih Mbah wedalipun.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bali sing dibadula. Titip angin kangen lah ya. Nek burine Faris ora sapa iki? Ora pedet dicobi malih. Kami WA ke saket 081-5569-1053. Nek ngomong ke babakan apa perayaan Hari Kemerdekaan Negara Tercinta Republik Indonesia, masyarakat kita itu apa ya, kalian dulu kui matecong ngelasa ke masyarakat Indonesia ke sangat antusias gawe ngelayake kemerdekaan. Bukti nih wah, nih Agustus sih karnaval tok izine ya dong. Tejo Wangi.
2: Tejo Wangi dan Chris Paul.
0: Lo yang Mas Noti.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ilo jeng daluki.
2: Karnaval napa, Mbak?
0: Wah lah iya, lek Agustus ngene kan ki akeh karnaval di ndi. Lah iku menandakan
2: sedoyo, Mas, sedoyo daerah, Mas.
0: Lah iya, iku menandakan nek apa jenenge sajane warga Indonesia iku masyarakat cinta tanah air. Ngerayake kabeh.
2: Lah terus pundi mboten cinta
0: marang kantun. Iya.
2: Karo kantun ngeramekake, Mas.
0: Nah, ning ngene sampean wis mari apa arepe?
2: Wis rapat sak menika.
0: Cek ati. Iki Agustus.
2: Rapat, rapat.
0: Agustus tanggal 17. Kurang petang dino kok jek rapat jek.
2: Nek anu Mbah wonten mriki anu Mbah. Napa tak bulan 10, Mbah?
0: Oh, nek bulan bulan 10.
2: Nggih.
0: Rong wulan, Kas.
2: Nggih.
0: Waduh. Oleh koret-koret.
2: Kali bulan kan, Mbah?
0: Hah? Lho lah iya.
2: Duka niku karnaval nemen apa badhe ulang tahun Kota Batu ngoten
0: Mbok Mbak. Oh, paling beda maneh.
2: Nggih. Katane tanggal 18 napa pinten ngoten lho. Duka dereng tesih rapat sak menika RT-RT tesih rapat.
0: Iya, iya. Jenengan dhewek rapat e?
2: Mboten. Sampe RT kok.
0: Ora apa-apa, mau melu rapat ya
2: to. Oh, nguping ngono, Mbak.
0: Heeh, supaya persiapan. Wah, ben kowe kok maca apa lah ngono
2: dah. Oh nggih, mangke.
0: Lah iya.
2: Mangke kan wonten informasi saking RT niku napa?
0: Oh iya. Oh bener.
2: Maca napa, Mbah, sing anu, Mbah, sing pantes, Mbah?
0: Yang pantes kuwi ya Ya delok temane to, misalnya RT njenengan RT njenengan di Pasrai dadi apa tema olahraga berarti kan yo
2: gawe olahraga.
0: Tema pedesaan berarti yo gawe apa jenenge klambi lan suasana pedesaan. Nah ngono to. Nggih, ningali apa pembagiane. Setiap daerah pasti beda-beda.
2: Soale lek dokter tetes TNI mboten bayar Mbah Ben,
0: Pak. Lah makane. Pokoke lek Agustus kuwi pengen dadi apa ae.
2: Berarti datare, Mbah.
0: Pengen dadi apa ae kuwi nung gampang.
2: Polisi
0: ya lah.
2: Agak darat. Darat agak laut.
0: Kandhane. Berarti,
2: Mbah.
0: Heeh. Iki padha nyuwun tembang napa?
2: Tembangi Ponotongo ingkang versi Banyuwangi, Mbah.
0: Napa?
2: Pondotungo.
0: Pondotungo sing versi Banyuwangi.
2: Oke. Penten ya, Pak?
0: Sik. Kayake urung nemu le sing versi Banyuwangi. Kita goleane dhisik.
2: Penten apa mboten, Pak?
0: Urung nemu le sing Pondotungo. Sing nembang sinten?
2: Sing apa? Gendeng Trisna. Sinten niku?
0: Iki anake langgam campur sakri ya. Bondo dunia, bondo
2: campur sakri.
0: Iya.
2: Campur sari nopo langgam ngoten.
0: Lah iya, ana ais.
2: Yang Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
2: Ali-ali watu, Mbah. Banyuwangi.
0: Ali-ali watu.
2: Nggih.
0: Ali-ali watu. Ali-ali watu ki jitul malah. Jitul kok di Tulung Agung to.
2: Menika, Mbah.
0: Iya. Banyuwangian coba ya Bondo Dunyo.
2: Nggih, Bondo Dungo, Bondo Dungo.
0: Oh, Bondo Dungo. Lah iya.
2: Banyuwangi.
0: Sing Banyuwangi.
2: Coba, coba.
0: Wah, PR iki urung nemu ku.
2: Wonten-wonten.
0: Dereng wonten. Oh. Oh, oh.
2: Dalem sampean mi.
0: Anu ah, napa lagune pop akustikan?
2: Dalem
0: lagune napa Banyuwangi pop wonten? Sing
2: sing nembang nggih pop napa?
0: Nggih, sing nembang Deni Armila.
2: Nggih.
0: Leres.
2: Nggih.
0: Oke. Tas ketemu.
2: Oh, sampun, Pak.
0: Iya.
2: Matur nuwun nggih, Pak.
0: Nggih, matur nuwun ugi.
2: Salamipun kagem sedaya pamireng, Pak.
0: Nggih.
2: Agam sedoyo pamireng durung dalu lujeng dalu.
0: Iya, nggih.
2: Matur nuwun wekdalipun, Mbakjo sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking Bu Pandan menika ya to. Ki aku penasaran kalau lagune Deni Army lagi. Bondo Dungo. Kok Bondo Dunyo. Malah tembang dulu. Wah, kelindu kayaknya.

Kadang pamit tengah makin gak waktu saya pun buat tanya kapi. Kalau batasnya nyuwun pamit, saking pamit dengan panjen dengan mata nuwun kawi kata sanjen dengan nyuwun kungi samudra pangawasami. Menaik wonten atau ningkang buat ngani penggalih saking kerajaan jalan candi bakung. Saya ketua Lumalang, kalau batasnya wilujeng dalu istoyah suke ngasuh sarir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kok kesini coklat ini dulu?
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama, dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kulihat sana. 1, 2, tiga, empat, lima, enam.
3: Enam?
2: Ada enam.
3: Enam telur besar, Aduh, bapak turang bisa simpan kah?
2: Tunggu pulang, mama.
3: Buat tuan bisa masak, tuan bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo mama, tuh bawa pulang.
3: Iya bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapa yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapa dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapa, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama,
3: anakku, bapa?
2: Ya, mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tak ada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
7: Pintole. Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga orang tua adik perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong

0: Ji, mama ni siapa juga yang mau kawin dengan saya?
1: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
0: Mama ni terada.
1: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
0: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
1: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terbesar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
0: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
2: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
2: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
2: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
2: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
5: Aduh!
3: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torangku adik.
2: Jangan, War, Betani, Mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Satar punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
2: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
2: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mau lihat kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Pintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya dari kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiupin 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat keluar dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya? Apa? Tidak, saya harus cepat naik ke raksasa ini.
1: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
2: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
1: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
2: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

0: ketok aku sirep karepe dhewe.
1: Nyaut melot nang tengah blumbang anake semaput ketiban kelungan.

0: mikir pari ananyar sampai ngenes ini. Ini iki kurang telung dino wis wangen-angen gak turu gak melek. Kayak mikir no arisan. Nah iki apa ditundung wong wedok kon golek objek. Tapi aku wis tau ngomong wong iku akali sing penting. Lek bondo okol sora awak iki awak kuru kade okol remak. Nah lek awak kuru ning pikiran kudu urip lho. Ya apa. Nah lek nyambut gawe situk tok e ono mampete yo. Kayal aku. Oh, kadang-kadang yo lanu yo nggo kendang barang aku. Tapi yo pelek wong ngapain wong dodolan. Padahal kendang saiki paling enggak iku 75.000. Kayu nongkol yang jaluk tak dol sak menuke. Kira-kira kula anopo ki bondo ngawak iki bondo dengkul. Dengkul yo sing rinding pisan ngene. Iki lho sing jangi teko iki jangi lho gak apa iki jangi. Jadi barang durung teko wis mikir mulai saiki apa nih gak ngenes. Ono sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok guru. Nah yo op. Kok ora mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis tah. Wis ndundi-ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Cak war. Halo cak.
1: Lho.
0: Wah.
1: Iya kon.
0: Suwe gak kepenak.
1: Ngomong ambek kanca biasa ta.
0: Mumpung gak nok basman.
1: Ya apa? Waduh. Koyok karak-karakane sing kok gawe ku opo ae?
0: Lho ndak arloji. Celana klambi, sandal jepit, sabuk. Kuwi koyok leang-leong bener.
1: Lho penggawean lawas.
0: Oh,
1: rombeng lo.
0: Tapi gak ono elek wong nyambut gawe ya.
1: Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah?
0: Ya apa jan?
1: Aku disemoni gak ngerti aku.
0: Ya apa jan?
1: Wadah pengungsi Vietnam katemu.
0: Oh, seneng ngono ku, Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Panjenengan wong golek perhatian kudu ngono, Cak.
1: Kudu ngono.
0: Dadi meneng-meneng pinggir rembong bengok-bengok cak ke wong rung lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Jalan perhatian.
1: Mama lek kaya wong sampel lho.
0: Oh. Ya apa sik mumet nduk gembong ae. Ngalang-ali ta?
1: Nyek.
0: Enggak ngono. Nggon peno gak mesti lan tak goleki gak ngalang-ali ta?
1: Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang.
0: Ya pokoke gak nganggur ja.
1: Iya. Oh, sing penting objek lho.
0: Bengi ya sik nyambut. Sik. Sik nggo lampu ae kok.
1: Kok nyolok kodhok wae. Kodhok apaan? Wah, niku.
0: Tak gak apa-apa ta iki kancaku yo nyambut gawe ku yo dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta?
1: Bengi ya buka lho.
0: Buka. Mene buka mene.
1: Oh iya.
0: Apa sing kira-kira nang awak iso enak lho? Jamu apa?
1: Omonganmu kok minclek sih kon niku.
0: Lah buka apa lak ngono?
1: Lho artine ku yo eberan.
0: Oh, bukan no pasar sore.
1: Iya.
0: Waduh sing iki apik rek. Sing lorek wah dondomane sak buajek iki. Tembelan coy.
1: Tak simpang-simpange cek kepethak, kepethuk ae kene.
0: Tapi ya rego nggo rupa ya.
1: Lek
0: sing foto anyar ini ya mesti larang. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno. Aduh.
1: Ada apa?
0: Kene 200 yo gak arep sak lek iki.
1: Oh niku daganganku gak remeh-remeh lho.
0: Wah ya temenan nek barang antik tok.
1: Lho, masih gak antik kok iki yo. Keadaan 80% lah.
0: Iya. Sik sing oh iki woto.
1: Ah kon niku.
0: Sik woto oh lah sing bolong kok tutupi. Namun iki woto-woto sing bolong ditutupi. Lha iki sarung iki pira rekan sarung?
1: Biasa lo. Yo 1500 2000.
0: Oh, brek sarung putih tentumane ireng.
1: Tadi eklir ah kon niku. Klir, klir.
0: Semut rubung gula. Iki pira yo? Kanggo anakku cocok iki.
1: Ya.
0: Anakku durung sunat tadi sih.
1: Ya apa?
0: Jangan tak sunat no ngenteni sarung teko peno ya. Ya sumbanget ah sarung situ-situ.
1: Lho sunat no anak kon tukokno sarung rombengan kebajut kon niku.
0: Mau sepatu iki tepak gerendeng-rendengan tapi masih sisi sing sisi nanti iki.
1: Ya apa?
0: Iki nemu tak kula.
1: Enggak ana wong ngumpak kijang kari mang. Ngomong kamu
0: tapi bareng ngono akik bareng digowo.
1: Lho aku iki sak ketok mripatku tak tuku ya.
0: Sampeyan anu simpen monel.
1: Monel. Kon ro pindingane kiri. Roto ndek embong tak jukuk tak dol. bacut kan itu.
0: Ayo kana eleke cak menono.
1: Apa?
0: Wah, dadah pating brentol rek. Opo iki? Ku tanganmu
1: caplak iki.
0: Kaane kecubung iki piro kecubung?
1: Kecubung nyek iki.
0: Apa?
1: Kecubung biasa ngono akeh biasa iki.
0: Lho, akeh aku.
1: Nggih, akeh. Akeh nanas-nanasan yo ono.
0: Ini. Tapi lek digosok kok ngilap yo.
1: Ngilap.
0: Ya, Pak. Duduk akeh wong isine asem ngono wae. Aja mbiji kancamu ta. Ngono pancet ta peno iku.
1: Lah soklat-soklat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho.
0: Oh. Gak tau dodol timah. Nyimpen timah.
1: Ya, apa?
0: Timah.
1: Lapo dodol timah iki. Pon niku macammu pabrik tahu.
0: Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong tukang gak duwe tatah.
1: Iya. Tatah. Padha karo pandhe gak duwe caluk.
0: Lah iya. Yo wong dagangane koyo ngene sandale, yo opo sak. Yo opo miringi gak karuan
1: ekonomis.
0: Sandal loro sok miring ngarep nang mburi.
1: Pinginane tak sulno entek 7000, sulno tok iki lho.
0: Apa iku kulit apa iku?
1: Ya kulit babi.
0: Lho. Eh ngene sak yo, aku nak ana perlu karo peno.
1: Iya iya.
0: Ngene. Bojoki ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok.
1: Terus
0: dikon nglirone lah aku mau dipesen cak lek kepethuk cak war bae ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rego 50.000 wis gak patek gelem bojoku. Pokoke golek gelang sing 2 juta setengah atau 4 juta. Arepe ngono.
1: Bojomu saiki duwe pabrik ngono.
0: Omong-omong kontol ngono. Lek arloji larang waduh bojone wartol nukokno arloji tepak ini. Lak enak. Iki rego piro sih?
1: Iki ana sing tang bolo swidak.
0: Niki pandemi kan.
1: Ya apa?
0: Pandemi kan plus.
1: Nyek aku kan iki.
0: Oh, iki apa?
1: Saking cilike gak patek ketara.
0: Wis telu iki rampetan ya apa? Engko bojone dulurku siji, tanggaku siji. Telu sing meseni.
1: Nek iso ya wong sak kecamatan tukokno kabeh.
0: Lho gak apa-apa lah padha nyambut jane aja.
1: Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tang nglironi wong wek tanggamu sitok ngono lho.
0: Berarti telu ya.
1: Iya.
0: Mbok sing sitok tak kene dulurku wis pira rametan telu iki?
1: Wis aku iki genten ono ae wis. Gak ngamek bathi aku.
0: Pira?
1: 75.000.
0: Telu.
1: Iya.
0: Gak kurang.
1: Gak.
0: Mbek menawa peno bathi aja bathi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari-nari peno njaluk bathi pira.
1: Kon wis ta. Kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane.
0: Aja didik-didik kancane kanca lak wonge ta.
1: Iya.
0: Sampe kancane wonge aku.
1: Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe.
0: Lah iya.
1: Dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya berdhuwit.
0: Lah kanca wonge sing penting lak dhuwite.
1: Iya.
0: Piro kira-kira wis ta?
1: Ya wis 75 lah. Aku gak ngamek bathi wis.
0: Wong ambek kanca ae. Tak gawone dhisik ya. Iki ana dhuwit 5000.
1: Iya. 5000. Iya iya.
0: Tapi duit 5000 tak silih dhisik. Ya.
1: Lho kon iku ngili aku ta. Kon njaluk aku.
0: Lah ya duit tak dudune tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawe tak gesangu, perkara duit gampang. Wis jas iki gawin. Yo bocah jas anyar iki.
1: Nang ngene.
0: Yo pokoke tok yo aku bareng jas-jasan. Biyen karo saiki.
1: Lho saiki tambah nemen saiki lho.
0: Lah iya.
1: Nemen sampel.
0: Ah ono, duit iki tak gesangu yo gak takekno, gak sida takekno peno, arloji tak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan.
1: Menisu
0: aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas iki. Iya.
1: Iya iya.
0: Heeh. Lah mana lek ana dhuwit 10.000 tak gaeni sak. Ben ana dhuwit nganggur ya.
1: Kon kok ngreni ae sih lho.
0: Wong konjolan di sing ono aja wong ngawur.
1: Aku yo gak patek iso. 5000 kas.
0: 5000 ya.
1: Berarti kabeh 85 lho lho.
0: 80 ta 85? Lah
1: mangcing 5 saiki tambahi 5. Kok
0: mang dhuwitku tak jaluk. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur.
1: Kok eling ae ngono lho kan.
0: Duit jange tak kek
1: kabeh 80.
0: 80 ya. Bisa ya?
1: Iya ya.
0: Aku tak rono. Wis gak usah lama, ayo.
1: Iya ya,
0: aku rono ya. Tak tinggal ya.
1: Iya ya. Wong ngono gak ngene rezeki ya. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa. Tukuku piro? 75 tak dol 75.
0: Eh.
1: Lho ri.
0: Ngomel ae.
1: Iya. Ya apa rek kabare? Objek apa ya?
0: Eh. Biasa war.
1: Oh iya iya.
0: Wis gak lali piye nyambut gawe piye nang.
1: Materialan.
0: Iya.
1: Ya syukur. Ya apa keadaan saiki?
0: Ya laris, saiki

0: Wah berat tar. Berat berat. Mudune kok nemen kon.
1: Aku susah gak kerasan di Surabaya.
0: Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bar kok melorot ngeromben. Kayak aku lho, Pak.
1: Disamben gak apa-apa.
0: Kayak aku ngene lho, prei nang seni terus saiki aku buka materialan
1: dhewe. Tapi galanganmu ya kuat dhewe.
0: Oh ya apa wingenane aku kan ngingu-ngingu wong nem.
1: Kuli kan ngingu ya.
0: Ya sih lho tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedhi tok.
1: Oh iya iya.
0: Iya, kali berantas iku ben iku lak di kedhuri jero, keruk kapal keruk. Iku wedine iku distor nang nggonku.
1: Bareng kon nunggano.
0: Numpuk no iringan omahe kok, War.
1: Walaupun berang 100 kebik
0: ya. Waduh, ada 75 kebik ya.
1: Mbok
0: tapi kan ada kan hutan.
1: Iya.
0: Hutan yang nyaran ya. Beres, wes.
1: Hutan ya, kayak dipuh.
0: Wah, wedi, kena banjir.
1: Iya.
0: Tak delok wedi, tak balik nanggone dewe-dewe. Kari kijing itu, baik nanggone, mana butuh kijing?
1: Ya, Pak.
0: Kijing remis, wakil.
1: Butuh sompil, nyulak kan, wano.
0: Iya, Pak, ngerombeng ya, Pak. Badinya akhir.
1: Ya, lumayan lah. Ya nak rame ya nak enggak.
0: Terhitung tak jual beli ta kan?
1: Duh iya.
0: Oh. Ono sembarang wong butuh nang kono mesti kon tuku.
1: Ojo cacak teko pakaian.
0: Iya.
1: Kon roh ndase doser ya. Nek pengin rembong sing rusak ditawakno aku tak tuku.
0: Oh, kalau motor traktor-traktor bareng.
1: Yo ya apa kon.
0: Iki kok ono ember bareng opo iki?
1: Ya,
0: ono ember bareng.
1: Lah nyiram anakmu ya. Lapa aku menemen nggo ember iki.
0: Lho, iki lak ngerombeng takon iki.
1: Wadah. Iki
0: kon ngerombeng standmu nang ndi? Kon iki stand menetap takon, Nduk. Ember-ember itu tuku ngene.
1: Lho, ah, kon niku ya gak mesti ndelok pasar.
0: Eh, mengganggu lho ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas.
1: Lho, masuk aku kakek tak eber terus aku leren ngono enggak. Ya mlaku kaya ngene iki.
0: Dadi kon niku ya jual beli mek mlaku nggawa sak menika iku.
1: Iya. Iku kok
0: terus tak kon niku pindah omah kon niku.
1: Omong-omong nyambut gawe kaya ngene kon ngomongno nek aku pindah omah.
0: Pancene iya wong rombeng kudu lemes omongan.
1: Lho ya apa?
0: Goro tapi sembodo. Temen.
1: Kon kok medeni penggawe aku sih tadi.
0: Aku ingin lagu bujukan nah.
1: Wis
0: kancamu dhewe iku.
1: Tanggaku iya.
0: Iya, barang nggo sepeda motor jangan tak tukar no kenal pote.
1: Oh iya.
0: Mriki Mas, mriki Mas, mriki Mas. Niki lho murah. Sak masange mawon.
1: Ketoke putihnya.
0: Iya, putih gres iki kok. Iya. Bareng kenal potku tak kekno, kek kenal pote ngono ya.
1: Iya.
0: Pinten, Dik? 7000. Bantak takon tuku. Berapa ini kok? 4000 jaran. Ya apa, kena betul ngewo kenal pot situ.
1: Ketekel.
0: Lakon iku nek tuwo ngono wae dosamu gedhe war.
1: Kon yo gak ya teman-teman.
0: Golek dalang sing padang, Dik. Aja golek dalang peteng ae kon.
1: Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon.
0: Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Oh, kon niku pacar royal ta.
1: Sing royal sok. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta maro tuaku kon.
0: Aku iki ngandani kanca kan ono apike.
1: Kon wis jekle-kle lho ri. Seneng deloken gak seneng mindator ri.
0: Wah, ana wong rombeng kok mangkelan sih.
1: Ya gak mangkelan oleh mungilokno kaya ngono arene.
0: Ya gak perlu mangkel. Awake kan tembung guyon ta. Ana kon gawe masuk hati pikiran.
1: Aku ojo kakean ngomong, Par. Anakku butuh rok. Butuh katok ngono njak takon tak drop ah.
0: Iya, tapi ngerombeng iku dijempolane kudu mijete sing nemen. Temen.
1: Lah kok ngono kan?
0: Ya apa nek jangi dipele wong sing bolong dipijet ta. Iki celanane sapa didol kene kok telung perapat iki.
1: Ya biasa ri ngene iki wong potongane wong iki. Selera lek dhewe-dhewe. Ya anak cili, anak gede, anak tanggung.
0: Nah iya kok potongan sak ndukure dengkul ngene.
1: Ini lak model arek nyar-nyari kita.
0: Oh iya iya.
1: Jepang nek rene kok lak mosok celonoan.
0: Mosok Jepang nang Indonesia ngrombeng ta ya, Pak.
1: Modele celonone iki lho.
0: Oh iya.
1: Nek sak nisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia gini.
0: Iya iya iya.
1: Nah, iki mon tepak ndandakno gak seneng didol nang aku. Murih.
0: Pira?
1: Murah. Piye mang 800?
0: 800.
1: Ha iki gelem.

0: Murah kayak ini terpal ini. Duduk terpal itu. Lah wong kandel ngene.
1: Omonganmu setengah bago ini.
0: Oh. Iya iya. Aku nggonku ana wong bodoh tuku no.
1: Apa?
0: Kodok. Kodok tapi teko Kuningan.
1: Oh mboh, iku kanggo benda-benda antik.
0: Iya.
1: Golek banyak.
0: Oh kan golek benda antik.
1: Lho ya apa?
0: Kayak piring kuno ngono. Belum.
1: Lho iku iya cocok.
0: Oh, sepeda kuno. Sing kuat didukur lho. Rodone kuat di kalau.
1: Ojo diterusno gak enak omonganmu kok.
0: Lho, nek gelem kon kono.
1: Akhire kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ngono. Mesti ndek kono kon niku.
0: Iya sing ngomong iki sambil guyon ambek rokok-rokokan.
1: Rokokno dhewe.
0: Woi iki ana rombengan. Masalah iki jasi sapa kon kae?
1: Lho. Jasi sapa ya jas kurit.
0: Oh. Iki sing tuku mulai sungkan, Mar.
1: Lho paling titik iki nyang-nyangane 38.
0: Iya sih nontok.
1: Tapi gak swidak saya kecil.
0: Si, nontokin nontokin.
1: Kon tuku ah, nek kon kira-kira.
0: Di situ oleh tak oleh, oleh tak oleh. Tak remet lho, tak remet lho. Ayo, ayo, ayo.
1: Riri.
0: Ayo, ayo.
1: Lho, wulune lak merotoli lho.
0: Oh, kon niku.
1: Jas larang-larang ada
0: ini. Iki jas teko luar ya?
1: Iya, Pak.
0: Teko luar.
1: Iya.
0: Paling-paling teko Inggris iki. Iya. Teko Inggris iki. Waduh, kancing bahasa bahasa Inggris iki kancing ya.
1: Iya, Pak.
0: Bahasa Inggris iki.
1: Bahasa Inggris iki.
0: Kancing.
1: Kancing.
0: Hmm.
1: Yo benik.
0: Oh. Yo. Kok bahasa Inggris ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki.
1: Koso ngarani jasku kon niku.
0: Wis tak coploken.
1: Wis gak iso, gak iso.
0: Teko sapa jasku?
1: Oh, teko Kartolo.
0: Lah ya bener iki lho, tengerane ana iki lho.
1: Lho tengerane.
0: Niku resik iki lho nek sambel iki. Jasku iki.
1: Kon niku nek mangan kaya arek cilik.
0: Wis tak teko Tolo ayo, sumpah ayo sumpah.
1: Lho, pancen tak akoni nek teko nggone Tolo.
0: Nah, iku apa iki jasku iki? Barang tolok nang gonku bojoku kena sisan 5000 ta no dirayu rayon terminal ya kena 5000 bojoku
1: sapari
0: apa
1: ojo rame-rame ri
0: apa
1: aku yo kena ya ri
0: kon kena
1: luar loji 75 telu kalangan duit
0: 5000 ayo golek tolo wis
1: sing penting
0: terus soal
1: jajan geger ambek aku yang percuma ayo digolek rene
0: ayo

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pancene ayem mau nyambut gawe meracang ya. Lah ya apa lek gak ayem? Sembarang ya cukup, kepingin mangan ngono ya sadang dhewe. Beras, gula ya wis ana. Ate nyambut gawe meracang tak sambi ambek dodolan rokok. Pancene enak untuk dodolan rokok itu termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak banyak badi ini gak sepira untuk dodol rokok itu. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kanyekel malah nggo batu api tok. Jangan tak lek digleleken batu api. Tapi ngene beras iki yo laris langgan aku yo karung-karungan iki kapan ngapa teko nggonku. Jebure iki tanggaku iki ngapa beras ae sak karung. Layuten niku ngapa beras, gula sak karung. Layu ginten niku ngapa lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancen langgan wis kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Tajak nyambut gawe wong loro yo gak gelem. Mbah bojoku iku. Jebure iki yo bondo kalung. Gawe nyambut gawe anjur. Nyambut gawe bojoknya takon nyambut gawe dhewe-dhewe yo anjur ae. Jebure iki yo ngono. Ana kanca gak melu arisan didol nang bojoku. Dituku bareng ngono arisane gak ana sing dodol minggat. Mbah aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis. Bojoku takon nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutho. Enak nyambut gawe pracangan iki. Soprek waduh ae.
1: Lho. Kak Soprek, halo, panggling aku.
0: Sopo kan, Cek?
1: Lho panggling sampe aku.
0: Ya kok malah panggling aku?
1: Padha panggling lan iki.
0: Iya kok padha panggling.
1: Mosok se lali.
0: Sopo kene?
1: Kanca lawas.
0: Sopo sih?
1: Tini.
0: Hah?
1: Tini.
0: Tini.
1: Iya.
0: Walah bajul buntung.
1: Kok
0: bajul
1: buntung ya
0: apa
1: sih
0: sampean? Kok malah semok ngene kan?
1: Masa sih?
0: Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan.
1: Pirang tahun sih gak ketemu?
0: Oh, no, nek kapan setahun setengah ya?
1: Lah iya setahun setengah ya sampe lali.
0: Lah ya apa usah mulu lawas.
1: Iki tak kok sampean.
0: Ya wis iki, tak tunggu dhewe ae bojone nang desa.
1: Lho lah apa?
0: Heh?
1: Ala apa nang desa?
0: Mbok nyambut gawe nek kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe saiki. Oh. Tak kok nyambut gawe nang desa kono panen.
1: Oh panen.
2: Cari kambit.
1: Enak yo an. Lah yo, neso sing ngopeni
0: iya,
1: kok dadi beras didol kene ya.
0: Kono panen tebu, pari tebu ganti maneh panen pari. Dadi gak tau lat. Mari panen pari jebur iki panen jangkrik.
1: Sampe lama didol jangkrik niku.
0: Lah apa yo anakku si dodol.
1: Oh iya.
0: Anakku tak bladal nyambut gawe kabeh saiki, Dit.
1: Eh. Piro sen amen?
0: Eh?
1: Piro?
0: Alah, mek 6.
1: 6?
0: 6.
1: Setengah lusin ya termasuk?
0: Gak, ya itu telu anakku dewe.
1: Telu?
0: Ini telu anak mupu.
1: Lapa di mupu anak dua?
0: Iya, dorong dua anak tak gaya pikat gitu loh.
1: Adanya pete aja sama ini.
0: Mali dua pikat telu akan recel aja ini.
1: Ya gak apa-apa, suki anak itu enak.
0: Enak.
1: Ini termasuk agen ya,
0: gede ini. Agen ini cukupan, ketaran ada agen itu. Jajalannya juga kayak gini.
1: Tapi lah, itu karung-karungan itu.
0: Oh, karung, tok itu, tumpuan itu.
1: Enggak, yang diwadahi itu apa itu?
0: Oh, gula.
1: Gula
0: mek beras. Heeh.
1: Oh, lah kok didek ngono lak dilemeki lho Cak Sokran.
0: Lho wis dilemeki ben.
1: Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iku.
0: Anyep ya.
1: Iya.
0: Iki tak kandhani. Nek kapan beras iku di dilemeki nang nggone papan.
1: Heeh.
0: Iku timbangane enteng.
1: Lah kok iso?
0: Yen kene lak teles ah. Abot tak kandhani
1: kok. Kok oleh ngono iku.
0: Lupa oleh dosa ta. Utotol di dosa lah kak payu kan.
1: Nyebut kae ku ya apa bener e gak oleh ngono.
0: Kaya biasa. Soalnya kan gak ewange nyambut kae sak temene hati aku ada kayak ngene. Sempatane gak ono ngeli ku. Dadi tak le nang gone apa dekle
1: ya. Apa sih gak ngapa
0: ewang? Heh?
1: Apa gak ngapa ewang?
0: Sembo ewang wedok wis marai anu ayo.
1: Marai apa?
0: Ben ewang wedok ya iku ayo apa? Wis marai iku lho apa?
1: Sampeyan iki ono ae.
0: Mare geger.
1: Lah masa ora wong desa manuk
0: iki. Oh, bojoku ku gegeran temburuan ae.
1: Lah iya lek karo sing ngomong ya karo sih wong desa mbek kene ya aduh.
0: Bojoku lek lho enggak sepae sambang. Bojoku lek gegeran koyo adegan desa ngono singkur-singkuran ae. Koyo adegan desa ngono ngadep malu ora ngadep
1: wetan. Makane sampean kok malah kemis ya, lah menyene ono cekelane ngene rek.
0: Lah kon kok ijin bojoku gak kon jarene.
1: Lho, bojo sapa sih?
0: Lho ya bojomu, bojo lanang.
1: Aku sih ijin.
0: Lho,
1: Durung mau make biyen aku, Cak.
2: Lho kok lak sik prawan?
1: Iya, tir. Sampe ngajak bagong-bagongan
0: maneh. Enggak, nek kudu ngomong prawan niku bengae.
1: Lah iya wong anyene ya.
2: Kon dikene iki, Mang.
1: Ajane omongane wong tandus ae sampean iki.
0: Bae ya rikem nang tekan ndian.
1: Ngaku mlaku.
0: Kok nek mangan ngapa dhewe tin ngene tin jero tin.
1: Masak bareng.
0: Iya aku yang masak dhewe. Aku nek anu nganggur ae ngetik sih aku.
1: Kok ngetik sih ngetim ta?
0: Iya ngetim.
1: Lah yo ngono, mbok aku kok nek nyambut janu kene lak seneng.
0: Kok ono jadi ngono aku.
1: Lho, satemene.
0: Oh yo ngono iki lah ngono. Kene
1: kan. Kok guyu sih? Aku ngomong satemene, aku yo nganggur lho Cak, jane ngono yo apa?
0: Arek iki.
1: Penggolek penggawean.
0: Omongmu cukup aja-aja to.
1: Temen.
0: Aku ndok omah kae jernien ya ta.
1: Saman saiki tak delok ya malih klemis, malih putih. Tapi gak pantes sampean rambut ngono iku.
0: Putih apa ancem abot aku. Kuning ta?
1: Resik lho, resik.
0: Oh, lah ngono, bersih.
1: Ya bersih.
0: Kok malih putih, ya pucet iku.
1: Gak rambutnya kalau gak cocok ngono iku.
0: Iya apa?
1: Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah.
0: Nah, kok mesti arek ngono lah ngono
1: iku. Iya.
0: Kono jati nyandak rambut-rambut aku niku.
1: Lho gak pantes sampean nek rambut anu dawa iku. Gak cocok mek potongane.
0: Iya apa? Sing apik digondol lah.
1: Ya enggak. Ya dindekno cukupan nang klambine ku aja ngono ngono. Men gak pantes nek klambi kuning iku kenyoraan.
0: Iya ya.
1: Sing kalem ngono lho, krem. Iku dadinan manis e.
0: Aku kepikin gak klambi lho kuning rapu. Kuning rapu jaket.
1: Kayak Pertamina lah sampean.
0: Kuning rapu jaketnya biru. Sepatu miring kaos kaki lorek.
1: Iya terus
0: nang gone anu, kudu nang anu nontok iku kebon binantang tang tang tang tang tang tang.
1: Terus sangu segon rantang yo sama niku iso iso.
0: Pantes ae.
1: Pambine ku keren tadi. Pantes lah ketoke lupas.
0: Kalau dino omonganmu gak enak lah kon pantes-pantesmu. Pak omonganmu kon
1: iki. Lho, apa eleke sih wong nyocokno?
0: Iya ya kan eleke.
1: Lah iya wong wis mbarak teko sing delok ta. Nek jare awake dhewe pantes tapi sing delok gak pantes, ya dadi lan gak pantes sih.
0: Iya temen aku anu bojoku gak tau ngelem ngene. Aku lan iya aku mbek bojoku paiki paling benci ya iya.
1: Anu soalnya dhek iku repot ya dadi gak kobreng rumat sampean.
0: Lah iya mulane aku jange tak pegat iki kemen lemune bojoku. Gak tebak-tebak tuh sapa iku ngono aku.
1: Ya apa yang aku ngerewang untuk ini? Kira-kira oleh sampean?
0: Kan ini main
1: Kocok gue ya, gue aku ini temen kok Cak Sopran.
0: Kayak itu mana?
1: Iya.
0: Aku ini sungkan loh, adik ngejak-ngejak ewang ini gue, aku khawatir ah ini gue.
1: Aku ini ya belajar dagang, tapi ya sih ya apa, gurung di bondo.
0: Kamu gak kan nunggu lu ini ya pantes jani ini lho.
1: Pantes ya?
0: Jani lho tapi ini gue. Oh jani ya, jani pantes kan nunggu lu ini.
1: Aku sih ngedol-ngedoli, tak sing bagian nyusui.
0: Apa aku kan susui?
1: Ini ada waktu ku lho.
0: Ini sangat nyusui suket gini kok. Kan sing ngedoli lu ini, aku sih pula.
1: Iki beras gak pirong ini Cak?
0: Iki. Iki larang sing iki.
1: Sing apik dhewe ya
0: iki. Sing apik dhewe iki.
1: Oh, sing punel kaya ketan niku.
0: Mbah gak tau masak iki.
1: Sampun niku ya apa mestine nek wong dodol ku lak ngerti ta.
0: Lho iya nek wong wedok dang dhewe wong gak tau atang kok tuku ae. Iki sing rega 34.
1: 34. 340.
0: Iya. 34 sak kilo.
1: Sak kilo ya.
0: Heeh, 340.
1: Salian ngene tanggoku wingi kon golek ngono lho aku.
0: Ono dega ya.
1: Iya, jangan duit gawe deh lambu tuh no, jangan beras gak enak. Aku sungkan sih soalnya tamu nih gue yo, wong adu-adu.
0: Iya po,
1: enak lah yo, sungkan dah.
0: Nah, yo ngono po, kau nih ras-ras kayak langganan nang objek tuh no
1: beras. Ngerti aku nih sama dodol ngene.
0: Nah, nopo apa mulai buah deh nih, lebok nono, parung kui.
1: Murai.
0: Lu kangen no beras sih lebok nol.
1: Nih ngomongin nih aja yo.
0: Iya.
1: Aku yo kesusu yo an, soalnya orang mau pesen.
0: Iya.
1: Iki apa upama di beras kita gowo.
0: Wih kena ya wong pokoknya kalau
1: singgol soalnya wong iku emben nih
0: emben juga?
1: Iya kurang telung dino lah dalam terop lah yang butuh no
0: kena
1: imangan bareng
0: aneh kanggu kon ya bapak wis aku hidup-hidup ngekei
1: iya telung puluh papa tarik musuh-musuh aku
0: ayo ya. Kon jale badi dewe kon jale hasil dewe ya
1: iya
0: iku sepengen telung puluh siji aja aku kan telung puluh siji aja
1: ngono?
0: Aku pula telung puluh lima lagi
1: apa ini? Telung
0: puluh lima kan enak telung
1: puluh. Lho iya
0: kula 300 saya ketigi. Tolong telung puluh siji, 300 siji. Gak apa-apa wis. Aku hidup-hidup kayak kaya kono.
1: Nang wong ya tetep tak kena telung puluh papa, 340 ya.
0: Ya wis gak apa-apa wis sampe kono.
1: Iya wis nek ngono iki tak gawane ta.
0: Ha iki pirang karung?
1: Ya iki ae sak karung ku nang kurang.
0: Aja sak karung kurang ae rong karung ngono ah.
1: Ono sih sampean niku.
0: Lah iki kan mburi.
1: Oh ono gudang iku.
0: Lah gudang tok iku.
1: Iya wis sembarang.
0: Gudang tok kosong iki.
1: Gudang tok.
0: Ya sebelah iku lah beras e anu tin
1: kan. Iya ambek mboten ana gula cak.
0: Gula. Berasi loro ta situ. Loro ya. Tak gawe loro ya.
1: Rong karung.
0: Iya rong karung. Ya apa wis ta?
1: Becake ya apa becake? Becake kene ana ta?
0: Lho gak tak sunggih ya wis.
1: Lah kene tokone lak tutup Maliana.
0: Kok wis tak tolong. Beras rong karung kok nyunggih pisan kok niku.
1: Gampang kok becake.
0: Gulane?
1: Gulane 20 kilo.
0: Sak karung ae wisan mari.
1: Karung-karungan. Lah nang aku kok numpake ya apa rek becake rek.
0: Lho kok becakku lak kosong. Aku dhewe becak.
1: Oh iya.
0: Heeh, tukange ya ana ring. Wis gak ono gak apa-apa.
1: Tapi ya duwe ya gak kabeh lho, Cak, aku ngene.
0: Iya.
1: Di TV uang ya.
0: Gak nggowo trasik pisan. Iya. Iki ana trasik iki.
1: Trasi.
0: Iya.
1: Sidoarjo ya.
0: Heeh. Wis mbuh Sidoarjo mbuh kok trasi enak iki.
1: Iya. Ya wis tak gawane, Cak.
0: Iki. Iki kan gawe pisan iki.
1: Apa iku?
0: Ndase teri.
1: Kaya apa duwe kucing kok.
0: Muka ngono digawe iwak iki lho kono dan-dan masih wak ngene gwames ae kono. Aja ngono
1: rek, walas awangane.
0: Lho gak apa-apa. Wis gawon.
1: Iki ana duwe. Ini
0: mek 15 sih. Sekarang kono gelang lah, apa kono culo gelang ah, kono wis gawe nek pantes kon gelang.
1: Aku iki lak sungkan tau gak tau peduk sawangane kok ngeribuki sampean.
0: Lah iya lah kok kepake pantes entah aku kon kayak gelang lah pres kon gawa iku. Mosok aku kabeh gelangan. Aku gelem tuku gelang ini wakil aku mau wong lanane kok gelangan.
1: Ya dikene sing wedok sih.
0: Gak wis gawane.
1: Iki duwe 15 jajak
0: yo. Ya iya wis apa?
1: Sepurane lho yo gak tau kepeduk ngrewuk yo.
0: Ya. Gak apa-apa tanding awakmu ae.
1: Iya.
0: Wis duwe tak gawa gelang wis gawe nus.
1: Apa aku sing rene apa sampean rono?
0: Nah, alamatmu di jek?
1: Iku Simopoman nomor 19.
0: Simopoman?
1: Iya.
0: Ya sak rono tak
1: rono.
0: Temen. Heeh. Kak rono jam 3 ngene ya.
1: Ya aja engkok sih.
0: Jam 3.
1: Heh? Meni.
0: Lah jam 3.
1: Jam 3 apa iku?
0: Isu. Oh jam 3 apa? Jam 3 sore iku lho. Iya kon niku tegesno.
1: Iki nek ono syarat metu ya masa iso aku.
0: Heh?
1: Masa iso. Syarat metu iki karo ngene iki.
0: Lah apa nek aku sing nyarat awakmu gak apa-apa.
1: Lah iya.
0: Mas syarat ya?
1: Iya. Kok muni sih wong nyarat.
0: Sing muni cangkemku kok kon niku. Kayak delokane abot ngono.
1: Iki becak sampean sing ndi?
0: Iki kalau gawe. Jok terus aja. Ya sekarang rana bisa nih guyu aja kalau gak ngeterar wajah gak enak aku
1: tak gawan loh cak ya
0: iya mas gawan aja narik mumpung aku bel aku ini ganteng be. Biasa gak ngene ini malah aku dilem aja bisa enak beras tak gawak no gula tak gawak no aku dikaya 2.500.000 saya gak apa-apa itu gak enak pikir aku dikaukan rana ya kapan nomah aku lho kok narik tapi gak apa-apa, orang arek wedok ada si bujang kade bojo ada kuno bujang yang aku bojo kuno nang desa aku ambil dini ember

0: Ate iki cocok omongi wong tuwa. Jodohku nyambut gawe liyane marung karo maneh. Jaman sing dhisik ngono, dodol soto. Waduh laris luar biasa. Soto petruk. Soto petik yang ngono. Baru soto petik laris-laris tok kenduk. Tak ganti soto gagak. Tapi suwe-suwe wong bosen nih. Saya cambil lali aku saiki. Buka depot. Titik restoran. Restoran gede nih depot yang memang sederhana. Iwak sembarang ngono kene. Kadal lulo. Memangnya sih darani bakmi. Wah salah. Laris kayak ngapain udah udan nih sore. Masalah wong ngantri hari ini. Aku sampai kewalahan melayani dodol bakmi. Kopi sih ketrek-trekan sampai toko kene. Aku kene masak bakmi wadah sing darane podo iso ngrasakno yo enak masak aku iki. Ade regane gak larang 350 sak piring bak campur larang. Tapi ya sih sembarang itu kok hati-hati kok. Sebab iso ono istilah dawuh Pak Dokter aja sampe lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mulane laris masih warung iki mang omahe gedhong lampu neon nek kebersihan gak dijogo wong anduk suker asar-asen jijik wong anduk. Tapi aku iki warung-warung sederhana, lampu-lampu biasa. Kebersihan tak jogo masalah wis wis bersih warungku piring cingkir gak duwe. Saiki bersih ini. Adik marung arepe sekolahan masalah tepak wis. Jam itu isu tak buka gelodak arek cicilik antri. Saiki larise. Adik mburi nomai kono proyek. Tepak. Mandor tukang-tukang lumpuk. Jam rolas sawan tak buka gelodak, mandor tukang-tukang antri. Tukno kene. Iku jam rolas sawan, durung magrib. Magrib tak buka gelodak wong bambung lumpuk. Lah iya wong tingkat marung ini saking umume. Sing darane sopir dia gak liwat kene. Sopir Jakarta liwat kene, sopir Jombang liwat kene, sopir Banyuwangi liwat kene, liwat tok gak mampir. Eh ala wong marung tak hati-hati ne, kelompok-kelompok. Kene ge sangu tuwek besok putu yo akeh kok. Lho sapa?
1: Lho Cak Bas.
0: Lho, kok ana? Sapa kan?
1: Kok celunak se aku.
0: Lah sapa kan?
1: Aku Tini.
0: Oh, Kastinu. Kastini. Dengaren kan?
1: Iya, teko pasar iki, Mang.
0: Eh, mampir ta?
1: Sik panjet marung.
0: Marung.
1: Oh, tambah gede ya.
0: Masalah kualan babu wolu.
1: Iya, marung nek gede ganti opo?
0: Heh?
1: Ganti opo?
0: Di mana restoran?
1: Restoran. Masa restoran ini?
0: Durung, sik depot biasa.
1: Oh, depot.
0: Iya.
1: Depot opo ae?
0: Heh, sembarang. Ono ya ungkal pacul toto. Depot-depot opo ae?
1: Iku lak pandhe.
0: Ya depot sembarang, opo sing anan didol ngono ngombe bareng ngono. Apa pancengaren?
1: Iya, teko blonjo iki, Mang.
0: Walani ini. Wan tanggal 6.
1: Repot bojoku saiki
0: iku. Loh iya ya.
1: Engko dibelanjakno wak ngene gak cocok, wak ngene gak cocok. Kan kadang ngono ya tak tukokno ae. Gak masak percuma masak gak dipangan.
0: Iya.
1: Mangkane rene ya golek iwak opo-opo ngono.
0: Ake yo sembarangan kan.
1: Lah apa ae?
0: Bajul ngono ya. Kok kan iku opo ae delon banteng iki ono ya ndakno. Ngawur ae kon.
1: Lho masakane lak iku tamu rawon, gule lah.
0: Ya rawon gule padang ngono. Malan sederhana jangan asem lode ya no. Ngono.
1: Soale dhek iku penggaweane tambah meningkat lho apa saiki.
0: Oh.
1: Rewel.
0: Ya bojomu iku.
1: Iya.
0: Wong nyambut gawe abot iki biasa ya, mangan iwak enak gak gelem. Biasae iku lho, sego kintel. Pecel, sego pecel sampe kintel lho, Rek. Pecel biasae. Ngono.
1: Saiki dagangane
0: tambah. Sop, sop. Ora tabuhan iki, Pak. Kalau kendangnya bareng lo biarkan ini.
2: Bas, bas.
0: Ini kok berdaya gak mau kendang. Wah, aku biarkan.
2: Nyancang kebo ngarepi lawang.
0: Ya, Pak Nino.
2: Nggak, aku sandung julung kuming ini.
0: Wah, masih ngomong bidak ke
1: Pak. Ya, jangan ada tanya apa sih.
0: Ngarek kurang aja dari potongan kok. Iya kok cecek kadal ini sini. Kok kebosong sama lo gede, gak ruh ini gak mau.
2: Jarek.
0: Macam ini meliru. Kan itu model-model kan itu.
2: Jarek kok gini loh, wong ya somai kak. Gak ngelarang. Kebu-kebuan itu dalam sisi oma kono tak. Ngarepi lawang warung kayak hiasan kebu-kebuan.
0: Disarat, disarat.
1: Kok gaya apa nih tak bas?
0: Disarat di api-apian. Jadi kok warung ini kebu marcuet ini. Kok model-model kan itu.
1: Loh, tin. Tuti.
2: Ngawur, tak kalau jakir dan rok gini ngawur.
0: Kamu nama mundi sih lawang. Oma mundi.
2: Si mau paman.
0: Aku beli itu jakir lah apa?
2: Malah semayan nah. Karep lak nduk rolak kono lho omong-omongan nduk rolak.
0: Iki wah kono iku bercanda nek lho.
1: Ngawur ae.
2: Ya apa?
1: Wis sido.
2: Warung iki ya warung iki.
1: Kok warung
0: tak kono sing duwe. Ya Pak, kono obong ta. Kok kono ra apa kono
2: wis buka ta.
0: Wong arep diblak iki gak kono.
1: Kene lho ayo rundingan lho kene.
0: Arep berimang ben arek
1: iki. Ayo rundingan lho kene wong kepethuke lho kene.
0: Ya rundingan apa sih?
2: Susu ya, susu.
0: Heh?
2: Rong gelas.
0: Susu. Rong gelas. Tak ngono kono anduk ta kono.
2: Lho, wis nang warung ketika anduk ya.
0: Kuatir kono iku. Pasal karo gak ada model buka blontang ngono kono. Heh?
2: Susu susu.
0: Susu ah.
2: Tim satu aja.
1: Barang
0: anak siapa,
1: Bos?
0: Sate ana. Sate kecot ta.
2: Sate itu wedhus.
0: Wedhus ya. Oh, turu dibeleh. Hah? Turu beleh, sise.
2: Wah, wis sop-sop ae, sop.
0: Sop buntut ta? Iya, ya. Buntut tikus.
2: Ngawur ae.
1: Apa sih wong sop buntut buntut tikus?
0: Eh, sop loro ae. Sop loro, iya.
2: Lah wong e mlayu sing kok bengok iki sope.
0: Iya, sope.
1: Wong duwe
2: bunga-bunga. Wong bengok ya, bengok nang mburi, bengok nang ngarep kate anduk mule mlayu lho. Terimane durak-urak iku.
0: Lah, apa durak-urak iki?
2: Wis kono sak golek napa apa bir-bir kon.
0: Iya, iya.
2: Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ae, mergo iki uang-uang lho, dhuwit kak. Kak sampe asat
0: lek iki gusi ngono. Heeh, ngawur ae kon.
2: Ya apa tin, wedhus iku sidedek ana enggak?
1: Lah
0: yo saya
1: rundingan
0: lho
2: kene, wong kepethuke lho kene. Ya kene mari. Apa sih wedhus?
0: Lho, aku lak dhewe wedhus
2: kendhit ta telu. Waduh abi. Lho. Iya. Lanang-lanang.
0: Iya.
2: Iku dinyang 75 ngono lho.
0: Wedhus kendhit ya.
2: Situke.
0: Kendhite sing remo kene ya.
1: Kendhit sing remo. Sampeyan sing remo ku sapa?
0: Lho kene iku. Lho kene ditemukan kon.
2: Wes men ayo kendul tembem ya rek.
0: Kan ada wedhus kendhit iki ya maksud.
1: Ireng terus ana
2: Pote iku lho.
0: Oh, terus pote iku.
1: Oh iya iya.
2: Biasa biyen nangon wedhus saya kate kok.
0: Omong iki kaya bebaya.
1: Lho, karo wedhus.
2: Wis ngene. Dikekno mari tin ya wedhus iku. Dinyang 75 situ. Lah karepku ya rega-rega 100 ta situ, 300 ngono lho.
1: Cuma
0: kesuwen Bapak. Iku wedhus mbokan apa sih?
2: Lho,
0: anu cempe.
2: Lho, wis lanang
0: kok.
2: Teko kono lho balung panggang aku.
0: Waduh. Bulake.
1: Lho, lemu ya pas temen.
0: Iku lanang kabeh telu.
2: Iya kabeh lanang.
0: Lah terus maksudmu tuh kontol
2: ndak? Lah dinyang tonggo iki lho.
0: Diapi lho?
2: Dinyang swidak situke.
0: Situ ya.
2: Telu
0: sebelum
2: bolo. Sebelum bolo.
0: Wis rampetan mari tak tukuni rampetan ae.
2: Lho kaya apa nek?
0: Lho ya apa iki sate kambing kali kene
2: iki. Oh, gawe wangi tengok-tengok basman iki.
0: Lah apa ngawur sih ge sate ate wedhus gule wedhus.
2: Lah kok pede bapak wis 75.
0: Situ.
2: Iya.
0: Kok kelarangan lho, kelarangan lho. Dirampet ae mari telu, dirampet tak rampet ae.
2: Pira-pira pira?
0: Selawi.
1: Ya apa sih?
0: Udah
2: selalu selama ini lho. Terus gini? Bagaimana ya semiringnya temennya?
0: Ini harus ngetahin penganyangan di wong. Situ swita tak tukun nih.
2: Swita ya?
0: Iya.
2: Bisa lihat tak gondirin nih?
0: Iya, iya, gondirin nih.
2: Saya ini duit di si.
0: Oh iya, iya.
1: Ya masih gak kabe ku ya.
0: Tapi wong ini ya ada curiga dah. Ini tak kari duit swita ya di si.
2: Swita?
0: Yes. Berarti kurang?
2: Iya.
0: 120.
2: 120?
0: Iya, iya. Iya, kurang terseluruh
2: ya. Saya ngerti ntar nano ya. Tak juga udah sih ya.
0: Iya,
2: iya. Ombe dhewe cak pas yo.
0: Lah yo di dhewe ya kan iku.
2: Lah selen jero yo wedhus sakno. Ombe nek ombe.
0: Iya iya iya.
2: Tadi kan cak pas.
0: Iya iya.
1: Emane
0: emane cak
1: pas
0: di
1: wong liya.
0: Lah iya, mau wedhus arene. Gas suwe arene.
1: Ya apa sih?
0: Apa?
1: Lali cak tolek mang.
0: Apa?
1: Lah wong kancine nduk aku kok mule.
0: Lho kan tak dikunci.
1: Tak kunci ya pas lah yo apa nek gak tak kunci lak.
0: Lah nek kan tak dikunci kok sinok kon. Lak mumet ae arek nggo rek.
1: Lah ya apa sih iku mang?
0: Kon ku ya sik kan.
1: Lah aku yo lali njero dompet kok iku mang.
0: Lah ngono tutut mae kunci iki.
1: Ngono ta?
0: Iya tutut ta.
1: Ya tak tutut
0: ya apa tak no. Arek kok sembrono temen. Wong tak apa wedhus dikunci nduk kandang. Kandang digosok wae tok dhek mulek mumet nek ngono. Kok ngawur ae. Iya, salah keliru kabeh rek. Wedhus nang kandang, lah kandange digosok wedok. Iki opo sedek? Malah bingung aku rek. Wedhus nang kandang. Kandange dikunci. Terus kunci iki go Kastini, Kastini bojone. Aku kuwatir pas semayan. Waduh, dibujuk ini enak aturan. Oh iya. Nek ngene aturane, nek tak umbar kartola be Kastini iki mang padha dene iki. Tambah suwe tambah dotro, pompong turun kaset. Tak golei, ditengano, konfunis kepenuh. Ketutuk, keceklu, kecula. Ditengano ya, kon kepetuk aku, pasti cilono. Ciloko.

0: Iki lho. Pokoke ana bengkel perak. Iki mesti omahe katolo iki lho.
1: Iya.
0: Mangkane omahe dibangun.
1: Oh iya kowe.
0: Kocone ganti riben. Jendelane krepyak. Barang sing berharga berharga wingi dikekno aku kiri iki.
2: Nyuwun. Ora kirik kon
0: iki. Ya siki asile ngono iku.
2: Kon kon dheweke perlu apa sih?
0: Nggih, ya perlu apa? Aku ana perlune njukuk cas ana.
2: Njukuk cas aku napa?
1: Ya, njukuk arloji. Penuh urusan apa?
2: Lah aku lan dheweke Kastini. Lah iki lak ome Kastini.
1: Ya iki kami Kastini ya bojone Tolo iku.
2: Oh, ngawur aku Kastini gak duwe bojo.
1: Takon sapari.
0: Bojone Tolo kan.
2: Kastini iku.
0: Iya, mule biyen sak gak krungu nek tini bojone Tolo.
2: Wah, kena bojo aku. Bojo.
1: Lho, ana apa rek kok lupa rek?
0: Goleki Tolo.
1: Hah?
0: Goleki Tolo.
1: Kon tok goleki, masalah goleki kon niku. Lah apa kon, Pran?
2: Aku njaluk Kastini.
1: Lah kon, Pak?
3: Goleki Tolo.
1: Lho, lah perasaanmu kon goleki ana perlu apa?
0: Aku bojo jas sampe dhuwit 5000.
1: Lah kon?
2: Aku dibojo berasa karung gula sak karung.
1: Lah kon, Pak?
3: Ero citelu.
0: Lah pendang.
1: Ngeban meraji aku iso erek
0: kena apa?
1: Kena apa tak no total dewus total wedus telu sijir kali semidak telu 110 tak kayak perskot semidak gak balik sampai saya kira ditipu aku ingin aturan.
2: Oh iya
0: rek hey, boleh nanti omai di kancing
1: arep omai di kancing. Iya,
0: iya.
1: Mungkin ki epok-epok tok ae.
0: Oh iya.
1: Tolo mesti ana jero.
0: Waduh iya ning
2: ngono. Bener.
1: Iya bener.
0: Maksudmu ya apa?
1: Rusak.
0: Rusak
1: apa? Ora nipu ora.
0: Ayo ayo. Rusak.
2: Panik. Saran-saran.
1: Hop. Lha entar apa?
2: Iki apa sih iki? Iki makdol kok dirusak iki lho.
1: Oh, mesti enten omah Kartolo
2: aku. Kartolo ngene mriki. Ngontrak. Arek sakniki ben lunas. Mangsul.
0: Heeh. Pokoke lah pas ana uang dirusak kaya ngene.
2: Lho dhisik ta, kertu lunas ngene. Lunas pun ning ngene iki.
0: Oh, mun mboten ngontrak ngriki
2: ta? Oh, tadi asal. Kartolo niku kontrak nang mriki. Lah kontrakane pun telas, lah kartolo pun nyengke. Niki oma sampean.
1: Omahku.
0: Lho. Nah ngono. Terus iki napa niki?
2: Rugane iki omah iki.
0: Pinten sedaya ya?
1: Krepyak barang
2: rusak. Sing rusak kae wis.
4: Lawang iki kali krepyak.
2: Wis pokoke kabeh 80.
1: Pinten?
2: 80.
0: 80.
2: Arek bayar kenceng.
1: Ini ya mesti sing pecah lah. Ayo. Arek arek
2: dibayar kenceng.
1: Lek.
5: Apa? Kayak urunan.
2: Ini ya urunan
0: piro lah. Wis apa siapa? 20-an keran.
2: Ayo, ini gini lah.
0: Mari kita. Eh, kumpul lagi nih.
2: Tinggal ya.
3: Apa siapa?
1: Masalah.
2: Teru aku. Apa sih?
1: Perbuatan ini kartola mbak sewedo
2: itu. Iya.
1: Itu temenan.
0: Apa?
1: Tini ku anak yakin.
0: Iya iya.
1: Gak yakin biar ngomong nek welut gak sireng.
0: Waduh.
1: Iya. Bulas.
0: Iya.
1: Bareng tiba nang mantune nang kartola tambah nemen.
0: Waduh.
2: Oh iya bener.
0: Oh iya nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene
1: kok. Ya pari.
0: Ireng-ireng pentile sawu. Wong papat kena welut ndas ireng seri lho.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Petrol, petrol.
1: Centenan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamireng sedoyo. Gek putu-putu nimbae, gek warga Karang Kedempel wonten pundi kemawon sugeng dalu. Kleresan gek dalu menika kula Gus Lurah Karang Kedempel maring jejuluk menika Datuk Tengku Kastondemin Sabolepen Jogoroga Danarasa Sundul Langit. Kampun dadi warisan gek syarat minangka sewan. Ning kampung Karang Kedempel kene wis 200 taun jabat dadi lurah. Ora ana pas jogone Gus Lurah ki maling, rampok, gek brandal. Sepi. Apa meneng ki sesuatu sing negatif sing di apa ditakuti masyarakat ki lek jaganane Gus Lurah sepi. Dimang kentongan nggih kari. Tapi ra apa-apa. Dian Novida patrol patrol patrol. Baru ingat kalau malam ini patrol pokoknya mbae Gus Lurah ki pokoknya dinone Kemis karo Jumat. Mari Kartolo wis berangkat kerja patrol. Ponari ya urip. Pokoknya wong sak kampung Karang Kedempel ki tak dungakno sehat-sehat selalu. Nah singkak wong galur. Burung punguk terbang ke centol.
2: Karo kopi, karo angkringan.
0: Daripada ngantuk, lur. Mending monggo patrol, patrol. Bu Nani barang ki yo melu.

0: asik. Patrol, patrol, patrol. Tanggal impun tanggal piragi.
1: Sedikit ora rumangsa.
0: Wis tanggal 27
1: wae.
0: Selamat malam Mbah Demit. Selamat malam. Bulan Agustus. Ke info bae karang kedempel. Sesuk tanggal 30 ki karnaval.
2: Warunge dibuka.
0: Kecamatan Lowok Waru Dinoyo. Gek Sumber Sari. Info anget.

di request buat Turi Ge Pinara. Nek bengi ngene cocok bakul ketan.

0: burung punguk terbang ke centor. Daripada sore ngantuk, mending bepoki sedaya melu patrol. Diarani karang kedempel ben rejo. Waalaikumsalam. Pinarak bapak.
1: Patrol Gus.
0: Patrol. Nggih.
1: Terus pun di kabare Gus.
0: Kabaripun nggih sae alhamdulillah. Lor wetan kidul kulon wis padha tak ubengi.
1: Temu bengu-beng tok Gus.
0: Ya mbek bengok-bengok sapa ngerti ana cantolan.
1: Iya rada ucul lho nak Gus.
0: Lho ya. Wong bengi kok ucul.
1: Ati taleni.
0: Kayak iya. Bapak Widi sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Gus.
0: Nggih, weh pinalak dateng gardu. Aku karo goleki kentongane.
1: Apa kentongane Gus Lurah Kari?
0: Kentongane mboten ning tutuke.
1: Tutuke dijelang ya temi mosokan Gus.
0: Acarik ki yo gak tau nongol gawe ki warung kampung karang kampung karang kedengkul ki arep duwe gawe tanggal 30 ki mulai dina yo lawa waru kecamatan.
1: Alhamdulillah ta Gus. Daftar tentara, daftar polisi bakal dites.
0: Yo aku tetep aku ning dina yo yo dadi bayi ning anu yo dadi bayi. Pokoke
1: bokne sapa Gus?
0: Kayake iki. Jenengan ki saged mawon. Nggih kali di gedhong ngoten terus marang ngono ki jalan. Ditulisi.
1: Kula pikir wonten mbok, nile mbok nila saged mimik ya Gus.
0: Ngono ku. Oh iya, aku ki gregeten lek sampamane ngene terus marang sing dadi mboke buriatin.
1: Mboten napa-napa ta?
0: Mboten napa-napa wong ki mlakune wae 40 kilo durung sampe 40 kilo aku ki wis mumet.
1: Sampeyan dimimi buriatin ya mereka daluarsa Gus.
0: Mangkane kuwi. Oleh salam.
1: Saking pundi?
0: Saka Rama Yai Ngasor Maningan Gus Lukman kang wonten Trata. Mriku lho tumpak anu Turen.
1: Salam kenal. Yes. Satu sedulur nggih Gus.
0: Oh nggih kali nika pokoke nika pesantren kok kamulyan lho ya ta.
1: Alhamdulillah. Turen pundi Gus niku?
0: Anu Turen ki Turen dia. Anu Rama Yai nika Turen pundi Rama Yai?
1: Kula tak derek riko Gus lan jenengan ngriko. Kersane
0: bangsal
1: ilmu gedhi-gedhi.
0: Wah, pokok menten mereka nika gelis ngilen. Gelis umrah.
1: Alhamdulillah.
0: Lho saestu niki.
1: Gus pinten kapan berangkat malih?
0: Anu insyaallah nika nggih rencana kali Yai Lukman.
1: Kali kan sariki barang Gus.
0: Sariki yo melok malih ndo gawe. Oh bakalan bulu lawang. Nggih Rama. Jentenan.
1: Kakek Jum. Pak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Bu Titi, Bu Pandan. Kagem sedaya mawon Gus nggih.
0: Sedaya.
1: Wonten pugunge aku lho, niku kentongane pun wonten tutuke ngoten Gus.
0: Iya, lek mboten anu berangkat injing mboten enten kaya roti goreng pohong barang. Kaya ngene iki sepi. Sepi.
1: Lanjut dengan mboten dugi wau.
0: Wah, arep teko wong durung waktune. Repot ae.
1: Nggih, wong sampeyan ngajeng melok karnaval.
0: Nggih, anu ya
1: atene melok isu-isu lah gak leh mimik engko.
0: Kan iki sega anu sebagai informasi wae. Gek iki timbangane iki macet. Ya dulur-dulur sing ana seputaran Malang Raya iki diinfono tanggal 30.
1: Timbangnya gak ditimbang.
0: Timbangi timbang. Nggih tembangi napa?
1: Tomot patrol Gus.
0: Nggih napa? Pun.
1: Kang Aceng.
0: Nggih tomot nika nggih tomot patrol.
1: Mosok maktun niki wis kemulan.
0: Maktun kemulan tapi urip.
1: Sami kali Gus Surah.
0: Temenan.
1: Pun ngoten mawon Gus.
0: Nggih, suwun Bapak. Tembangipun napa?
1: Kembangnya wis gak usah disetelno Gus aku.
2: Oh iya. Aja.
1: Paling kaya semoyo Gus.
2: Iya, oh lek semoyo nak, semoyo.
1: Nggih, pun mboten usah pun.
2: Nggih.
1: Pokoke

0: patrol.
1: Lho ping dalu patrol.
2: Wih. Oleh sarenake to iki.
1: Alhamdulillah, Mbah. Kena ketemu pitik.
2: Lah iya, wong ngujubno pirang tempat ngono wae wis sangune akeh kok iya. Padha karo mbahmu.
1: Alhamdulillah, Mbah, mek pira? Mek 10 omah iku, Mbah. Oleh 1 juta mek.
2: Lho, 10 omah oleh 1 juta. Ndane oleh mbahmu sing ngujub.
1: Yo mencolot kabeh, Mbah, rasane.
2: Ngono ya, Ri.
1: Ya iso ta?
2: Aku iki lurah iki. Aku lurah.
1: Lurah iki kliru lek ngujubno.
2: Aku prasamu aku kliru ngono lek ngujubno.
1: Sama lek ngujubno ya, Mbah yo.
2: Yo ya ngono kaki danyang ini danyang sing mbawu reksa. Aja nyenggol-nyenggol tumpeng iki nyenggol dhisik mbahmu. Lho ya ta?
1: Sing teko wetan mulya wetan.
2: Lho, sing teko kulon ya bali ngulon. Lho ngono
1: kuwi. Lho lah iya, Mas, sing teko lor bali ngalor. Dene tumpenge tak pae dhewe.
2: Kayake ngono iki. Aja nggarai. Aja nggarai awakmu.
1: Ya. Oleh salam riyin.
2: Saka sapa? Iya, saka sapa?
1: Ingkang nembe mun mandhap iki wae bapak iki sugeng dalu.
2: Iya, iya, iya.
1: Mbah. Sehat apa, Mbah?
2: Aku ki seprapat sehat ki tapi kurang seprapat ngono lho iki.
1: Ndak cangkep iki, Mbah, ya cangkep.
2: Kok poki ngono ah?
1: Lho iya, Mbah, kurang seprapat ae kok ora wani tambahi, tak tambahi, Mbah.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Nyebek. Nyebek tambah amber ah.
2: Sumpah amber wis. Lek mbahmu kate amber ngono paling wis ngelu, tenan.
1: Tambah lek ngelu, Mbah, iki ana amer.
2: Oh, dadi tambane iki sakjane ngono sing asli iki amer to iki.
1: Lho, nggih ta.
2: Oh, iya iya iya. Obat apa iku?
1: Ya, merangi wae nek amer arang-arang.
2: Kek, tak junjung lho kek riko tenan.
1: Iya. Lah, iku jare kakek merah nek amer arang-arang.
2: Iya. Iki kakek barang ki oleh Salim saka Mbak Yu sing saka Tanjung Pinang kuwi. Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang. Kulo kita Tanjung Seguru niki, Mbah.
2: Oh, Tanjung Seguru ya ana ning adohan Tanjung Pinang saka Bu Yasri Bolten barang sing Amerika ki ya melu patrol.
1: Oh, ya, alhamdulillah Mbak Sri Bolten.
2: Iya,
1: kok Mbak. Datang mereka siang, Bang ya.
2: Iya, kok Mbak Sri Bolten kuwi.
1: Sri Bolten kok Bolten, Mbah?
2: Andakno Pak Bang.
1: Tak andakno wonge ya, Man.
2: Aja.
1: Tak telepono mari ki sampean mari.
2: Aja. Aduh senengi.
1: Iki ada transfer Mbah sampean.
2: Oh iya. Iki oleh Salim saka Damri Sugeng Dalu Patrol.
1: Damri bis Damri kok, Mbah?
2: Kayake Damri iki bis, tapi iki Bapak Damri ngono.
1: Oh, nggih alhamdulillah kok kinten bis Damri mudra. Enten-enten Mbah Damri muran.
2: Oh, Damri lek toko Malang ki gak oleh nang polisi.
1: Gak oleh, Mbah, iki pidaten Juanda kabeh, Mbah.
2: Oh, alhamdulillah ya ya. Ki, patro kanggo sapa iki?
1: Kanggo ingkang nembe mandhap niku wau, Bapak Widi kalih Bunda Widi. Mbak Ida urip apa, Mbah?
2: Urip.
1: Mas Dar urip.
2: Urip.
1: Bapak Babang setengah urip.
2: Setengah urip. Iya. Duduk aku.
1: Wis setengah bae.
2: Cari
1: terus.
2: Cari Bu Yasri. Desai iki kok. Mboten Bu.
1: Mboten bae Bu. Sari. Lho bae nyuwun transferan dari Bu transfer amer Bu apa?
2: Sari i Bu anu Bu Sri. Sing ndamel gelo niku wau.
1: Lho nangi. Bae jek transfer bae iki lho amer.
2: Aku COD kok.
1: Cari urip
2: ya temi
1: uriatin urip koma uriatin
2: ora anu koma
1: serika kayak kon nyanyi koma
2: kopi ini yang
1: gerandong urip
2: ya kopi ini kayak
1: karena separuh bah
2: bagaimana yang ini tak karo.
1: Ya sama rene tak gawekno, Mbah.
2: Ya, mari ki rene terus karo ki ya ketane iki.
1: Oke, Mbah. Mari ki lek sama rene tak karo banyu.
2: Terus kok bubuti ngono ah.

0: Yo, anak tutut. Mangga pinerek sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, patrol.
0: Nggih, patrol. Sugeng dalu. Derek tetepangan sinten panjenengan.
1: Kula tak mlebet riyen ngene iki lawange
0: tenan. Oh iya iya. Iya, sing sebelah kula, Nduk. Kula ni kulon kula.
1: Lah kok kabeh kocok kabeh kaya akuarium ngene, ra nek lawange.
0: Iki sajane ngono ki gardune duduk kaya akuarium. Mbahmu ki kaya kerupuk. Sing ana bleh. Piye-piye, Nduk?
1: Angle ya, dalane ra enek.
0: Oh, jadi siapa? Ini kari mitas teknologi wis canggih.
1: Oh, sing dipitas sing endi ta?
0: Aja keliru, aja keliru. Kowe kancane golek kliruan kok.
1: Alah kula sawang wae iki anu jawab jenengan kura kinten niku ala ikan pembersih kaca.
0: Kaya iya melet-melet anjane iki.
1: Kayak ikan pembersih kaca. Kayak brengos e kuwi.
0: Apa? Kowe oleh salam ki lho saka Bapak Madi. Ih, bagus. Blangkone arep diselang. Kaya Sunan Kalijogo. Iki. Dudu Sunan Kalijogo. Ayo jaga gerdu.
1: Oh, kula kinten nek jaga rondo.
0: Eh, apa?
1: Jaga rondo.
0: Nek jaga rondo ora ngebel. Arek iki rek oleh salam saka warga Karang Kedempel. Bengi
1: nggih katuran jeng kalu.
0: Aku iki
1: warga Karang Kedempel. Paling kangen paling ambek carike.
0: Lho ya mesti wong barang warga kene iki ngenteni wong Agustus iki ya karo wingi iki gek kaya Bapak Jumari, Mbah anu kakek Jum iki anu oleh 10 oleh 10 tempat ya 10 saweran. Lah mbahmu ki wah jen mubeng aku. Aku lek dobel ngono.
1: Berarti jare antuk kata berarti.
0: Lho ya lek aku lek oleh apa apalah job ngono ki ya kongkon anu ibarate ngono sampane wong ngono kon anu ndonga tak delok-delok. Engko lek misale mble pitik tak kekno kakek Jum.
1: Nek wong dalek bele wedhus.
0: Wedhus aku ya kan, aku.
1: Oh. Lalek wong yang bele sapi.
0: Bele sapi apa maneng dungane tak tambahi. Aku ya.
1: Ngono ta.
0: Iya aku.
1: Oh sampean.
0: Heeh.
1: Dalek wonge gak bele apa-apa mek iwak ndok to.
0: Nek iwak ndok to tak buyarno tenan saka warga kene. Aja ngenyek ya. Warga kene iki titi-titi mbelek awakmu kok ndok tok.
1: Oh, mbelek. Titi-titi mbelek mulane kok penjara bek.
0: Ngene Maria. Maksude iki. Aja garai, eling, aja garai.
1: Aku bang ya ora bermaksud begitu.
0: Ora bermaksud begitu. Iki ngono warga Karang Kedempel ki wis ngenteni lomba-lomba karo ki dina minggu ki ana anu ana
1: biasae lek lomba-lomba iku ikan lomba-lomba ndek anu ke pantai koyo ndek anu ngene ku Mbah.
0: Iya, terus tak pelas. Pelasen ya, pelasen. Jembok ya. Iki ana informasi.
1: Jembrek pasti ya digoleki.
0: Iya anjen. Iki mangan uyan. Ana ki sing ning sesuk ki ana ning Banjararum ki ana karnaval.
1: Ki. Oh, gedhen-gedhen berarti.
0: Heeh, ki nanggap anu ku lho. Son apa?
1: Son horek.
0: Iya, tapi janda.
1: Son horek.
0: Heeh, janda audio lho ya ta. Berarti.
1: Oh. Ana tambah.
0: Ana lah kaya Yuni horek ngono. Lek mlaku des ngono.
1: Itu ngono gak horek teko anu Mbah saking wonge gedhi ya dadine kaya horek. Kaya sing iku lho Mbah sing kaya Bima apa Buta iku.
0: Tak kandhani mawon. Tak kandhani. Kula mboten tumut-tumut Bapak Suharna ta. Aja nggarai to, Rek. Awakmu kuwi.
1: Terus informasine apa meneh?
0: Terus tanggal 30.
1: Kan aku suwe gak mlebu
0: ya, lagi. Tanggal 30 ki yen ora perlu nemen metu, gak iso ora usah. Gek ki nun sewu macet ning
1: ngono. Lah kenapa?
0: Oh, ya ana karnaval ning Lowok Waru, Kecamatan Lowok Waru. Terus mari ngono.
1: Ira sing jenengan lek nemene gak metu, ora oleh metu.
0: Ya lara, oh, arek iki. Ngono lah.
1: Mesuk nang metu kulo ya. Ya metu ambek sapa lah ngono ta?
0: Lara ya.
1: Teko bun-bunan iki ya, kon ki tak desen.
0: Iso geger geden-geden lho ya. Oleh salam saka Susiani.
1: Enggak katuran sekeng talu. Iki cari yo.
0: Anu cari
1: yo teko bun-bunan iki.
0: Iya, mloto cari. Lek cari ngono gampang. Ayo, aku wis seru lek ben esuk iki kosot ning gedang kono tenan.
1: Lah ngono kulo ana ngono ku ana wong apa sing nganggur-nganggur ngono ku tak takoni apa gak golek sewan.
0: Yo kandhane. Kowe dadi cari 20 tahun kok ngetek ngono tenan.
1: Lah nanti mangke nganggur apa gak golek sewan.
0: Yo anu lek misale kowe golek sewan ki ana sewan tapi yo ngono sing disewani tak wara. Gelek sobo bukis mas aku yang mau.
1: Mana ya masih anak cari eloro ya gak tahu nyambang.
0: Lo tapi dongane melaku lo Drek, dongane lurah ki melaku lo tenan.
1: Oh melaku nandi ngono.
0: Yo nang real kono. Oh repot ayare iki Drek. Ya sapa sing gerah, sapa sing anu ki tak dongakno ndang waras. Abe wong.
1: Oh ngoten.
0: Lho lek ora wak nun sewu, Kampung Karang Gedempel lek ana ora ana Gus Lurah utawa carike. Wah sepi rek, sepi.
1: Sepi, kandhane sepi.
0: Kandhane lek sepi ngono enak wis ora ketangkep.
1: Enak tak bunti. Kabare njenengan pripun to Gus kok kula sawang-sawang njenengan.
0: Iya,
1: sawang. Anu saya suwe kok so pripun ngoten lho.
0: Ya jarene kaya iku mah kaya Kanjeng Sunan Kalijaga. Umpamane lho, umpamane lho iki.
1: Nek njenengan ngagem blangko,
0: njenengan
1: ngoten. Meto pentongan, kali dicutuki niku wau. Kula sawang saking
0: basane iki lho. Nek kentongan aja ngomong dituduki ngono aja.
1: Lah napa? Lah kentongan ditutuki lak loro ya.
0: Lho ya kebler iki kok repot ta ya.
1: Lho, pas nyenengan muter lagu wau lho.
0: Iya, aku pas muter lagu
1: piye? Aku jan ambek koyo joget-joget ambek tripet tahan yo. Mbahku saiki jan bahagia banget.
0: Iya, iya. Iya, iya.
1: Ada paling mari nana.
0: Mari gegeran ngono ae, Rek. Awakmu yo ro ae, ana catetane ta, Rek?
1: Lah ana CCTV nek kok.
0: Loh, aku ki ge ngene lho, karo Kampung Karang Gedempel mung ndungakne. Sing padha ki anu pendengar utawa ki gorongane apa sing dodol-dodol lek bengi ki tak dungakno ndang laris ndang apa ki balik mule neng
1: ndang entek
0: apa meneh ngene ki Kemis dangkel. Malam Jumat
1: eh gak tak pikir ndang entek ndang telon jarene ngono.
0: Suwon Rek. Suwon.
1: Lah malam Jumat ayo apa hubungane ayo.
0: Yo ada hubungannya ta. Kemis malam Jumat, duduk Kemis malam Sabtu. Wong ngelek Kemis malam Jumat itu suci ya ta. Iku golek faedah, golek sedekah, golek apa ki anu ibaratnya
1: sunah rasul.
0: Sunah rasul ya.
1: Lah terus sampean katene sunah rasul ambek sapa
0: ae? Lho, sunah rasul iku kaya gak perkara ngono tok. Ki ana sabar ki ya sunah rasul. Aku ya sabar kok ngenteni. Ku ya sunah rasul. Arek iki. Ojo ngarai rek, ojo ngarai. Dirungono wae sakarang kejempel.
1: Iki tenan ana 5 sih, 5 sari.
0: Padha ae 5 sih ya padha ae.
1: Karene 5 sih ngene. Aku ya nganggur anu rek.
0: Oh, tawa, tawa iki.
1: Saman gak nyawa, aku ya nganggur ini.
0: Eh, pekarang nganggur-ngangguran ini repot aja, Pak.
1: Pekarang nganggur-ngangguran, Gus Lurah ya nganggur.
0: Hei, hei, Bang. Aja nyandak Gus Lurah. Aku ngono ki. Aku mburi. Patro kanggur.
1: Enggak ya, Gus Lurah. Gus Lurah ya nganggur, i.
0: Eh, aku dadi lurah ki orang nganggur. Ning liane. Nah, ki wong barang ngono ya anu kok. Apa jenenge? Nekmu kepenak lho anu yatemi cari malemut. Ora krungu. Ngono ya anu ki suarane ora krungu. Napa Om Gus? Ala ya dimut anu. Ana tulisane mute ngono e. Mutet. Uripo yat. Awakmu ki ojen tenan kok. Ora krungu ya.
1: Ya apa to, Gus?
0: Lho aku ki la wong kowe ngomong karo mbahmu merono tulisane mute. Semut to.
1: Ya semut dhewe. Ya semut dhewe ta.
0: Wong gambar mik iki lho ana stripe.
1: Nah, mulane lagi 17 dadi dikae strip pita abang.
0: Oh iya iya. Iki oleh salam teko Kang Sayur, iki mungkin dodolani sayur maju mapan.
1: Oh, ana ta. Oh, berarti wonge bakul sayur ngono.
0: Bakul sayur. Iya iya. Aku biyen iki anure. Aku biyen dodolan iki dodolan dasi. Mari dodolan. Terus. Aku mari dodolan sayur iki bengak-bengok didelokno wong. Balik-balik ngomong sayur, sayur, sayur. Terus maru ngono aku.
1: Yor sayur.
0: Yo, yor sayur. Ngono ana saingane. Das, dasi. Ngono ya ta, ngono. Terus maru ngono gegeran ketemu iku gegeran. Ketemu maru ngono. Wow.
1: Nggih.
0: Masak dodol sayur sak dodol sayur sak dasi-dasi. Daripada kowe dodol dasi sak sayur-sayur aku yang ngono.
1: Ada sampean ya golek perkara.
0: Lho, sing golek perkara kono ana wong bengok kono melok bengok. Aku dodol maring ngono dodol salak, jare kono dodol sepet. Lho, iya lah. Ngono sing gawe perkara sapa? Sing gawe perkara
1: salak, kono dodol sepet. Dadi sampean tawa salak terus kono cowo sepet.
0: Sepet, mari ngono aku yo jelasno. Enak salah ta, salah lek gak dikawinno yo ora dadi. Aku yo ngono. Timbang
1: salah, timbang sepet.
0: Lek sepet wae mek ndelok tok kowe yo sepet tenan.
1: Ya pinter.
0: Are gak pinter. Wong aku lurak. Kowe lek salah.
1: Aku saking pundi?
0: Anu saka Abdul Kamit kuwi lho karo sapa iki?
1: Lho, ora kesono ta, Mbah? Alhamdulillah sik sehat ta.
0: Sik urip. Wis tak jodono. Lho, lho. Kok iso ngomong urip kabeh ya sak becak-becake sak sepedhae.
1: Alhamdulillah tibake sik sehat Amida.
0: Ha iya kuwi. Weh, matur wis kanggo sapa
1: iki? Mbah. Heeh. Iki Agustus ya wis katene entek.
0: Nah iya aku.
1: Terakhir tanggal 3.
0: Iya, mari ki mari Agustus September ulang tahunne RRI re.
1: Napa kok?
0: Mari ngono September ki ulang tahunne RRI.
1: Terus enten napa?
0: Ayo. Enten. Wah ya geden-geden re, geden-geden.
1: Oh, alhamdulillah pirang-pirang tahun ulang tahun iki gorong ana geden-geden suwe ra geden-geden. Alhamdulillah lek ana geden-geden.
0: Wah jentenan re, iku sing diharapno. Pokoke aku iki jaran kepang, terus marung ngono bantengan berot. Awas pokoke kecaplokan kabeh iki tak tekakne temenan iki rek. Hmm. Pokoke
1: oh nyetel ning YouTube apa nanggap?
0: Ya ning acara. Ning radio. Download.
1: Tak pikir lah RRI nanggap Gus.
0: Ya nanggap re awakmu. Terus mana kono Ringgit Purwa lho tak golek iki dalang sing kira-kira dalang wis terkenal. Lho iya. Ringgit Purwa.
1: Terus nekakno Niken Salindri.
0: Niken terus mari ngono prigel. Iya ta?
1: Oh percil.
0: Iya yok. Ya kada ta. Lha apa percil? Suike.
1: Lah ya, Gus. Ana nang sembareng ya isae.
0: Jembek. Iki aku ki temenan ning lapangan, Dek.
1: Oh, nang lapangan. Aku kan ya suwe gak nang RRI.
0: Pokoke Bapak Suharnata tak undang, terus manu Bapak Bambang tak undang, terus Bapak ki Sadewa
1: tak undang. Yo kabeh pendengar RRI kabeh to Gus sak Malang Raya sak Bagatroyo.
0: Lah iya pas hari hae iki yo pendengar semuanya. Maksudnya sing tak celuk iki tak kongkon dadu ning lapangan ngono.
1: Wis ngono ta. Lah merengane sing undangan sing teko sampean sing positif iku kapan?
0: Lah iya ya nunggu wong mari kok tes.
1: Oh mari. Mari tes positif apa ora?
0: Gum.
1: Oh berarti yo bosong aman berarti yo jane ora ono isine.
0: Lagu apa rek? Lagu apa? Sang bosong. Sang bosong. Gus lurah yo ora ono. Desair iki. Lagu apa?
1: Lah ketara wis tes kok ora positif ayo.
0: Ora tau dijak. Wis, lagu apa? Desair. Wis cepakno ketane.
1: Iya sampean kangen ketan bubuk sih.
0: Iya. Aku lek perkara ketane ora.
1: Bubuk iku lah.
0: Kopi. Bubuke repot ae. Suwen ya, Rek.
1: Enggak, ngampun, Gus. Heeh. Nek ketombo kangen to.
0: Ya alhamdulillah, iya.
1: Nggih, pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis tak ngulon kono wae. Oh, ngidul. Hey. Oh, ngetan. Oh, tak golek gedang ngalor dhisik. Buya Sri sugeng dalu ning kono ki siang. Hamidah.

1-555-61-053. Sabar dulu. Pokoknya kandang bubra bengi-bengi ben

0: kon punjulin kok 3 menit ya. Wis diitung wae. Jadi ya bengi-bengi ngene iki warga
1: patrol,
0: Karang.
1: Patrol.
0: Ana wong. Nggih.
1: Patrol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilurah.
0: Nggih, wilujeng dalu Bu Pandan, dos pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Nggih,
1: wilurah dos pundi?
0: Kula nggih sehat ning radi seprapat. Anton kerja
1: kok seprapat iki?
0: Nggih, sing kemantun kerja bakti nika Karang Kedempel tanggal 30 ki soalé ana karnaval.
1: Wonten apa ki?
0: Karnaval.
1: Oh, wonten karnaval.
0: Nggih, pokoke dina ya terus marono Kecamatan Lawakwaru, terus mari ngono Mojolangu. Sumber Sari kabeh ki rata-rata tanggal ke tanggal 30 ke karnaval.
1: Ten ki.
0: Kula nggih
1: nek wonten Karang Kedempel nggih sareng
0: niku. Nggih tanggal 30. Lah malah rute kula nika wis kabeh njukoki rute Karang Kedempel ora ana rutene malah ketemu Gang Buntu. Jadi ngumpul masa ada karnaval ini liwat Gang Buntu
1: lagi kok untung ini
0: kok nasib anu ini kok laporannya ini kok anu apa kelintu laporannya ini kok
1: kata ingkang derek lagi
0: lah siji kata ingkang derek maka dari itu jalan ini wah kabeh podo melu karnaval
1: lagi lek barisane kedawan marang ndek Gang Buntu terus pundi?
0: Nggih ngumpul kaya dawet ngoten nika. Babak wis. Kira-kira gawe dalan dhewe.
1: Napa mawon iki?
0: Anu nika nggih anu nggih UMKM.
1: Wonten menapa nggih mawon?
0: UMKM terus marang ngono nata sonorek terus nika nggih.
1: Oh nggih wonten sonorek.
0: Nggih macem-macem.
1: Lek wonten bandengan wonten.
0: Lah menika Karang Kedempel nika sonorek nika urunan lho, per RT nika urunan. Nika.
1: Lah oh, pintenan iki.
0: Lah wong barang sonorek iki sewane gedhe nika kaya ngono ki RT iki. Lah kok iki oleh 250 iki lho. Tapi wangan tapi kan jenenge lurah yang lurah ini berpikiran positif, ya tak?
1: Oh, gini.
0: Kula padosaken.
1: Tapi dibosi lurah.
0: Lah, kula bosi. Kula padosaken tiang sing
1: tambahi lurah.
0: Okay. Kula padosaken tiang sing lemu-lemu melok. Terus melok. Sone cilik tapi sing gare horek. Lungke sing gare horek ni kok sing gede. Sone cilik. Lewat 250 lho bu.
1: Lah 250 boleh apa? Sewani pirang juta.
0: Lah 250 kula damel son sing cilik nika terus sing horekno.
1: Dadi horekaken sing lemu-lemu.
0: Lemu-lemu kula anu nggih. Jenengan kok saring sing grobo kengken daftar kula.
1: Nggih. Nggih kula batasaken sing grobo.
0: Nika pikantuk pambagel saking AR7 nika. Niki asli RRI oh, Malang nggih. Oh nggih nika
1: Prof. Oh matur nuwun. Nggih, matur nuwun wilujeng dalu.
0: Ana sing ngomong lek ngoten nggih horeg tenan.
1: Oh nggih. Horeg tenan gedhe-gedhe.
0: Wis pokoke tak golekno wong sing luwemu lemu tenan.
1: Nggih terus dipacaki nopo iki? Topeng ngoten iki.
0: Oh nggih, dipacaki ngoten e kok. Anu cekne kaya horeg tenan. Kawa disewakno.
1: Disewakno napa iki?
0: Disewakno nika golongane kudanil gajah.
1: Gajah.
0: Tapi soni cilik. Monggo kula derekne Bu patrol dinten menika.
1: Mboten mubeng iki.
0: Kula mubeng nggih kula aturi pinarak monggo mubeng.
1: Aman tapi nggih
0: disenipun. Lah jenengan pripun ta? Lek sing jaga ki Gus Lurah. Ayem mari ngono sepi. Ora ono
1: maling. Mboten wonten maling.
0: Mboten wonten jambret, mboten wonten. Tapi nggih ngoten, kadang-kadang pemerkosaan nonton.
1: Oh, bayang iki menika iki
0: sampeyan. Maksud kula niku pemerkosaan waktu tiang sare kula. Kula patroli ngoten kok lho.
1: Oh, nggih.
0: Monggo-monggo, Bu.
1: Biasane maling sapi.
0: Oh, maling sapi.
1: Gusti ten mriki.
0: Curas niku terus maring ngono niku. Lek jaganane mbae mboten wonten.
1: Nggih aman nggih.
0: Aman. Soale mbae bekas.
1: Bekas.
0: Bekas nonton sapi. Bekas nonton wedhus. Walah.
1: Perut digawa tampar tok.
0: Nggih. Gawa tampar katutan.
1: Napa nggawa tampar sapine katut
0: mboten. Nggih.
1: Jawabi.
0: Nggih, lek pas ketemon.
1: Kok nemu tampar, tampare tak gawa kok sapine melok.
0: Wes, kok sapine melok. Iku lho nate mbeta tampar niku mboten sapi sing melok. Iku malah memean. Sak sing mepe, Bu. Sak sing mepe.
1: Sak sing mepe. Kate memane jeroan.
0: Tak kandakno. Jembek wong kok.
1: Lah kene kok memean.
0: Nggih, ngene kok jebol sak wong-wonge wis pisan katut. Nika pikantuk pambagia saka bakso Cakwin Wintoko nika nggih tangi.
1: Oh nggih matur nuwun wijeng dalu.
0: Aja nek pos wae, Mbah, berbanaya
1: njenengan piye. Nggih, mubeng, Mbah, aja nek pos sae, Mbah.
0: Lho, nggih.
1: Kesane aman teto nika rang dempel.
0: Nggih. Ngeten iki dalu ngeten iki enten anu pamong nika sik bedah-bedah rumah. Bedah rumah. Rijiki omane.
1: Kok dalu sih bedah rumah?
0: Ya wong niku.
1: Oh, bedahi rumah nyolong.
0: Koyoke ngono, betul lenggis kok Yuni nika lho, Bu.
1: Lah yo betul lenggis omah woto-woto dibedah.
0: Nggih, pamong nika.
1: Di kali lenggis.
0: Wis tenan. Ngono lek diarani ngono, lha apa to Yun kowe iki kok anu bengi-bengi kok kerja bedah rumah nika awan ora iso to. Niki sanes bedah rumah ngono Gus Lurah. Kula nika kandang bubrah ngoten.
1: Lek kandang bubrah niku berkali-kali bangun.
0: Nggih,
1: tiap tahun bangun ngoten niku.
0: Nggih, lha nika mboten tiap tahun nek lare niki, Bu. Nika ben minggu nika
1: tiap malam
0: rusak nika tenan.
1: Tiap minggu.
0: Nggih. Oh, eker-eker namine, Bu. Lek petik ngono-ngono eker-eker.
1: Bisa rumah ngolinggis.
0: Nika pikantuk pambaga saking anu Julian Raka sing saka Jombang.
1: Matur nuwun wilujeng dalu.
0: Nggih, kula benjing anu berangkat ten Jombang nika, Bu, anu muktamar.
1: Kula napa kita Jombang?
0: Kula muktamar nika lho, Bu.
1: Oh, muktamar.
0: Nggih, kula nika diundang.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, lek mboten tiyang penting mboten.
1: Nggih, alhamdulillah ki.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Mboten tiyang penting mboten diundang.
0: Anu ten mriku kula paling telung dina, Bu, kula.
1: Oh, tigang dinten nggih.
0: Nggih, nyuwun donga mawon kula.
1: Niku dados panitia napa badhe kiroah noten badhe.
0: Anu, nun sewu kula dodol aksesoris nggih, Bu. Nggih, tas be.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Iki pokoke aksesoris.
1: Tas be.
0: Nggih, pokoke kula nggih.
1: Terban.
0: Nggih, pinarak ngono. Temeka. Wong kula lulusan Tebu Ireng anu nika. Rong tahun.
1: Oh, nggih. Tahun pinten nggih?
0: Kira-kira nika tahun 87, Bu, kula nika.
1: Oh, nggih.
0: Nggih tetep ten mriku nggih dodol aksesoris nika kula.
1: Tahun 87, mulai 87. Terus nang mulai 87.
0: Pak Pardi ngono ngendikane, aja ngepret ae jenengane. Lha iki tenan kok. Diundang tenan aku.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo Bu, lak tembange napa?
1: Nggih iki kembange kapan Bali iki?
0: Oh, kapan Bali. Nggih, telung dina kula. Tenang.
1: Oh, telung dina nggih. Dadi saiki Jumat satu minggu ki.
0: Nggih, Jumat satu minggu anu dugi nggih. Nggih ngoten.
1: Nggih badhe patron iki kediwon ki.
0: Monggo, monggo.
1: Kusri Purnomo, kesaripun patrol-patrol Bunda Riatin.
0: Nggih.
1: Butati Lahor.
0: Lahor.
1: Bu Widi, Pak Widi.
0: Nggih, Bu Widi,
1: Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang uga.
1: Bapak Suharno tuh. Sampun ki kagem sedaya ingkang dereng sari ki.
0: Nggih, matur sembah nuwun, Bu.
1: Matur nuwun selalu. Ki lurah sehat-sehat selalu.
0: Ikono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Karagengan ki lho melok ae. Sinten, Pak? Ya Kaji Sulis ki mesti. Oh, bocah kuwi. Panen gedang, wuh, eling Gus Lurah. Panen ki, panen apa, telo jebol. Puhung ni kalau mbahan Gus, ya, ngono ya eling Gus Lurah. Tapi lu eling maneng karo ni pedagang, tenan. Dintek ni, wuh. Ini uang kok kaya ngono ki. Tapi rapapa, ki wis jam 10 petang 45 menit. Sadurunge kula anu pungkasi nika nggih wonten Kang Trondel sop nika sampun blonjo damel sadian pecel mbincang to Mbak. Lho iya. Oh, sugeng dalu patrol. Oh kandhane ah. Guyune kaya kuntil bapak arek iki. Saiki gono anak yo bapak. Lah yo. Nek biasane kuntil anak iki kuntil bapak.
2: Sugeng dalu mbah. Kuntil mbah.
0: Kok iso kuntil mbah iku lho kepreset kapok kowe tenan.
2: Ora, kan mau nek kunti bapak, oh, kunti iya. Anak. Iki kunti iya, iya. Mbah.
0: Oh, jadi aku iki padha ngono. Iku sajane no pantese dudu kuntil anak. Kaya mbahmu ngene. Aku kepingin kuwi lek sampamane iki ben ki ana karnaval aku tak dadi anu ae. Aku sapa ki kaya aku seneng nek ana dadi Kemis malam Jumat wiwi gombel.
2: Terus jarak ngelewer ngono, Mbah.
0: Siji nglewer tapi yo iki kesaktiane iki saka kutange lho tenan. Ha, wiwi gombel.
2: Ya Mbak, saya itu ngelewer mas kutangnya gede nih sepiro.
0: Duh, coba sih ukuran.
2: Apa? Gawe sepau.
0: Oh, ya anu. Kira-kira ki kaya tenan. Pacaannya ya kaya wewe gombel. Wewe gombel ya apa bener ya? Sing dicolong ki anak-anak. Tawa bocah-bocah.
2: Lah, sama nanti ku kancane yang mas orang ngerti sih Mbak?
0: Aku ki tak kok kowe. Aku ki tak kok kowe.
2: Lha kan jane ora ngerti.
0: Lho maksude ki lek nyolong ki, lho masuk kanca lek nyolong ki nyolong anak yo ben, tapi lek nyolong liyane ku aku tak daftar ngono lho.
2: Aku mau wis nyolong kembahan barang ngono lho mau.
0: Aja garai, aja garai.
2: Sampai mah tak rungoknya di pamit di budal.
0: Ya, ya aku karnaval. Budal karnaval.
2: Nyapa mbak telung dino?
0: Loh, oleh iku muktamar aku. Aku sesok ke budal ke berangkat rono. Ya, wong ya, aku kori aku, kori.
2: Budal-budal Selawase lah apa-apa mbak.
0: Lah wong kori kok, ya lek nang makam mbak re itu.
2: Kori apa korak mbak?
0: Anu, lek biyen korak. Terus mari ngono rada pinter ki kori ngono lho nduk aku.
2: Lah iya. Iki tuwae kaya ngono kan nom-nomane keterolek ora biyen.
0: He, wong. Polane. Oh tak piting tenan. Pi,
2: mosok gendruwo miting wewe gombel.
0: Duh. Ya ora miting aku mek ning nisare. He.
2: Oh, malah disampluk-sampluk Mas Maput sampean, Mbah.
0: Ya, anu saumpamane iki kan Kamis malam Jumat. Saumpama memedi kuring sing paling sugi medi apa to, Nduk? Sing paling sugi.
2: Medi apa ya, Mbah?
0: Ah iya.
2: Sing ora sampeyan ya, Mbah?
0: Keblek.
2: Kan koncol.
0: Tuyul ki ya nyolongan, tapi medi sing paling sugi iki lho, Nduk.
2: Ya keblek kuwi mau. Sama nek muni keblek jajal-jajal nyawang Pak Tekno.
0: Iya. Ning kono ki akeh berase. Tak kandakno. Mosok ana keblek keceng ngono.
2: Lah iya, kok berase akeh kok keceng ya, Mbah ya.
0: Lah iya berase akeh kok keceng. Anjane kula mboten nedha beras, kula nedha nasi. Oh ya tek bener awakmu. Anjane lek Yuni iki kaya ngene iki keblek. Anu kok keblek?
2: Dimeta apa sing soge, Mbah?
0: Lho, medhi apa sing soge iki ya mesti iki suster ngesot.
2: Kok iso?

0: wedi terus maring ngono aku diuber. Bisa mencolot-mencolot ngono ah. Repot ae awakmu. Iya lek karnavale bengi bareng horek.
1: Lele zaman karnaval nggih pocong gawe horek malah ora mencolot sampean, Mbah.
0: Ya, paling gak iki nutupi kuping tenan. Arek iki. Awakmu kok kaya ulis.
1: Anjen yo sak plek kok.
0: Oh, mangkane kok menek ndik salon horek ngono aku.
1: Kok tanggal 29 wis ngguru kono lho, Mbah.
0: Oh, iki lho tanggal 29. Iya ta. Lah wak aku ya rono melok mewasi aku ning sore-sore iki disebuti terus teko doan iki wong wis bengak-bengok. Brewok, brewok, brewok aku dengono nontok tenan. Aku iki ya
1: dah brewok kuwi ganteng tak delok, aku roh wonge ganteng resik lah sampean brewoke jemburis ngono.
0: Lho, kan aku ben aku ki ndelok sanarep aku diceluyak.
1: Oh, sing Pak Brewok iku ganteng kok, lah sama Nora.
0: Lah kok aku diceluki?
1: Laru dikerawang walu itu liwat.
0: Wis bengi. Arep keliling-keliling.
1: Sopo sing ngomong awan iki lho?
0: Loh, maksudnya mbahmu ki wis bengi ki saronane istirahat. Patrol ki aku tak mubeng-mubeng ndelok pos-pos kono.
1: Sama nek bengi-bengi ngene iki keliling ndelok apa? Kan ya kabeh wis turu, Mbah.
0: Ya lek bulan-bulan ngene ya nginceng.
1: Oh, alah. Senurah ku tibake lek keliling mek tujuane mek nginceng ku ta.
0: Loh, aja-aja pernah kok ana kejadian ki. Ya ta. Aku ki ngrungokke ki ana omah ketok barak terus marung tak intip ngono kekerasan dalam rumah tangga. Ayo. Apa maneh
1: kemek? Dadi wasite ngono.
0: Ora, aku meneng ae ambek telap telep ngono ki. Terus sesuk ki. Ya ta, aku padahal mek nginceng tok. Sesuk ki wis akor nduk lanang wedoke. Mari kekerasan dalam rumah tangga durung tak tengahi. Wis kramas. Anu kok kramas? Anu
1: jaleke sampean tengahi kok nyimut ngono lebih kere wonge.
0: Lho, mangkane aku tahu ki yo pas ngintip ki ndek gedhek niku sing jero yo melu ngintip. Tu aku mayu aku. Kaya ana mata padha mata ngono tenan.
1: Lho sampean ngintip di omahku tak sodok ambek garane sapu ya.
0: Mangkane aku lek rono ki ora tau ngintip langsung ayang. lagu mu apa?
1: Ora delok lagu.
0: Oh iya wis.
1: Sing anu. Kabeh nutuk ning kandang bubrah.
0: Iya, medan. Iki anu.
1: Ya,
0: ya, ya wis suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
2: Gimana sih? Kok malah males?
1: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
2: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
1: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
2: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
1: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
2: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 malam, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program M4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.

105,3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan berselawat dengan lisan, meneladani dengan kehidupan.

0: Kehidupan bersama dengan Ustadz Nurholis SE yang mana saat ini sudah bergabung ya bersama dengan kami via telepon. Jadi langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuyaya.
0: Baik, bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik juga Pak Ustadz. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Ustadz, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas sebuah tema ya, yang memang tema ini sangat erat kaitannya dengan perayaan Maulid Nabi yang baru saja seluruh umat muslim rayakan, yaitu bersolawat dengan lisan, meneladani dengan kehidupan. Ngeten niku nggih? Baik, nanti akan kita bagi menjadi dua segmen ya Pak Ustadz. Yang pertama panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan segmen tanya jawab bersama dengan pendengar ya. Monggo silakan mukadimahnya terlebih dahulu Pak Ustadz.
1: Matur suwun Mbak Yu Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan semua rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya dengan apa yang disampaikan, dengan apa itu ucapan. Kita memang dianjurkan atau diperintahkan untuk memperbanyak solawat, apalagi di bulan Rabiul Awal sekarang ini, ya, kelahiran Nabi Muhammad. Karena solawat adalah bukti cinta dan kerinduan kepada Nabi, namun cinta yang sejati juga harus tampak di dalam kehidupan kita. Mungkin lisan kita bersolawat, karena bulan ini masih bulan Maulid ya, ada yang 40 hari bersolawat berturut-turut menyemarakkan di bulan Maulid ini. Lisan bersolawat, tetapi kehidupan kita juga harus bagaimana meneladaninya. Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu bersolawat dengan lisan, meneladani dengan kehidupan. Hari itu kota Madinah, sebuah kota sedang menunggu Bapak Ibu. Matahari bersinar terik di atas padang pasir. Namun panasnya matahari tidak mampu mengalahkan hangatnya kerinduan yang memenuhi hati penduduk Madinah di saat itu. Ini setiap hari ya, semua warganya mereka keluar dari rumah, memandang jauh ke arah jalan yang membentang menuju kota mereka. Ya, ini sambil kita bayangkan, ya, kita kan masih via telepon ini di radio. Kita bayangkan. Mereka menunggu seseorang, Bapak Ibu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Kemudian hari demi hari berlalu. Setiap pagi, penduduk Madinah kembali memandang jalan yang sama. Jadi hampir setiap hari. Mereka berharap rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera terlihat dari kejauhan. Akhirnya ketika matahari semakin tinggi, ya mungkin siang ini jam 12-an, mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun hati mereka tetap berada di jalan itu. Hati tetap berada di jalan itu, tapi tubuh boleh pulang. Ya, tubuh kita ini boleh pulang. Menunggu, berharap, hingga akhirnya hari yang dinantikan itu tiba. Akhirnya dari kejauhan tampak rombongan yang telah lama mereka nantikan. Seketika Madinah berubah, Bapak Ibu. Semua para pemudanya berlari. Anak-anak, ya anak-anak kecil itu bersorak. Para wanita menyambut dengan wajah penuh kegembiraan dan haru. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tiba. Dalam tradisi yang sangat masyhur di tengah umat Islam, kegembiraan penduduk Madinah itu kemudian diabadikan dalam syair yang hingga hari ini, ya setiap kita pembacaan Maulid apapun, ya masih dikenal di berbagai penjuru dunia juga. Nah, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama bagi kami dari arah thaniyatul wada. Nah, kemudian dilanjutkan, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Wajiblah kami bersyukur selama masih ada yang mengajak kepada jalan Allah. Nah, Madinah hari itu bukan sekedar menyambut seorang musafir, Bapak Ibu. Madinah sedang menyambut cahaya perubahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa ajaran tauhid. Beliau mengajarkan persaudaraan di tengah permusuhan, di kala itu perselisihan, konflik. Kita tahu kan, waktu itu zaman jahiliyahnya di zaman Rasulullah, akhirnya Rasulullah hadir datang, ya, di tengah permusuhan mengajarkan persaudaraan Rasulullah, kasih sayang di tengah kebencian juga. Dan persatuan di tengah perpecahan. Madinah yang sebelumnya mengenal konflik panjang, akhirnya perlahan berubah menjadi kota persaudaraan. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan seperti bulan purnama yang terbit menerangi malam, Bapak Ibu. Bukan karena beliau untuk disembah, bukan. Tidak boleh menyembah Rasulullah. Nabi Muhammad tidak boleh. Bukan pula karena beliau bukan manusia biasa. Bukan. Tetapi karena melalui beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya petunjuk kepada umat manusia. Lah, ada satu hal yang penting untuk kita fahami. Tapi kisah penyambutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair Tola al-Badru alaina memang sangat populer dalam tradisi Islam. Bahkan dalam pembacaan Maulid, ya, setiap kali kita datang Maulid tiba, apalagi di bulan Rabiul Awal ini, hingga ada nanti biasanya 40 Maulid dan sebagainya, itu sering dibacakan kisah penyambutan ini. Akan tetapi, ya, para ulama ahli hadis menilai riwayat yang secara khusus menghubungkan syair tersebut dengan peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki sanad yang lemah atau dhaif. Ya, karenanya kisah ini tidak dapat disampaikan sebagai riwayat sahih yang pasti. Tapi syair Tala al-Badru alaina ini, ya, tetap hidup dari generasi ke generasi sebagai ungkapan kegembiraan, kecintaan,
dan kerinduan umat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap kita semarakkan, kita kumandangkan. Nah, dan mungkin disinilah kita harus bertanya kepada apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, apakah kita hanya menggerakkan bibir? Ya kan? Enak-enakan, biasanya suaranya merdu-merduan. Ya, dimanapun tibaan maulid Nabi dikumandangkan karena menyambut kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad. Apakah kita juga berusaha menghidupkan akhlak beliau dalam kehidupan? Karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan melantunkan apa itu yang dinamakan solawat, Bapak Ibu. Buktikan, cinta harus dibuktikan, kan seperti itu. Dengan berkata jujur misalnya, dengan menepati janji misalnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan menghormati, menghargai, sopan sama orang tua misal, dengan menyayangi sesama, dengan tidak mungkin menyakiti orang lain. Nah, itu juga karena cinta kepada Rasulullah, bukan hanya dengan melantunkan solawat. Hari ini mungkin kita tidak sedang berada di jalan-jalan Madinah, tidak berdiri di jalan-jalan Madinah. Kita tidak sedang menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari kejauhan. Tetapi kita masih bisa menyambut beliau dengan menyambut ajarannya ke dalam hati kita ini, dengan menjadikan akhlaknya sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Kita teladani, kita panuti, kita ikuti, ya, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika Tola al-Badru alaina kembali dilantunkan, jangan hanya mendengar indahnya syair, tetapi kita renungkan maknanya, Bapak Ibu. Telah terbit bulan purnama. Semoga cahaya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terbit di dalam hati kita. Karena sesungguhnya cinta kepada Nabi bukan hanya ketika lisan kita bersolawat, tetapi ketika kehidupan kita mulai memancarkan akhlak beliau. Bapak Ibu pendengar radio yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah ibadah yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ya, sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha ashrun." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Ya. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Nah, Masya Allah. Tapi pendengar sekalian, solawat jangan hanya berhenti di lisan ini. Tidak apa-apa kita melantunkan secara merdu, ya, dengan menyemarakkan, mungkin pakai rebana terbangan, menyemarakkan, bagus, ya, menyambut kehadiran Rasulullah, menghormati maulid Nabi, ya. Solawat jangan hanya berhenti di lisan ini. Kita bersolawat karena mencintai Nabi, dan cinta kepada Nabi seharusnya melahirkan keinginan untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagimu. Nah, inilah makna tema kita, bersolawat dengan lisan, meneladani dengan
kehidupan. Nah, kalau kita rajin bersolawat, mari kita juga belajar berkata jujur seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misal kasus seorang suami mungkin sedang mengalami masalah keuangan. Ini misal contoh. Atau terlilit hutang. Tetapi ia memilih menyembunyikannya dari istrinya karena takut terjadi pertengkaran. Nah, akibatnya masalah semakin besar karena tidak jujur. Dan kepercayaan dalam keluarga pun terganggu. Ini kita harus jujur. Ya, tidak apa-apa kalaupun memang kita kesulitan, kita bicara. Mungkin dari situ kita diskusi baik-baik. Oh, jalan keluarnya seperti ini. Rundingan, musyawarah di dalam keluarga antara suami dan istri. Nah, belajar berkata jujur. Tidak apa-apa walaupun itu agak mungkin resikonya bakal akan seperti ini. Tapi kan setidaknya juga jujur. Daripada nanti kita banyak utang misalnya tadi suaminya. Ya, banyak menanggung beban akhirnya di belakang, oh iya dek ternyata aku seperti ini dan seperti ini. Itu kan masalah akhirnya mendolmburi. Jangan, ya, bicara jujur antara suami istri. Lah apa kira-kira pelajarannya? Mungkin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti berani berkata jujur. Termasuk kepada apa itu yang pasangan kita. Kejujuran memang kadang terasa berat. Tetapi suatu hal kebohongan yang ditutup-tutupi seringkali justru menghancurkan kepercayaan di dalam sebuah keluarga. Ya, amanah. Kalau kita rajin bersolawat, mari kita juga belajar berkata jujur seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mungkin ya. Kalau kita mengaku cinta kepada beliau, mari kita menjadi orang yang amanah. Nah, itu tadi yang pertama jujur, layaknya Rasulullah. Yang kedua, jika kita mengaku cinta kepada beliau, kita menjadi orang yang amanah. Misal ini ya contohnya. Tadi suami istri lagi. Seorang suami atau istri dipercayai memegang uang, misalnya kebutuhan rumah tangga. Tetapi menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan mungkin pribadi atau hal yang enggak berguna tanpa kesepakatan dengan pasangan. Nah, terus mungkin atau seseorang ya, suami istri membocorkan rahasia pasangannya kepada orang lain, membuka aib saat sedang terjadi masalah rumah tangga. Nah, ini kan enggak amanah. Sedikit ada masalah dengan pasangan, suami atau istrinya langsung posting status. Nah, akhirnya banyak pertanyaan dari yang membaca. Hari ini aku kecewa padamu, misalnya seperti ini. Loh, bertanya, banyak yang bertanya. Hati-hati kalau memposting. Nah, ada apa dengan ini? Kenapa suamimu tak? Oh, istrimu tak? Diposting di status, di Facebook, di media sosial, Instagram, TikTok. Nah, kita nggak sadar. Itu adalah aib rumah tangga yang seharusnya ditutupi, amanah. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada beliau, mari kita menjadi orang yang amanah. Banyak hal yang tidak amanah, mungkin dalam pekerjaan. Dipercaya, diserai pekerjaan dan tanggung jawab, misalnya seperti itu. Tapi waktu bekerja, lewes. Gaji minta naik, kesejahteraan kita minta naik, misalnya. Apa ini gaji gak sesuai dengan UMR tahun ini? Kurang lemburan seperti ini apa. Tapi pekerjaan kita juga gak sesuai dengan tanggung jawabnya. Lewes waktu dikasih tanggung jawab. Ada yang seperti itu. Itu namanya juga tidak amanah. Nah, itu tadi suami istri, pekerjaan. Dalam pertemanan mungkin juga ada yang seperti itu. Nah, pinjam uang, misal utang. Saya pinjam seperti saat ini, nanti tak kembali no tanggal ini, besok ya lusa pasti. Gak dikembali no. Ada yang seperti itu juga gak amanah. Ditagih gitu marah. Beda dengan waktu kita utang dulu beda.
Kalau pas ditagih marahnya minta ampun, seperti kita yang utang. Ada yang seperti itu. Nah, itulah. Kita contoh.

akhlak Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta kepada beliau, mari kita menjadi orang yang amanah. Yang pertama tadi jujur, kemudian yang kedua amanah. Pelajaran yang bisa kita ambil, menjadi amanah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasangan dan keluarga, juga pertemanan, persahabatan dan kerabat itu tadi. Amanah bukan hanya soal uang juga, Bapak Ibu, tetapi juga tentang bagaimana caranya menjaga rahasia mungkin di dalam rumah tangga, ya. Bagaimana caranya kita mengembalikan pinjaman tadi seperti teman kita yang pinjam uang, mempunyai tanggung jawab ke dalam pekerjaan, itu juga amanah. Ya, bukan juga tentang menjaga rahasia, melaksanakannya dengan tanggung jawab dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan orang yang kita cintai. Nah, itu tadi yang pertama jujur, kedua amanah. Kemudian misal menghadiri majelis sholawat. Nah, itu juga kita harus menebarkan kasih sayang dalam kehidupan. Contoh misal, seseorang rajin menghadiri pengajian atau majelis sholawat, tetapi di rumah masih misalnya tidak baik sama pasangan, mungkin membentak pasangannya, kasar kepada anak, tidak peduli kepada orang tuanya misalnya, serta enggan bertegur sapa dengan tetangga. Itu ada yang seperti itu. Hadir sholawat, ya, menebarkan kasih sayang dalam kehidupan, anggapannya seperti itu. Kalau ketemu ustadznya, dicium tangannya, diwolak-wali, lu gak apa-apa, gak masalah. Itu memang adabnya, etikanya, hikmahnya seorang murid kepada guru. Tapi ketika pulang, waduh, berbeda dengan seperti yang diajarkan di sholawat itu tadi. Ada yang seperti itu, rajin menghadiri pengajian dan majelis sholawat, tetapi di rumah mudah kasar sama pasangannya, kasar kepada anak, wis ditinggali anaknya, gak pernah diajak, ya akhirnya hilang sosok orang tua, sosok bapaknya, fatherless anaknya. Kan seperti itu ada. Gak peduli juga sama orang tua. Tadi kalau sama ustadznya, sama kiainya, waduh, diambung, diwolak-walik tangannya. Gak apa-apa boleh, tapi sama orang tua juga harus lebih berbakti daripada itu. Gak peduli, ya, seakan-akan dilihat ini loh aku paling nyantri, paling alim. Ada yang seperti itu, serta enggan mungkin bertegur sapa dengan tetangga. Ada. Tebarkan kasih sayang dalam kehidupan. Jangan merasa diri kita juga paling alim, paling baik. Nah, teladani. Apa yang bisa kita petik? Solawat seharusnya membuat hati semakin lembut. Mungkin setelah menghadiri majelis solawat, ya, maulid tiba dan sebagainya kita hadiri, mari kita pulang ke rumah membawa perubahan, ya, lebih sabar mungkin kepada keluarganya, ya, agar diberkahi rumah itu, nggak geger, menghormati juga tetangga, kalau bisa tetangganya tadi juga diajak diikut solawat, ya, kan enak bareng-bareng akhirnya. Membantu yang membutuhkan, orang tua kita, dan mudah memaafkan. Itu juga perlu memaafkan, ya. Gak hanya sekedar kita salah kepada orang, sudah, maafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu li'atam mimma solihal akhlak. Bapak Ibu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, ya, dalam hadis riwayat Ahmad. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan Quran surat Al-Ahzab ayat 21, disebutkan bahwa ayat tersebut merupakan landasan penting untuk meneladani Rasulullah SAW dalam perkataan, dalam perbuatan, dan semua seluruh keadaan beliau. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'al Ulum wa Al-Hikam juga menjelaskan bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus membuahkan ketaatan. Bukan hanya sekedar cinta, tapi bagaimana kita

0: merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah solawat yang kita lantunkan sudah membuat akhlak kita semakin baik? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sekedar solawat, membaca maulid, tiba kumpul majelis sana majelis ini, tapi ternyata akhlak kita ketika di rumah, ketika bertetangga tidak baik, tidak amanah, tidak jujur sama orang tua apalagi. Nah, ada yang seperti itu. Jangan sampai lisan kita indah bersolawat, tetapi mudah menghina misalnya. Jangan sampai kita mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, tetapi masih gemar menyakiti, masih doyan maksiat. Ada yang seperti itu, ya. Jangan sampai kita bersolawat di masjid, tetapi meninggalkan teladan Nabi ketika kembali ke rumah dan masyarakat, ya. Mari kita terapkan akhlak Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ya. Mari bersolawat dengan lisan, lalu kita buktikan dengan kehidupan. Karena solawat adalah ungkapan cinta kita, sedangkan keteladanan adalah bukti cinta. Semoga lisan kita senantiasa basah dengan solawat, hati kita dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kehidupan kita semakin mencerminkan akhlak beliau. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema kita, bersolawat dengan lisan, meneladani dengan kehidupan. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hati, masukan, ada pertanyaan. Ya, ini yang segmen pertanyaan. Monggo waktu saya kembalikan kepada Mbak Yuya ya.
1: Baik, matur suwun sangat Pak Ustaz atas mukadimahnya di hari ini, yaitu terkait dengan bersolawat dengan lisan, meneladani dengan kehidupan. Dan tentunya di sini kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami dalam Cahyani Hati. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Pak Ustaz, ini tema yang sangat bagus sekali ya, bersolawat dengan lisan, meneladani dengan kehidupan. Tapi ternyata pada realitanya ini banyak ditemui ya, mungkin oleh umat muslim, termasuk saya sendiri, ketika memiliki seorang kenalan yang mana dia sangat rajin bersolawat, bahkan sering menghadiri suatu acara untuk bersolawat bersama, sering menghadiri kajian islami dan lain sebagainya, tapi ternyata masih suka menghina orang lain dan kata-katanya banyak yang tidak pantas untuk didengarkan. Nah, ini bagaimana cara kita menghadapi orang semacam ini, Pak Ustaz?
0: Ini kenalannya laki apa perempuan ini?
1: Kebetulan laki-laki, Pak Ustaz.
0: Waduh, kok kenal anu apa? Ini pacar?
1: Bukan. saudara.
0: Saudara.
1: Ya, dan mungkin mungkin pernah berselisih atau bagaimana, saya kurang tak paham ya. Jadi pernah waktu itu melontarkan suatu kata-kata yang tidak mengenakan kepada keluarga saya, padahal dia, ya itu tadi, dia terkenal dengan background islami, dia juga masih muda, dan ya dia juga sering menghadiri acara bersolawat seperti itu, Pak Ustadz. Jadi cukup membuat kita semua kaget dengan perilakunya ini. Kalau dalam Islam, bagaimana cara kita untuk tetap sabar ketika bertemu dengan orang seperti ini, Pak Ustadz?
0: Baik, begini. Sering datang ke majelis taklim itu adalah langkah yang baik bagi temannya Mbak Yuya ya.
1: Leres.
0: Tetapi jangan sampai hanya berhenti pada kehadiran. Ini bukan hanya di temannya Mbak Yuyaya, banyak sering yang seperti itu di teman-teman saya, di teman semua yang mendengar mungkin. Solawat dan ilmu yang didengar seharusnya perlahan membentuk akhlak dalam kehidupan kita. Namun jangan pula kita tergesa-gesa menghakimi seseorang, karena perubahan setiap orang memiliki proses dan perjuangannya masing-masing. Bisa juga disampaikan dengan lebih tajam tetapi tetap santun. Bukan seberapa

0: sering kita hadir di majelis ya untuk temannya tadi, tetapi seberapa jauh majelis itu hadir dalam akhlak dan kehidupan kita. Solawatlah dengan lisan, lalu buktikan cinta kepada Rasulullah dengan mungkin jujur, sabar, kepedulian, akhlak yang baik. Lah mungkin tadi kan disampaikan sama keluarganya Mbak Yuya, ya enggak tahu ini permasalahan contoh kasusnya mungkin masalah apa. Mungkin Mbak Yuyaya juga terlalu banyak memberikan banyak peluang sehingga temannya itu tadi kurang bukan responsif ya, istilahnya tidak ada batasan-batasan. Nah, tidak ada batasan-batasan yang membuat orang itu tadi menjadi ngapunten, lama misalnya seperti itu. Kan bisa jadi seperti itu Mbak Yuyaya.
1: Nggih.
0: Ya, kalau saya tangkap ya.
1: Nggih.
0: Betul. Halo?
1: Nggih, Pak Ustaz.
0: Iya. Mungkin saya tangkap seperti itu. Lah, akhirnya kita menangkap itu tadi memberikan peluang. Kok sampai beraninya sama orang tua seperti itu? Lah, itu mungkin karena kita sendiri. Lah, kita berhenti. Ketika emosi, jangan langsung membalas ucapan atau tindakan orang, misalnya seperti itu. Nah, ingat tidak semua orang bisa berubah sesuai harapan kita. Mungkin ubah sudut pandangnya bukan dari temannya itu tadi, tapi dari kita. Kan seperti itu. Dengan tanpa kita berdoa ya, Rabbana afri alaina sabran wa apa sih ada kok doanya. Ya.
1: Nggih.
0: Mungkin agar kita dilimpahi kesabaran, tapi kita juga jangan memberikan peluang. Mungkin temannya tadi terlalu banyak diberi peluang, sehingga tidak ada batasan antara kita sebagai teman kepada keluarga kita. Nah kan akhirnya kata-katanya los, gak sopan sama orang tua. Itu juga kita perlu hati-hati. Tapi Mbak Yuyaya, mungkin itu tadi pasangan ya, atau mungkin kalau anak zaman sekarang kan mungkin ya pendekatan lewat pacaran ya, itu tidak boleh.
1: Nggih.
0: Itu tidak boleh ya. Mm-mm. Itu kita harus menikah dulu. Kalaupun kondisi itu tadi kita sudah suami istri dan sudah menikah, apalagi itu beri batasan antara orang tua, antara mertua, antara kita dan suami, antara kita dan istri, itu ada batasan. Ada batasan-batasan adab, etika, toto kromo. Sabar itu bukan berarti tidak marah, tetapi tidak membiarkan kemarahan menguasai. Dan itu ada batasan antara pertemanan itu tadi. Bisa diterima?
1: Sakit Pak Ustadz. Mm. Baik, jadi memang lebih baik kita lebih ke berkaca diri ya Pak Ustadz ya. Tidak berekspektasi terhadap orang lain, walaupun memang kita mengenalnya sebagai sosok yang agamis, yang lebih apa ya, sering bersolawat mungkin ya. Tetap saja kita tidak boleh berekspektasi terhadap orang tersebut ya Pak Ustadz ya.
0: Iya, dan itu ada batasan tadi loh. Kalau saya ambil dari pertanyaannya Mbak Yuyah ya, mungkin gak ada batasan. Kok sampai teman, sebagai teman kan memang harus ada batasan sama orang tua kita. Kok sampai bisa menyampaikan hal-hal yang buruk tadi. Saya dengarkan seperti itu. Jadi gak ada batasan. Lebih baik harus ada batasan. Kalaupun memang mungkin beliaunya, ngapunten, orang yang dianggap alim, penasehat spiritual dari keluarga, kan menasehati juga ada adabnya, juga ada etikanya. Seperti itu.
1: Leres Pak Ustadz.
0: Nggih.
1: Baik. Matur suwun sangat Pak Ustadz nggih atas penjelasannya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari orang seperti itu nggih Pak Ustadz.
0: Amin.
1: Nggih, baik Pak Ustadz.
0: Kita ambil ilmunya.
1: Iya.
0: Kalaupun ilmu akhlaknya beliaunya alim, suka solawat, suka menghadiri majelis ilmu, sholatnya taat, kita ambil yang baik. Kalau memang kita tidak bisa menerima dengan apa yang diperlakukan sama keluarga kita, sama diri kita, ya kita tinggalkan.
1: Baik, iya, leres Pak Ustadz. Kemudian ketika berbicara terkait dengan salawat ya Pak Ustadz ya, kita kan sering mendengar salawat baik itu di majelis, di media sosial, bahkan sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya ketika kita sedang bekerja, kita juga sambil bersalawat. Ketika berkendara juga sambil bersalawat. Nah sebenarnya konsep salawat yang seperti ini apakah memang diperbolehkan Pak Ustadz? Dalam artian contohnya ketika kita berdoa kan harus dilakukan dengan khusyuk ya, waktu sholat misalnya, atau mungkin ketika membaca Al-Quran yang memang harus khusyuk tanpa kita melakukan hal lain. Tapi kalau sholawat ini apakah memang

0: boleh kita amalkan ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, Pak Ustadz?
1: Oh, baik, tentu saja boleh, sangat boleh. Sangat boleh, Mbak Yuyaya. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya diperbolehkan dan merupakan amalan yang sangat dianjurkan, selama dilakukan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tadi sudah saya sampaikan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi konsep bersolawat dengan lisan, meneladani dengan kehidupan itu sangat baik untuk diamalkan. Contoh ya, ketika bekerja, memulai solawat misalnya yang disampaikan Mbak Yuyaya. Nah, dan bekerja dengan jujur. Nah, ini kita dampingkan. Ketika bepergian dalam kendaraan, bersolawat sambil tetap menjaga keselamatan dan adab. Karena solawat kita tenang, hati-hati, itu doa. Ketika menghadapi masalah misalnya, bersolawat untuk menenangkan hati, lalu bersabar dan mencari solusi. Karena apa? Karena solawat, Mbak Yuyaya. Bersolawat untuk menenangkan hati. Ketika kita berteman, bergaul, memperbanyak solawat ya, di dalam hati. Tidak peduli wadurek tibaan terus, misalnya temannya ngomong gitu, tidak apa-apa wong solawat kepada Nabi kita. Berbanyak solawat, lalu meneladani Rasulullah dengan berkata jujur dan tidak menyakiti orang lain. Akhirnya kita terprotek, hati-hati ngomong sama teman. Nah, itu karena memperbanyak solawat. Ketika berada di rumah misalnya bersolawat, nggak tahu kita menjadi anak, kita menjadi suami, kita menjadi istri atau anggota keluarga yang baik. Ya, yang penting solawat bukan hanya diucapkan oleh lisan tanpa pengaruh terhadap perilaku. Semakin kita mencintai dan mengingat Rasulullah, semakin kita berusaha meneladani akhlaknya. Bersolawatlah di setiap kesempatan yang baik agar lisan selalu dekat kepada Rasulullah dan kehidupan perlahan belajar meneladani akhlaknya. Jadi Mbak Yuyaya boleh dan sangat dianjurkan, sangat baik diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja jangan sampai menjadikan solawat sekedar ucapan. Jadikan pula sebagai pengingat untuk hidup sesuai dengan apa yang diajarkan teladan Rasulullah.
0: Iya, leres Pak Ustadz. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Hana yang ada di kawasan Kemirahan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Baik, ini bertanya terkait dengan di zaman sekarang banyak perkumpulan ibu-ibu yang seringkali mengadakan terbangan sekaligus dengan bersolawat nggih Pak Ustadz. Nah, ini seringkali diundang ke acara kajian, bahkan keluarga saya ketika mengadakan acara syukuran juga mengundang para perkumpulan ibu-ibu untuk terbangan dan bersolawat seperti itu. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya, kita ikut bersolawat dengan cara seperti ini atau bagaimana?
1: Boleh, nggak apa-apa. Itu ibu-ibu kumpulannya dengan ibu-ibu atau dengan laki-laki atau bagaimana?
0: Khusus ibu-ibu Pak Ustadz.
1: Baik, yang dilakukan ibu-ibu itu adalah kegiatan yang baik ya, untuk memuji Allah itu sebenarnya. Tapi itu juga harus ada batasan, tidak boleh berlebihan. Ada yang kita pernah mendengar ya, jika kita mendengar suara perempuan itu adalah aurat. Nah, tapi memang tidak semua kita yang selalu kita dengar, kita maaf ngapunten nggih, kita berhasrat atau nafsu. Kan seperti itu nggih Mbak Yuyaya nggih. Nah, syairnya baik dan tidak bertentangan dengan akidah. Cara berpakaian dan pergaulannya tetap menjaga adab. Tidak melalaikan kewajiban dan tetap ada batasan. Ya. Terus kedua, tidak berlebihan. Tidak berlebihan atau menimbulkan suatu yang bersifat mudharat. Nah, boleh terbangan terus dilantunkan ya. Jangan hanya kompak ketika bersolawat, tetapi juga saling menghormati dalam kehidupan. Nah, kadang mungkin ini tidak masalah hukumnya terkait mahram kan, ini maksudnya. Ya, maksudnya gitu kan.
0: Kalau saya tangkap dari

0: Nggih, Pak Ustaz.
1: Nah, bukan berarti mereka harus semuanya mahram untuk berada dalam satu tempat. Kita pisah, laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, itu kan tadi kalau misalnya akikah, kebanyakan kan ada yang laki-laki mungkin dengan menanggap apa ini namanya sunatan misalnya seperti itu, hitan. Kan laki-laki yang datang semua. Terus yang sholawat ibu-ibu, kita pakai lentera atau satir. Nah, kita tutup. Nah, itu antara pembatas, pembeda antara laki dan perempuan.
0: Leras.
1: Tidak berhalwat. Lah, terus kemudian kita juga harus menjaga aurat dan pandangan antara makmum laki dan makmum perempuan itu tadi. Pasti kita harus menghindari dan menjaga adab dan tidak menimbulkan fitnah. Toh di sana kan banyak orang, tidak mungkin hanya berdua. Ya kan? Mungkin ada 30 wanita, 30 pria. Nah, dan sebaiknya itu tadi tempat posisi laki-laki dan perempuan diatur. Iya kan? Seperti itu.
0: Leres.
1: Nggih, jadi boleh jika disaksikan atau dihadiri laki-laki non mahram, yang perlu dijaga adalah batas adabnya itu tadi.
0: Baik.
1: Bukan berarti semua orang yang hadir harus memiliki hubungan mahram kan waktu itu di sana. Pasti semua enggak mungkin semahram.
0: Baik.
1: Tapi dijaga batasan-batasannya. Yang saya tangkap seperti itu, Mbak Yuya ya tadi.
0: Leres. Baik, betul, Pak Ustadz. Ya? Nggih, betul. Baik, matur suwun sangat. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Hana terkait dengan mengadakan terbangan untuk bersolawat di acara keluarga, nggih Pak Ustadz ya. Yang memang harus diperhatikan adabnya antara laki-laki dan perempuan supaya tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya yang tidak diinginkan, nggih Pak Ustadz.
1: Nggih, itu harus ada satir, ada lentera, penutup laki dan perempuan dipisah.
0: Leres. Nggih, baik. Matur suwun sangat Pak Ustadz. Kemudian karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, dan waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi, silakan panjenengan memberikan kesimpulan dari tema kita pada hari ini, yaitu terkait dengan bersolawat dengan lisan meneladani dengan kehidupan. Monggo.
1: Baik, terima kasih Mbak Yuyaya. Pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Maulid seperti saat ini ya, Rabiul Awal, marilah kita menjadikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan menyemarakkan, meramaikan peringatan Maulid dan melantunkan solawat, tetapi juga dengan berusaha meneladani apa itu yang dinamakan akhlak beliau. Bersolawat dengan lisan adalah ungkapan cinta, sedangkan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta. Jika kita bersolawat, mari belajar jujur, amanah, sabar, menyayangi keluarga, menghormati orang lain, dan mudah memaafkan mungkin. Juga jaga adab-adabnya tadi. Ya, antara laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, kita kasih batasan. Antara teman juga kita kasih batasan kepada keluarga kita agar tidak apa, enggak sopan, lama, kurang ajar. Kadang-kadang seperti itu, teman. Nah, jangan sampai lisan kita indah, mungkin bersolawat di manapun, kemana-mana, ke majelis-majelis ilmu, tetapi kehidupan kita jauh ternyata dari apa yang kita lakukan, dari akhlak Nabi. Inilah pesan bulan Maulid, Bapak Ibu. Jangan hanya mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hidupkanlah ajaran dan akhlaknya. Kita jadikan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini, sebagai momen perubahan. Bersolawat dengan lisan, mencintai dengan hati, dan meneladani dengan kehidupan. Allahumma ij'al fi qulubina mahabbah Nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waja'al alsinatana rutbata bisolati wassalami alaih, wawafikna li ittiba'i sunnatihi wattakhalaki bi akhlak. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan lisan kami senantiasa bersolawat kepadanya, dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti sunnah serta meneladani akhlaknya. Allahumma asli ahwala as-sarina warzuqna sidqa wal amalana warahmata wa husnal khuluq. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami, anugerahkanlah kepada kami kejujuran, amanah,

0: kasih sayang dan akhlak yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuyaya, terima kasih banyak nggih.
1: Nggih, sami-sami Pak Ustaz. Semoga sehat selalu nggih Pak Ustaz. Wassalamualaikum amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Tuntas sudah Cayaning Ati edisi di hari ini nggih. Terkait dengan berselawat dengan lisan, meneladani dengan kehidupan bersama dengan Ustadz Nurholis SE yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nanti akan kami lanjutkan dengan Warung Gaul yang akan kami mulai tepat di jam 7 pagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Adijoro Cahyaning Ati, matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo, pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman melepas peserta Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU yang akan mengikuti rangkaian Muktamar di Masjid Sultan Agung, Kecamatan Batu, Kamis 27 Agustus 2026. Pelepasan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Batu sekaligus doa bagi keselamatan peserta selama perjalanan hingga kembali ke daerah. Dalam sambutannya, Nur Rohman menyebut pelaksanaan Muktamar NU pada tahun ini menjadi salah satu agenda yang cukup berat bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, dia mengajak peserta dan masyarakat untuk memberikan dukungan serta doa kepada mereka yang mendapatkan kesempatan mengikuti Muktamar. Nur Rohman juga menyampaikan doa supaya peserta dapat tiba di lokasi tujuan dengan selamat dan menjalani seluruh rangkaian muktamar dengan lancar. Doa tersebut juga ditujukan supaya seluruh peserta dapat kembali ke Kota Batu dalam kondisi selamat. Selain keselamatan, Nur Rohman juga menekankan pentingnya peserta menjalankan amanah selama mengikuti muktamar NU. Peserta juga diharapkan membawa semangat kebersamaan dan persatuan dalam setiap rangkaian kegiatan muktamar. Pelepasan peserta muktamar NU tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Batu terhadap warga yang mengikuti agenda organisasi di tingkat nasional. Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan dukungan lewat doa dan pesan kebersamaan bagi peserta seluruh sebelum meninggalkan Kota Batu. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7.

Bidadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan

0: pikirin.
1: Satu Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.